0: informasi pelayanan publik menjadi kebutuhan dan mendasar untuk menjawab tuntutan masyarakat kelayanan dan capai transparan jo mudah diakses. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa beradaptasi jo pandai menggunakan teknologi. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Kota Pariaman taruh berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan berkualitas menuju pelayanan prima. Wali Kota Pariaman Yota Balat menjelaskan pelayanan publik dan elo merupakan satu-satunya pedoman untuk seluruh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Menurut beliau, halko menjadi tolak ukur suksesnya kinerja sadu pemerintah daerah dan pusat pada bara bayaknya melayani masyarakat. Beliau menyampaikan kini ko pelayanan publik tidak saja sekedar magih layanan, tapi pun sebagai pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai jo standar operasional prosedur atau SOP.
1: Administrasi atau pelayanan publik ini tidak hanya melihat sampai sejauh mana memberikan pelayanan, tapi kita sebagai pelayan itu juga harus mengetahui sesuai dengan SOP-nya, SPM-nya juga ada. Kita jangan memberikan pelayanan kalau satu sisi ada memberikan pelayanan secara kelalaian, itu sebenarnya sudah administrasi, Pak ya.
0: Yota Balat mengingatkan ke perangkat daerah untuk memelokkan syarat memperbarui coba meningkatkan pelayanan dan diagih ke masyarakat. Dusun Apodaca, pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kapatang melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Hewan kurban ko adalah bantuan dari Pemko Padang, BSI, Jo PDAM Padang. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang Amir Amnasir mengatakan jumlah hewan kurban yang dipotong tahun ko sama jo tahun lalu. Sementara untuk pembagian daging kurban, pihaknya tidak memakai sistem kupon, tapi dibagikan ke siasajo dan datang ke Masjid Agung Nurul Iman Padang.
2: Penyembelian hewan kurban tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin kita 3 ekor juga. Tahun ini juga 3 ekor, dari Pemko 1, kemudian dari PDAM 1, kemudian dari BSI 1. Pendistribusiannya untuk peserta itu mendapatkan 2 kilo. Kemudian baru kita bagikan ke masyarakat yang berada di sekitar, karena kita tidak pakai kupon. Timnya siapa yang datang dikasih sampai habis daging yang ada. Bagus bang, sehat. Perkiraan daging taksir 65 daging 1 ekor.
0: Amir Amnasir baharu untuk tahun muko jumlah penyembelihan hewan kurban dapat meningkai dari tahun ko. Dusun Apodaca, hari raya Idul Adha di Kabupaten Pasisir Selatan tidak saja tentang memotong hewan kurban, masyarakat pun harus melakukan ataupun punya tradisi dan masih didatangkan di berbagai negari sebagai bagian dari budaya jo kebersamaan di hari gadang kekamuan, yaitu membuai makanan tradisional. Kapalo bagian rakyat Sejahtera Rakyat Kabupaten Pasisir Selatan Dodi Effendi menyampaikan hampir saja sama jo daerah lain di Sumbar, salah satu tradisi yang masih bertahan sampai kini ialah melamang. Tradisi ku lakukan jo caro memasak lamang memakai bambu dan diisi bareh katan jo santan, lalu dibakar sampai matang. Hal ku dilakukan sebagai bentuk syukur ke sang pencipta.
3: Cuma ada tradisinya, ya ada istilah balamang, ya hari-hari raya kan masyarakat ada buat lamang, ada buat ketupat, ya kan? Itu kan tradisi-tradisi masyarakat kita yang ada hari baik dan baik katanya kan, ya kan? Lebaran, puasa kan itu, Idul Fitri, Idul Adha.
0: Dodi Effendi menjelaskan balamang menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ketika menyambut Hari Gadang Islam, Sarupo Idul Fitri maupun Idul Adha. Selain malamang, masyarakat pun biasa membuai katupe jo berbagai makan khas lainnya. Dusun Apodaca, jamaah haji asal Sumbar kini sedang menjalani rangkaian ibadah lontar jumrah di Mina Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji di Jo Umrah Provinsi Sumatera Barat dan Rifki mengatakan sedang proses ibadah berjalan lancar, sarato terkendali. Ketika dihubungi RRI Padang, M. Rifki menerangkan para jamaah mulai melaksanakan lontar jumrah dari 10 Zulhijjah sampai 3 Balai Zulhijjah. Ada dua skema pelaksanaan ibadah, yaitu sebagian jamaah melaksanakan lontar jumrah selama 3 hari, jo sebagian lain ampe hari baginan mambia nafar sani.
4: Jadi jamaah itu sekarang berada di Mina, dan alhamdulillah sesuai informasi kita dapatkan di Musdalifah aman-aman dan terkendali. Pada pukul 7 pagi itu semua sudah bergerak. Jamaah tidak ada lagi yang tinggal di Musdalifah. Jadi peristiwa yang tahun 2023 tidak terjadi, peristiwa tahun 2025 kemarin jamaah jalan kaki dari Musdalifah ke Mina juga tidak terjadi. Karena memang kesigapan dari pemerintah atau Kementerian Haji dan Umrah mengatur skema perjalanan jamaah haji dari Arafah, Musdalifah dan Mina itu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini perlu mungkin dipertahankan tahun besok atau mungkin dicari lagi formulanya untuk lebih mengoptimalkan skema perjalanan jamaah haji.
0: Selain itu menurut M. Rifki, pemerintah pun menerapkan skema murur jo tanazul untuk mengurangi kepadatan jamaah di Musdalifah jo Mina. Skema murur diperuntukkan untuk jamaah lansia, risiko tinggi orang sakit jo patugas. Jumlahnya 25% dari total jamaah. Para jamaah itu langsung bergerak dari Arafah ke Mina tanpa turun di Musdalifah. Informasi atau kabar yang terakhir di Nusa Pandangan, tim PSPB Padang Panjang tarik mematangkan persiapan menjelang laga perdana putaran nasional Liga Ampe musim 2025-2026 menghadapi Wahana FC Pekanbaru. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Guntur Darjono Bisu atau Sabtu 30 Mei 2026. Skuad asuhan pelatih Dian Ramadi ketahui adalah menjalani training center atau TC di Purwokerto sejak seminggu terakhir. Program pemusatan latihan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan tim sekaligus mempercepat adaptasi pemain jo kondisi cuaca atmosfer pertandingan di Jawa Tengah. Dian Rama menyebutkan perkembangan tim selama TC menunjukkan hasil yang positif. Para pemain mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik itu dari fisik maupun kemampuan individu dan daya tahan stamina.
5: Terkait persiapan menghadapi pertandingan pertama, insya Allah pada hari Sabtu besok melawan Wahana FC Pekanbaru. Alhamdulillah persiapan berjalan dengan lancar, pemain juga dalam keadaan fit semua, dan perkembangan tim menunjukkan performa yang sesuai kita inginkan. Kita juga sudah melakukan analisa terhadap calon-calon lawan kita. Sama-sama kita tahu tiga tim kompetitor kita merupakan juara di masing-masing provinsi. Artinya tiga tim itu merupakan tim-tim terbaik di provinsi mereka. Jadi butuh kerja keras, perjuangan semuanya.
0: Madoi Wahana FC Pekanbaru dan ditangani mantan pemain nasional Bobby Satria, Dian Rama mengaku tetap waspadai kekuatan lawan. Namun dirinya memastikan PSPP datang ke putaran nasional jo kepercayaan diri yang tinggi, syarat kesiapan patuh dan panuh untuk bahasa yang di grup D. Yalah di sana segitu dulu kabar berita untuk pagiko. Bisu apa sobat lihat juga kabar lain pada dua ketuan samo. Ambo dan membawakan kabar. Ari mengucapkan terima kasih.
6: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain puno.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk

dumping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke. Karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivor,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: tepatnya dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Selamat pagi, selamat pagi. Bisa lihat di luar cuaca lah cerah benar, wah. Jadi semangat pagi makin menyala ya kan. Masih bersama hari di Sikur, selamat pagi di semangat pagi programnya. Dan kita kini akan membagi dulu informasi kondisi ataupun perakiran cuaca untuk tanggal 29 Mei 2026. Sarupo apa itu menjadi sidanya untuk pedoman kita lah ke aktivitas ya kan. Kok kau hujan ada misalnya gara-gara anyway, awak sedia payung sebelum hujan, ya kan? Tapi kalau panih cuaca cerah, alhamdulillah. Apapun aktivitas hariku mudah-mudahan lancar, ya kan? Begitu sampai dengan Iko, perakiran cuaca Sumatera Barat tanggal 29 Mei 2026. Pagi hari, perakirannya cerah berawan sampai berawan. Sudah itu dari siang sampai sore hari. Cerah berawan sampai berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijujuang, dan Darmasraya. Sementara di malam harinya, perakirannya berawan, hujan ringan. Dini hari di perakirannya adalah berawan sampai hujan ringan dan suhu udara berkisar 8 balik sampai 32 derajat Celcius. Dan alhamdulillah peringatan dini harian nihil. Nah, itulah informasi di sana penengah seputar perakiran cuaca untuk hariko. Dan mudah-mudahan apapun pelaksanaan rencana yang telah disusun dan akan dilaksanakan, kemudian tak capai kasadonyo. Pagiku masih kita kawani di sana penengah jual kegunaan rancak benak. Sarato informasi-informasi ringan. Jadi kok kamangar sampai pagi kok di rumah kasarapan kok ada aktivitas lainnya. Nah, perlu memang semangat sambil mendengar program PR di Padang. Iko di Mandaliko judulnya Kajan Tuang Tembak Sindiran. Jah, mantap banget lagunya. Waktunya break, dengarkan Iko dulu sebelum mau lanjut ke lagu hiburan lainnya.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Mai, kawanan kabang cik apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
6: Ih, mangalo panik-panik kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
5: Kris? Hei, luko-luko lah nyo kalau pakai kris.
6: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
5: Atau?
6: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
5: Tapi itu, Mei.
6: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa sih yang nggak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Serapanaga keluarga besar kepolisian resor Polres Darmasraya Sumatera Barat melakukan penyembelihan hewan kurban Idul Adha sampai Bali sampai 17 Hijriah sebanyak 7 ekor sapi dan membagikan ke masyarakat. Kepala Polres Darmasraya KBP Kartiana Widiarso Wardoi Putro di Pulau Punjung mengatakan pendistribusian daging kurbanku diagih ke masyarakat dan membutuhkan. Beliau berharap daging kurban yang dibagikan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan terima kasih pada jajaran Polres Darmasraya atas karajosamu selamaku. Beralih ke kabar kedua di Sumatera, suasana Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman tahun ko terasa berbeda. Di tahun ko Lapas Pariaman menyembelih sampai hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hewan ko berasal dari partisipasi petugas dan warga binaan. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Lapas Pariaman Yosua Esagala mengatakan kegiatan kurban di lapas bukan sekedar ibadah tahunan, tapi menjadi bagian dari pembinaan mental dan sosial warga binaan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI

Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang menggelar Festival Budaya Indonesia yang temanya Orang Minang Barele Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan kok pastinya didukung Kedutaan Besar RI Tokyo, tujuannya memperkenalkan warisan budaya Minangkabau ke masyarakat Jepang. Nah, bangga enggak waktu bangga apa nak masyarakat Minangkabau dan ada di Jepang memperkenalkan mempromosikan warisan budaya Minangkabau ke masyarakat Jepang. Ah. Walanjutkan beritanya atau informasinya di sana pendengar Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ko dan meminta warga negara Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional ke Jepang. Kartini mengatakan masyarakat Minang punya falsafah hidup nan relevan untuk diaspora Indonesia di luar negeri. Utamanya adalah pentingnya menghormati adat, budaya dan nilai masyarakat serta tampe tingga. Nah, di situ pun KBRI Tokyo siap mendukung berbagai inisiatif positif untuk memparek persatuan masyarakat Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia. Sementara itu, Ruslan Pandangah, Ketua IKM Jepang, Harikoto menyebut kegiatan KOS sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat. Hari mengatakan Festival KOS menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya di Minangkabau, misalnya randai, tari persembahan, bahkan sampai prosesi pernikahan adat Barele Gadang. Selain pertunjukan budaya, pengunjung pun disuguhi kuliner khas Minang Kabau yang mendapatkan antusiasme tinggi dari para hadirin. Nah, baik itu pula di sana pendengar, berbagai ornamen khas Minang Kabau serupa songket dan batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo disuguhkan pula. Ondeh-ondeh, emang luar biasa kan? Emang yang namanya orang Minang kok... namanya kalau lah dirantau tuh aduh senang pebuai untuk memperkenalkan budaya wak luar biasa memang. Mudah-mudahan kau menginspirasi kita kasadunya terus anak pandangan dan mandangan kita di pagi hari kau di program Semangat Pagi. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Tapi kau di jam 9 jangan lupa wak akan aduh di program Jelajah Negari, aduh desa wisata sungai, bukan Sanjay, Bukit Tinggi yang akan kita ulas sama narasumber yang kompeten pastinya. Jadi pastikan usaha anda kamar-kamar tetap 1.4 RRI Padang Suara Budaya.

0: atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sihir saratan.
5: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disenggol. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Padang, Sarawak, Budaya Sumatera Barat. Lagu dari MC Project Sinona. Spesial untuk Dusun Kasadun yang masih bersama kami di Prompat. Dan ini adalah jam 8.43 menit waktu Indonesia Barat, Dusun Padang. Sebentar lagi awak akhiri lagu-lagu spesial ko. Lebih banyak 9 awak ada di program Jelajah Negari. Warisan budaya tak benda Beko adalah Desa Wisata Sanjay. Nah, maka informasikan Beko bersama narasumber langsung dari Kota Bukit Tinggi. Okay. Ini awak balik-balik memutar lagu. Malah kita dengarkan sama-sama. Ini awak akan rancak voice featuring Cici Kamelia. Singgalang Jaya. Untuk Usaha Kesadaran masih bersama Prompat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya di udara.

Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Desa Rawangan, Dinas Perhubungan Kota Padang mengintensifkan penertiban truk yang parkir di badan ataupun bahu jalan di sejumlah ruas utama jalan bypass, khususnya Lubuk Pegalluang hingga kawasan Tol Bayuah. Selain penertiban, menyiapkan solusi selupo penyediaan lokasi parkir alternatif untuk mengurangi pelanggaran dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, menjelaskan parkir kendaraan barek di tepi jalan adalah lamo menjadi persoalan di Kota Padang. Dan menurut beliau, potensi kecelakaan makin tinggi di malam hari ketika jarak pandang pengendara terbatas. Selain itu, truk yang berhenti di bahu jalan itu pun bisa menghalangi pandangan pengendara terhadap pejalan kaki. Beralih ke kabar kedua, Dusun Padangnya Semen Padang FC alun membahas perpanjangan kontrak pemain untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia musim depan. Manajemen tim Bajulu Akabo Sirahku masih fokus melakukan evaluasi menyeluruh usai berakhir Super League 2025-2026. Manajemen Padang FC, Maskur Rauf, mengatakan seluruh pemain telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing setelah kompetisi selesai. Menurut beliau, hingga kini belum ada pembicaraan terkait pemain asing maupun pemain lokal yang akan dipertahankan untuk musim depan. Manajemen masih menunggu hasil evaluasi tim sebelum menentukan langkah berikutnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Soparang ngalah jam 9. Nah, kini wabah sobok baliak di program Jelajah Negari berisi tanggal 29 Mei 2026. Dan di Zoom alah bagabuang Profesor Dr. Sukmareni SHMH, Ketua Pok Darwis Kampung Wisata Sanjay. Langsung sapo sajo. Halo, selamat pagi Bu Buneng.
1: Pagi Ari.
0: Iya, sehat. Sehat Bu Neng.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mungkin sudah pernah kita agak ragu ya Bu Neng, karena nama Bu Neng Sukmareni. Biasa Bu Neng dipanggil dengan Bu Neng, begitu ya Bu Neng ya.
1: Nama kerennya Bu Neng tuh Ari, kalau nama formalnya memang
0: Bu Sukmareni. Tapi alhamdulillah Bu Neng bisa join nih. Sibuk-sibuk dengan apa Lebaran Haji, daging dan lain-lain, Bu Neng udah dimasak apa belum ini, Bu Neng?
1: Kemarin kalau di Sanjay udah selesai pada hari Rabu. Nah ini kebetulan saya lagi di Padang nih, tadi lagi di rumah biasa. Potong hewan tadi pagi. Itu ada pemotong korban untuk alumni Fakultas Hukum Angkatan 82.
0: Wah, luar biasa. Berarti Bu Neng alma mater Fakultas Hukum angkatan 82.
1: Iya.
0: Wis, luar biasa. Tapi interesnya ke ini ya, Bu Neng ya. Ke wisata dan juga kulineran ya gitu ya.
1: Iya. Lari ya dari bidang keilmuannya, dari ilmu hukum lari ngurus orang korupsi nih.
0: Nah, iya benar, benar. Tapi interesnya ke justru ke kuliner dan ke wisata ya, Bu Neng ya.
1: Iya. Ini karena sisi lain.
0: Betul, okay. Sisi lain. Dan untuk informasi Dusun Pandanga, selama ini mungkin masyarakat kenal Sanjay itu sebagai oleh-oleh khas Bukit Tinggi ya, Bu Neng. Padahal sebenarnya informasi yang Ari dapatkan sempat off-air dengan Bu Neng tadi, Sanjay ini adalah nama kampung penghasil keripik Sanjay, produk unggulan yang diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda ya, Bu Neng, kabarnya, Bu Neng ya?
1: Iya.
0: Betul.
1: Tahun 2024.
0: Jadi,
1: atas itu dari atas inisiatif Dinas Kebudayaan Kota Bukit Tinggi mengusulkan ke pusat, akhirnya Sanjay itu diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional.
0: Wah, luar biasa itu perjuangan Bu Neng dan teman-teman dan pemerintah daerah itu ya. Luar biasa. Jadi memang Sanjay ini dikenal sebagai kawasan asal kerupuk Sanjay. Di situ mungkin ada wisata budaya juga ya, Bu Neng ya?
1: Ada. Ya, masyarakat kita itu kan kalau pergi berwisata itu hobinya kan foto.
0: Iya, betul.
1: Iya, live kayak gitu. Makanya kita di Sanjay selain itu ya melestarikan proses pembuatan Sanjay, kita juga mencoba melestarikan budaya tari, tambu, sile, makan bajambah. Itu hari
0: tradisi Minang ada semua di situ ya, Bu Neng ya.
1: Ada.
0: Jadi
1: ada.
0: Bukan kampung Sanjay menghasilkan Sanjay saja, tapi ada destinasi wisata dan juga konten-konten budaya yang disuguhkan untuk pengunjung yang datang ke sana ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi Bu sendiri bergabung dengan Pok Darwis Kampung Wisata Sanjay sejak kapan, Bu Neng? Sudah lama.
1: Kalau bercerita nih, Ri.
0: Iya,
1: Ibu domisilinya memang di Padang, tapi Sanjay itu kampung asli, Bu, gitu.
0: Oh, gitu.
1: Bergabungnya di Pak Darwis itu beranjak dari sedih gitu. Pernah ini lari ceritanya.
0: Gimana, Bu?
1: Naik taksi kan? Naik taksi. Terus bilang kemana, Bu? Ke Sanjay. Sopir taksinya enggak tahu itu Sanjay, sedih kan?
0: Bu.
1: Dia bilang dibawanya kita ke tempat orang jualan Sanjay yang banyak dekat Hoki Store itu di Ganting. Saya kaget aja.
0: Loh. Iya.
1: Pak, yang Sanjay itu bukan ini, Pak. Sanjay itu di sana, Bu. Bukannya Sanjay itu tempat orang jual Sanjay ini, gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi, kita berembuk, senang kawan-kawan, sedih juga. Sanjay itu kan nama kampung, nama asli desa atau kampung tempat asal-muasal keripik Sanjay yang udah jadi viral ya.
0: Betul,
1: oleh Sumatera Barat malah sekarang.
0: Iya, benar.
1: Ya kan? Nah, tapi orang taunya Sanjay itu tempat orang jual kerupuk. Jadi yang dibilang orang Sanjay itu kerupuk. Nah, akhirnya kita dengan beberapa pemuda, pemudi asli Sanjay lah. Kita berupaya bagaimana caranya. Nah, kebetulan ini Gayung Basambui, Pemda Pemko Bukit Tinggi waktu itu mencanangkan Kampung Sanjay itu sebagai salah satu kampung wisata. Wah, nah, mulailah iya, iya, dari situ gitu.
0: Tahun 2000 berarti 2000 berapa sih Bu tadi?
1: Oh, sebetulnya kalau ya? Desa wisata udah lama, udah lama cuman ya, baru organisasi Pogdarwis ini kan baru dikenal dalam undang-undang. Kalau Sanjay sebagai desa wisata udah lama itu, udah dari lama. Pemko. Ibu asli orang situ.
0: Asli sana.
1: Lahir
0: ya,
1: di situ.
0: Cuma domisilinya di sini.
1: Iya, jadi kalau bicara masalah desa wisata Sanjay, jangan dilihat guru besarnya. Guru besarnya di kampus.
0: Nyari Buneng gitu ya, di kampus nyari di
1: Buneng. Iya, kalau cari di Sanjay.
0: Boleh di kampung Sanjaynya gitu. Oke, Buneng, kita ingin lebih mengenal kampung Sanjay lebih dekat nih Buneng. Nah, kalau seandainya ini kan ada potensi wisata yang sangat besar. Kalau wisatawan datang pertama kali nih Buneng, spot atau aktivitas apa nih yang wajib dicoba oleh wisatawan yang berkunjung ke sana?
1: Nah, jadi hari di Sanjay itu yang menjadi ikon kami itu adalah kami berupaya melestarikan proses pembuatan keripik Sanjay tradisional. Itu yang banyak diminati wisatawan itu adalah proses pemotongan singkong di atas paha pakai pisau. Jadi gitu. Jadi nenek moyang kami dulu bikin Sanjay tidak yang seperti sekarang yang pakai mesin yang itu gampang ya, itu bukan. Nenek moyang kami dulu bikinnya singkong itu dipotong di atas paha, dialas dengan kain. Kain biasa, kain alat tangan yang beta-beta itu.
0: Tapi berlapis-lapis mungkin, Buneng. Agak berapa lapis?
1: Itu aja dilipat-lipat. Cuma pisaunya tajam. Jadi kalau udah biasa dan terbiasa itu udah aman. Tapi itu tidak diizinkan wisatawan untuk mencoba.
0: Iya,
1: karena ini, itu berbahaya ya.
0: Ini jadi sudah kayak ini ya, Buneng, udah kayak debus ya.
1: Tapi setiap kita menampilkan atraksi itu, malah itu yang jadi daya tarik oleh wisatawan. Mereka fokus untuk membuat video dan segala macam. Nanti kita compare dengan pembuatan yang pakai mesin yang modern sekarang. Nah, mereka bisa melihat perbedaan antara yang dipotong dengan pisau itu di atas paha dengan yang mesin. Mereka jadi kagum. Kok bisa ya? Gitu.
0: Makanya tadi dia bilang kayak semi debus gitu ya, Bu?
1: Kalau itu yang menjadi ikonnya.
0: Kalau nggak pintar-pintar tuh bisa tembus ya ke pahanya, Bu. Tapi itu memang ada dari nenek moyang itu memang ada teknik atau ini tersendiri ya, Bu. Kenapa itu bisa digunakan teknik seperti
1: memang
0: itu?
1: Memang gitu? Waktu itu kan memang nggak ada apa hari alat-alat yang sekarang, mesin itu kan belum ada. Jadi maka yang digunakan memang keahlian yang seperti itu aja. Jadi udah bisa karena biasa, akhirnya udah.
0: Betul,
1: lancar. Berapa banyak itu motong ubi itu. Nah, jadi kami ada beberapa orang, memang belum, tidak semua lagi ya orang saja yang mahir itu. Tapi kita tetap pertahankan beberapa orang. Dan itu malah kalau setiap acara 17 Agustus kita videokan rame-rame, jadi menarik.
0: Iya, benar-benar. Emang berapa orang sih, Bu, jumlah yang masih bisa bertahan dengan teknik seperti itu yang original begitu?
1: Masih bisa lah.
0: Masih banyak ya, Bu?
1: Tapi tinggal di bawah 10-an masih. Wah, banyak kan.
0: 10 dikit juga kali ya, Bu. Ibu termasuk bagian dari 10 itu, Bu Neng?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Bisa debus juga, Bu Neng, ternyata.
1: Tapi, nanti ada ini, kalau Ari datang nanti ditampilkan. Kita bisa tampilkan itu. Nah, nanti orang bingungnya itu kan seni ya. Itu seni ya, loh, betul, tapi seni budaya, memotong seni ubi dengan perasaan, dengan feeling tangan, dengan logika berpikir juga.
0: Iya,
1: kan singkong betul. Itu ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang petak, ada yang kayak telunjuk itu kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, semuanya pakai tangan.
0: Oh, apapun bentukannya tuh teknis membuatnya pakai tangan dan pisau dan kain lagi ya, Bu Neng.
1: Wah. Iya, kan Ari kan selama ini lihat pergi tempat sentral saja itu kan lihat udah pakai mesin ya.
0: Enggak, minimal di rumah tuh pakai itu apa sih yang parutan ya, Bu ya? Apa sih namanya
1: iya,
0: minimal
1: ada gitu. Pakai parutan. Kalau di tempat oleh-oleh itu kan kebanyakan orang pakai alat yang sudah pakai trafo ya, pakai dinamo itu.
0: Betul.
1: Jadi lancar motongnya. Nah, di Sanjay itu yang jadi daya tarik yang kita jual ke wisatawan mancanegara sama wisatawan lokal. Udah banyak kok yang datang ke Sanjay.
0: Mantap ya, Bu ya, mantap banget. Nah, ini kalau misalnya digaungkan lebih besar itu bakal menjadi potensi yang besar juga ya, Bu Neng ya.
1: Iya. Orang Sumatera Barat sendiri banyak yang enggak tahu, tapi orang asing udah banyak yang datang ke Sanjay untuk melihat itu.
0: Tapi jujur, Bu, Ari juga kemarin tuh pas ketemu kontak persenda Ibu Neng baru ngeh nih, ada wisata Sanjay ya gitu. Emang ini hampir sama itu kayak supir tadi deh Bu kayaknya. Taunya cuma Sanjay doang nih. Jadi kalau misalnya mau beli Sanjay ya di sini tempatnya hari tahu kalau di Bukit Tinggi. Cuma kalau Sanjay nggak tahu gitu. Mantap banget ya.
1: Dulu, hari kalau mau tahu dulu ya. Iya, hampir tiap rumah di Sanjay itu bikin keripik. Nah, cuman karena ya perkembangan ya, perkembangan kehidupan, banyak juga generasi kita termasuk ibu sendiri nih yang kuliah kemudian dia jadi pegawai negeri, akhirnya tungku-tungku kan pondok itu ya, pondok kerupuk itu lama-lama jadi berkurang. Hari tahu nggak saat ini tidak ada satupun orang yang asli Sanjay jualan itu, jualan Sanjay itu.
0: Oh, bukan
1: yang asli ada Sanjay. Cuman yang tinggal di kampung, bukan. Tanya aja, hari kalau datang pergi belanja sana, ada yang asli Sanjay? Tidak. Oh.

0: Melestarikan kalau Sanjay itu aslinya dulu dari Kampung Sanjay. Nah, itu.
1: Nah, berarti warga di sana tuh sampai saat itu masih ada banyak ya sih Bu yang masih produksi kerupuk Sanjay?
0: Sekarang tinggal 4 pondok, 4 tungku lah istilahnya ya. Tapi rata-rata kita hanya pembuat. Nanti dibawa orang yang jual, nanti orang yang jual tuh dia kasih mereknya masing-masing.
1: Oke, nah, gitu. Berarti produsen yang produsen lah begitu ya Bu ya.
0: Iya, yang asli benar sekarang kita tinggal orang Sanjay itu Sanjay Limpape, kemudian ada Sanjay Ama Aji. Nah, sekarang ada memang bukan asli Sanjay tapi udah jadi orang Sanjay ya, karena babako kita ada Sanjay Erli, Sanjay Nabila, ada macam ada lah 4 atau 5 tuh pondok yang asli.
1: Iya.
0: Nah, gitu. Ada Sanjay Coklat juga sekarang di Sanjay Eri. Jadi enggak Sanjay Balado aja, ada variannya.
1: Jadi warga mungkin
0: ada Sanjay Coklat ya.
1: Ingin berinovasi juga ya Bu biar enggak ketinggalan dengan kebutuhan ataupun permintaan pasar ya Bu ya. Tapi nah, tanpa mengabaikan apa sih asli dari Sanjay itu sendiri ya Bu ya.
0: Iya.
1: Emang apa sih Bu kalau di daerah Bundeng sendiri itu tantangan terbesar menjaga produk ini tetap diminati gitu? Karena sekarang udah banyak produk-produk lain kan Bu yang muncul gitu.
0: Sangat banyak sih tantangannya.
1: Iya.
0: Dalam era perdagangan yang bebas seperti sekarang ya Ria.
1: Betul Bu.
0: Orang semua udah bikin tuh di kemasannya Sanjay asli. Sebetulnya kalau kita orang Sanjay komplain mereka kena loh.
1: Oh karena sudah di.
0: Tapi kita ya? Orang Sanjay.
1: Udah
0: kan banyak yang bikin ya, Sanjay asli kan di kemasannya kayak gitu. Nah, Sanjay ini memang kita paham ya, orang tua-tua kita dulu kan pemahaman hukumnya tidak seperti belum seperti sekarang.
1: Iya benar.
0: Jadi agak terlambat mengenal apa mempatenkan. Nah itu aja masalahnya. Tapi sekarang sudah dibantu oleh pemerintah daerah dan sekarang sudah punya paten ya, itu dipegang oleh asosiasi pengusaha Sanjay itu sendiri sudah ada sekarang. Tapi kita dari Sanjay sudah berpendapat begini, anggap saja ini kontribusi kita dari Sanjay untuk masyarakat banyak. Kita tidak mempermasalahkan sejauh itu. Kalau enggak orang Sanjay bisa kaya loh, Ri.
1: Iya betul, yang
0: begitu
1: jualan
0: banyaknya
1: Sanjay.
0: Orang jualan Sanjay kan.
1: Abis itu kalau misalnya mau orang jual Sanjay nggak boleh jual Sanjay lagi nih, orang Sanjay aja menjual Sanjay ya Bu ya. Kalau mau begitu ya Bu nih ya.
0: Ya kita sudah ikhlaskan, betul. Jadi kita tinggal menjaga dan mengenalkan supaya masyarakat kita tahu kalau Sanjay itu berasal dari Kampung Sanjay itu.
1: Iya betul, biasa ya. Emang perjuangan Ibu dan teman-teman juga luar biasa nih. Pok Darwisnya membantu ini ya warga-warga di sana untuk mempertahankan Sanjay, wisata Sanjay ya Bu ya.
0: Hari tahu nggak apa yang kami lakukan?
1: Apa
0: jadi kalau hanya sekedar Sanjay kan kurang menarik tuh.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ya,
0: akhirnya kita buka sanggar seni. Dulu namanya Sanggar Serumpun Bajurai Ameh. Kemarin waktu ngurus akta kok jadi kebalik gitu loh. Ame Bajurai jadinya.
1: Kenapa bisa begitu Bu?
0: Aneh. Ya itu urusan adik-adik sanggar betul. Gimana ceritanya saya juga
1: betul,
0: kaget.
1: Betul.
0: Tapi yang jelas kita punya sanggar tari, kita punya galeri adat. Nah di sana disediakan pakaian adat. Di sana lah adik-adik berlatih. Jadi setiap tamu itu kalau tamu asing atau sesuai permintaan, walaupun tamu lokal misalnya dari Bandung, dari Jakarta, kalau mau disambut dengan tari dan pakaian adat bisa, disambut dengan tambua, dengan sile, kemudian makan siang mereka kita jamu dengan makan bajamba. Nah makan bajamba kami ini yang unik kalau di Sanjay.
1: Gimana tuh Bu?
0: Kalau makan bajamba yang khasnya adat ya, sesuai dengan kategori makan bajamba ala adat kita kan sambalnya lengkap itu.
1: Iya benar.
0: Ada 9, ada 11 lauknya. Kalau itu biasanya yang sanggup bayar itu tamu-tamu asing itu. Karena harganya per orang itu 75.000. Tapi lauknya lengkap.
1: Iya.
0: Seperti kita beradek itu kan. Nah, tapi kalau untuk tamu kita di Sanjay bisa menyesuaikan. Maksudnya gini. Kalau anggaran makannya mungkin hanya di bawah 30.000 gitu kan. Kita kasih aja lah makannya misal lauknya sekian. Jadi kita bisa menyesuaikan lah. Mulai dari harga makan standar yang 25.000 sampai harga 75.000. Jadi paket makan bajamba kita itu beragam.
1: Iya benar,
0: nah,
1: menyesuaikan.
0: Uniknya lagi Ari, kita punya tempat makan itu ada 3.
1: tempat makan Bajamba itu?

0: Iya, yang pertama kita punya galeri adat. Nah, di galeri adat itu ada pelaminan yang tidak dibuka, ya kan? Jadi tamu itu merasa makan
1: kayak di rumah.
0: Pas pada saat prosesi adat kayak di rumah, karena ada pelaminan di belakangnya, ya kan? Dan bisa diikuti dengan musik tradisional, ya kan? Nah, kayak talempong kayak itu, dan mereka bisa makan, bisa ikut belajar musik kan? Nah, kemudian yang kedua, ada tempat makan kami namanya di Balairung di tengah sawah.
1: Lain lagi nih.
0: Kita bangun Balairung, ya. Balairung di tengah sawah, rumah begonjong, hanya tonggak saja sama atapnya yang begonjong. Jadi dengan angin sepoi-sepoi nanti tamunya makan di situ. Asik di sana, pas di sawah, di atas kolam, sekitarnya sawah.
1: Itu jadi bertambuah tuh tamunya makan.
0: Tamunya makin bertambuah.
1: Bener-bener.
0: Yang ketiga, kita punya pondok wisata edukasi, pondok kayu. Kalau tamunya tidak banyak, bisa makan bajamba di situ. Jadi itu aja kami inovasi kawan-kawan. Bagaimana supaya orang wisatawan yang berkunjung ke Sanjaya tidak hanya terfokus untuk
1: beli Sanjaya
0: apa
1: aja.
0: Namanya melihat melihat proses pembuatan Sanjaya, ikut juga budayanya sekalian. Bisa pakai pakaian adat juga nih Sanjay. Ya kan, tamunya berfoto. Kemarin itu ada mahasiswa internasional di UNAN itu, luar biasa banyaknya. Semua pakaian kita tuh habis, tapi alhamdulillah mereka happy semua pakai pakaian adat di situ. Nah, ini yang aneh hari. Padahal orang dari Bukit Tinggi jauh-jauh tuh ke sana ke Batu Sangkar hanya pakai pakaian adat. Padahal kita di Sanjaya punya
1: di situ, justru yang di luar yang lebih tahu gitu ya bundanya.
0: Iya, jadi yang pakai itu tamu-tamu kita yang datang ke Sanjaya aja yang banyak gitu.
1: Tapi seperti yang tadi Bunda yang sampaikan, justru yang dari situ larinya ke Batu Sangkar gitu. Artinya kan minim tuh informasi di daerah situ tentang kampung Sanjaya. Benar gak sih seperti itu, Bu? Terus ada usaha apa nih, Bu, dari Pokdarwisnya?
0: Kita udah setiap ada acara pengenalan wisata segala macam, baik dengan dispar dan segala macam, kita tetap mengenalkan itu. Kita tetap share di medsos. Nanti Ari bisa lihat ya, kita punya IG Pokdarwis Sanjay, FB-nya juga ada desa wisata. Bahkan kita punya website loh. Kita tayangkan itu, kita punya TikTok. Rasanya semua usaha dari sudah dilakukan. Tinggal kerjasama dari para tour guide dan ini ya, mungkin mereka tapi selama ini kalau yang datang ke kita, baik dari luar kota maupun dari luar negeri, itu mereka sudah paham sih, sudah menggunakan fasilitas kita. Nah, itulah sekelumit cerita Sanjay, dimulai dari camilan, jadi kearifan lokalnya, dari kuliner sampai ke budaya.
1: Betul-betul, berarti tinggi juga ya bundanya minat wisatawan untuk mendapatkan budaya, apa sih, pengalaman budaya lokal, ya kan?
0: Iya, aneh deh. Mereka yang datang tuh kalau ditanya, nanti ketahunya desa wisata saja dari mana? Katanya dari TikTok, dari IG, gitu.
1: Berarti memang pengguna media sosial sekarang udah di Pokdarwis ibu udah berdampak bagus banget.
0: Iya,
1: ya, justru
0: kami sangat berdampak dibanding dengan tour guide kita yang kita sendiri yang membawa tamu. Kami lebih sering dapat tamu yang dapat informasinya dari IG, dari FB, dari TikTok kayak gitu.
1: Iya, karena memang sedang urat eranya Bu Neng, udah era media sosial kan. Bahkan mungkin wisatawan luar tahunya memang dari situ juga kan, Bu, karena jangkauannya lebih luas ya Bu Neng. Nah, ini kalau misalnya ada kita ataupun wisatawan yang pengen nginep gitu, Bu, pengen ngerasain menjadi orang kampung wisata Sanjay sehari gitu, difasilitasi nggak seperti itu, Bu? Oh, bisa ya?
0: Bisa, karena kita itu sebagai sebuah desa wisata, kita punya homestay ada 6.
1: Oh, ada 6 homestay.
0: 6 homestay itu kalau kita kalkulasikan bisa menampung tamu ya 100 orang lah semalam.
1: Ya kan? Banyak ya, Bu.
0: Nah, tapi ada homestay-nya yang 4 kamar, ada yang 3 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 5 kamar, jadi macam-macam. Nah, kalau memang tamunya mau nginap, kita akan suguhkan itu cara. Kita punya tempat cara membuat rendang, ada tempatnya khusus gitu loh. Jadi mereka bisa ikut mau bikin rendang sama kita gitu. Mau ikut cabut singkong juga bisa. Singkong Sanjay itu mau lihat kebunnya, mau cabut, tapi kebunnya enggak bisa sih, hanya untuk sampel kan. Bagaimana Sanjay itu mulai dari cabut singkongnya sampai motong sampai diproduksi sampai dikemas gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Punya kita.
1: Berarti tuh untuk homestay itu memang ada programnya juga ya, Bu. Homestay nggak sekadar tidur, ada. Makan terus menikmati, tapi memang ada program-program yang disusun dalam rangkaian homestay itu ya.
0: Ya, tergantung permintaan tamu. Tapi biasanya kalau tamu luar kita suguhkan seperti itu. Pernah satu ya, ada media apa namanya, seorang apa namanya dari Inggris. Beliau itu memang dari medianya sana. Dekat diliput semua. Dia bikin, kita bikin rendang diliput, kita bikin sanjay diliput, mengaduknya singkong. Sekarang kan ada alat tradisional dan ada juga alat mesin yang bantuan dari Dinas Perdagangan untuk ngaduk cabai itu. Dia ikut dan dia liput gitu loh. Tapi kami sudah itu menparagraf kita waktu beliau Sandiaga Uno, mereka mampir. Beliau ikut loh, mampir ke sana. Tanya itu, "Ibu, ini dah generasi keberapa ini yang bikin?" "Saya sejak SMP," katanya si nenek kan. Nah, kemudian beliau ikut sampai ngaduk, sampai itu sehingga ajudan beliau bilang, "Bu, maaf Ibu, waktunya udah habis." Saya bilang, "Kan bapaknya yang gak mau pergi, bukan kita yang makan."
1: Iya, gitu, benar.
0: Kan? Saking apa, beliau terharunya melihat semua generasi terlibat di sana gitu.
1: Betul-betul, emang interest bapaknya tinggi juga karena pengen tahu ya, Bu Neng ya.
0: Iya.
1: Kita juga undang Nusa Padangnya yang mungkin ingin tahu dan pengen bergabung, bisa langsung di 08 11 66 55, bukan 08 11 66 09 24 0, atau di 07 51 8 12 8 78. Silakan bergabung, bertanya langsung dengan pakarnya nih. Memang Bu Neng seorang asli dari Desa Wisata Sanjay, walaupun saat ini udah domisili di Padang ya Bu, hari-hari itu udah di Padang ya, tapi tetap tidak mengabaikan melupakan desa asli Wisata Sanjay ya Bu Neng ya.
0: Ya, karena tugas saya tetap Bukit Tinggi ya Riz, bolak-balik Padang Bukit Tinggi nih.
1: Oh, tinggalnya aja di Padang nih, tapi tugas
0: sama tinggalnya di Padang. Ya, kan Ibu ngajarnya di Fakultas Hukum Muhammadiyah
1: ya Bu. Iya, iya, luar biasa. Bu Neng, bisa diinfoin dikit juga enggak Bu Neng? Tadi kan Bu Neng nawarin tuh ke wisatawan luar negeri mulai dari apa, nyabut singkong dan proses sampai terbuatnya sebuah sanjay. Nah, kita pengen diinfoin juga, boleh enggak Bu Neng kira-kira? Gimana
0: boleh,
1: tuh
0: boleh, iya.
1: Gimana Bu Neng, gimana Cak prosesnya nih Bu Neng?
0: Jadi kita itu sebetulnya udah punya brosur ya, punya brosur baik untuk wisatawan luar mancanegara maupun wisatawan lokal. Jadi kita ada paket-paketnya, boleh ngambil. Apakah paketnya hanya melihat pembuatan singkong sanjay saja, atau mau ke UMKM lain? Kita juga punya UMKM banyak kok di Sanjay, Ri. Yang itu ada bordir, ada kerancang, ya kan? Jadi bisa dilihat di sana. Kita ada peternakan juga, dengan kapoktannya, ada pertaniannya, dengan KWT-nya. Ya, tergantung kita dari paket, nanti tergantung permintaan dari tamu yang akan datang gitu loh. Nah, nginap juga, kalau hanya sekedar nginap, besok ke sentra sanjay juga boleh. Tapi kalau nginap mau melihat cara pembuatan makanan tradisional kan, boleh. Mau dilibatkan ikut dalam menghidang apa, menghidang makan bejamba, kan seru tuh bagi wisatawan. Kita kasih dia pakai baju kurung basiba itu, terus dia menenteng piring itu menarik bagi mereka. Bagi kita biasa-biasa saja,
1: iya,
0: bagi benar, mereka benar. Semuanya menarik, apa yang kita lakukan menarik bagi mereka kan.
1: Nah itu tuh ya Bu, yang tidak yang dibilang hidup sehari menjadi orang Minangkabau di sana gitu ya.
0: Iya. Jadi lengkap. Kalau seandainya hanya sekedar untuk pergi, misalnya ada tamu hanya sekedar beli sanjay aja juga bisa. Jadi kita open aja. Kita tidak ada tidak kaku dalam menerima tamu. Boleh yang seperti itu.
1: Tergantung
0: dan
1: dari
0: kita sampai saat ini, sampai saat ini kita belum patok. Kan orang bilang, "Bu, kalau ke sanjay itu tiketnya berapa?" gitu kan. Nah, karena kita itu bukan wisata apa namanya alam ya. Nah, betul. Kita enggak patok seperti itu. Kita paling ini aja, kalau ada rombongan minta ke rombongan untuk dana administrasi dari Pak Darwis gitu aja. Nah, kemudian kalau mereka mau didampingi di pondok, ada juga sekolah kemarin dari Riau dan dari Malaysia. Itu mereka bagi per kelompok mahasiswanya. Jadi masing-masing kelompok kita dampingi satu. Itu aja, paling kita minta ala kadarnya untuk itu ya gaya pendamping. Jadi kita enggak patok harga harus sekian per orang, itu tidak.
1: Kecuali kalau memang ada paket-paket tadi ya Bu Neng ya, ada paket.
0: Ya, kecuali ya, kalau ada gitu paket ya. Itu, Terus nanti kami paling anggota Darwis kami itu namanya kita UMKM itu kan usaha ya Rian, bagaimanapun. Betul. Nanti kalau mereka dapat inilah dari tamu yang datang, pasti mereka enggak lupa ngasih untuk Pok Darwis. Nah, gitu aja. Kami jalannya seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, itu tidak terlalu memberatkan ke tamu lah istilahnya.
1: Kayak terbuka.
0: Nah, gitu. Kalau ya terbuka aja. Nah, kalau seandainya makan bajamba kan yang masak anggota tim Pok Darwis itu. Nah, nanti dari masak itu dari sana lah dapat ada dana sisanya nanti di store ke kas Pok Darwis. Jadi kami hidupnya Pok Darwis dan desa wisata itu hanya dari itu.
1: Iya.
0: Nah,
1: berarti ya, artinya
0: swadaya.
1: Sebagian besar masyarakat itu memang udah artinya itu lewat Pok Darwis juga ya Bu, pengelolaan segala sesuatunya sampai ada income buat di daerah situ ya.
0: Ah ya, memang begitu Ri.
1: Iya benar. Nah Bu Neng, tadi kan Bu Neng bilang ini apa sih yang kita balik ke Sanjay nih? Sanjay tadi kan anak cuma 10 paling banyak ya yang punya skill gitu. Walaupun sebenarnya di situ proses produksinya ada dua ya Bu, yang original tadi dengan menggunakan alat
0: yang pisau, modern.
1: Ya, dan modern. Yeah. Nah, yang untuk yang 10 ini itu kan sebuah budaya yang harus dilestarikan Bu. Nah, dari Pok Darwis ataupun dari Bu Neng dan teman-teman ada usaha apa nih buat generasi muda Bu, buat melestarikan itu? Ini susah nih kayaknya, karena muda pegang pisaunya susah Bu, takut lecet atau apalah gitu kan. Nah, gimana tuh Bu Neng?
0: Jadi Ari, kami cara melestarikannya yang pertama dengan melibatkan setiap ada kegiatan. Terus yang kedua, kami mengadakan lomba, misalnya yang tadi ya yang saya ceritakan, misalnya acara 17 Agustus ya kan, 17 Agustusan. Ada lomba mengupas singkong. Jadi seni mengupas singkong itu enggak sekedar singkongnya dikupas udah habis enggak.
1: Oh iya.
0: Kalau orang yang mahir mengupas singkong itu, jejak ya, jejak pisau itu sangat halus, sangat rapi kayak orang jahit itu loh. Jadi penilaiannya di situ. Jadi memang disediakan itu pisau untuk ya generasi muda kita ya. Mereka ikut lomba. Nah, lomba motong apa mengupas singkong, lomba motong di atas paha ya kan gitu ya. Nah, ya caranya seperti itu, meregenerasikan dengan mengadakan perlombaan, otomatis kan mereka belajar.
1: Oh, artinya mereka belajar untuk otodidak aja tuh Bu, atau cari tahu sendiri deh.
0: Ya, mereka belajar tentu. Wah, mereka kan di sekitar mereka kan ada tempat bikin sanjay. Kadang-kadang kita juga melibatkan generasi muda pemilik pondok gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kita suarakan gini loh. Ini loh ciri khas kita dibanding tempat orang itu sentra oleh-oleh yang lain. Sentra oleh-oleh yang lain tuh orang bikin keripik juga. Tapi kalau datang ke tempat kita, ini yang kita suguhkan. Jadi kita berbeda bilang sama ya mereka, ini beda kita. Jadi ini kita harus pertahankan. Betul, saya kalau motong kan, pernah itu lagi saya asik-asik motong di syuting, terus ditanya, siapa ngira ya kalau ibu ini seorang ini?
1: Jadi iya.
0: Dia kasih komentar seperti itu kita.
1: Iya,
0: jadi betul, adik-adik betul. Itu jadi semangat. Ya, alhamdulillah adik-adik kita juga semangat.
1: Padahal hari-harian ngajar gitu ya Bu ya, berkutat dengan ya, ilmu dan membagi ilmu kepada anak-anak.
0: Iya, yang lain juga begitu. Tapi yang lain ada yang kerja juga di hotel, ada yang guru. Tapi yang skill itu kita pertahankan untuk menjaga. Itulah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
1: Iya.
0: Tapi walaupun pondoknya enggak berapa, yang jualan di pinggir jalan tidak ada orang sanjay satupun sekarang.
1: Iya, benar.
0: Nah, kita anggap itulah amal ibadah bagi nenek moyang kita dan kampung kita gitu.
1: Tapi enggak kepikiran Bu buat mungkin orang sanjay asli juga berjualan sanjay di pusat kota atau pusat wisata?
0: Kemarin ada satu, terus sekarang dah katanya cukup produk saja. Persaingan sekarang luar biasa. Belum ini ya, nggak tahu itu. Kalau ada besok yang adik-adik yang sudah, kita berharap adik-adik kita yang mempunyai jiwa entrepreneur itu mau.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini ya, berusaha. Kan sekarang generasi kita itu pada umumnya dia maunya tamat kuliah nyari kerja.
1: Iya, usaha.
0: Akhirnya kampungnya ditinggal gitu.
1: Iya, benar-benar. Nah, itu tuh mungkin bagian dari ini juga Ibu ya, maksudnya Bu Neng harus
0: muter gimana
1: kemudian bisa iya,
0: iya.
1: Gimana Bu Neng? Susah enggak tuh Bu Neng?
0: Itu saya itu caranya. Itu membina sanggar itu saya, ya kan? Nanti coba dibayangkan kalau rapat Pok Darwis itu di Sumatera Barat atau di Bukit Tinggi aja lah ya, aneh kan?
1: Bukit Tinggi aja.
0: Iya, biasanya ketua Pok Darwis itu kan anak muda.
1: Iya benar.
0: Cowok. Saya aja satu-satunya yang perempuan udah tua jadi ketua Pok Darwis.
1: Gak mikirin tapi gender gimana lagi usia ya Buneng ya?
0: Iya.
1: Pikirannya mempertahankan budaya nih, melestarikan nih.
0: Daripada nggak ada kan gitu, adik-adik itu katanya gini, dia mau tapi ya ada yang mandu katanya kan gitu. Saya udah siapkan generasi nih, saya bilang saya nggak mau lagi yang muda-muda lagi, saya bilang kan.
1: Iya betul.
0: Tapi yang kemarin mereka masih belum mau, tapi besok ini saya akan ngotot ini untuk mengkaderkan yang muda. Saya cukup di desa wisata. Kita dua organisasi di sana, ada kelompok sadar wisata, itu Pok Darwis kan, kemudian ada desa wisata, Pok Dewis, desa wisata.
1: Nah, Ibu mengelola di mana nih?
0: Oke, saya kedua-duanya, Pok Darwis saya ketua, kalau di desa wisata saya wakilnya. Jadi besok Pok Darwis ini mau, kita sudah mengkader semuanya Pok Darwis nanti yang muda-muda. Yang di desa wisata baru kita. Gitu.
1: Dibagi tugas lah ya Bu Neng, biar sama-sama memajukan ya, benar-benar.
0: Berat lari, memang berat.
1: Berat
0: mengajak
1: ya.
0: Masyarakat memahami kalau ini kita itu satu desa wisata cukup berat. Mengajak generasi muda, ayo ini kampung kita, ini desa kita. Jangan nanti jadi tenggelam aja ya, orang nggak kenal lagi Sanjay itu apa gitu loh.
1: Iya, nanti yang ada Bu Neng udah capek, udah mulai ini kan, nanti lama-lama udah nggak ada. Padahal itu udah Bu Neng rintis dari dulu kan sama teman-teman ya Bu Neng ya.
0: Ya, rame kok, bukan saya aja, hari masih banyak dengan kawan-kawan yang lain di Pok Darwis dan Pok Darwis ya. Saya hanya salah satu dan yang dituakan sekaligus yang diharapkan membantu adik-adik di sana.
1: Tetap menyala sampai sekarang ya Bu Neng.
0: Maka kalau hari lihat TikTok kami, lihat IG kami, itulah kegiatan kita berwarna.
1: Iya, dinamis.
0: Kami mengadakan lomba fashion show itu di balairung di atas kolam itu. Di atas kolam itu kan ada balairung, tadi kami buat jembatan. Jadi adik-adik itu lenggak-lenggok catwalknya itu di atas kolam. Wah, itu menarik.
1: Unik.
0: Sudah 3 tahun. Tahun ini kita karena kemarin itu bertepatan dengan bulan, waktunya bertepatan dengan Ramadan. Biasanya pesertanya banyak, ratusan itu peserta-peserta nyanyi Minang, apa namanya, event kita ya, ada lomba lagu sama fashion show baju kurung Basiba, mulai anak-anak sampai ini. Soalnya unik lah kita bikin, tapi ya nggak tahu ya gimana lagi mau menjual itu Sanjay ya.
1: Iya, tapi sampai saat ini udah terlihat ini ya Bu ya, maksudnya excited dan antusias sudah tinggi juga kan Bu Neng?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Ide-ide kreatif juga banyak ya Bu Neng. Apakah itu ide dari Bu Neng dan teman-teman atau memang ada muncul dari anak-anak mudanya?
0: Ide-ide dari anak-anak muda kita lumayan kreatif,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Saya, ide saya ya ada tua, kita ini penyalur aja paling yang banyak.
1: Oh, ide dari anak muda kita yang bantu
0: akomodir. Ya, kita mencoba merangsang anak adik-adik kita, mereka sebenarnya yang inovasi sendiri. Kita yang agak belum terwujud itu hari kita punya cita-cita semua generasi muda itu kita itu mahir apa namanya? Bersilat kata, manita gitu.
1: Oh, panitahan gitu ya, Bu.
0: Panitahan. Iya, kita ada sekolahnya, apa pendidikannya itu.
1: Di sana, Bu, di desa wisata Sanjay, Bu punya.
0: Iya, acaranya di masjid, tapi itu yang sekarang belum tercapai keinginan kita gitu loh.
1: Kira-kira kenapa tuh, Bu Neng? Padahal kan keinginan sebenarnya udah lama ya.
0: Awalnya banyak sih. Awalnya peminatnya banyak sih, tapi lama-lama. Ya, berat kan berat juga. Ngapalnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
1: Iya, betul.
0: Jadi adik-adik kita ini kan dia sudah terbiasa serba instan ya. Ternyata betata petiti itu enggak gampang, kan?
1: Enggak gampang, Bu Neng. Ya. Itu juga apakah ada bagi ini enggak sih, Bu Neng, kalau menurut Bu Neng sendiri maksudnya ada bakat enggak sih? Tanpa harus tapi harus punya
0: ada bakat. Ada bakat memang. Harus ada bakat dan kemauan juga. Bakat kalau nggak ada kemauan nggak jadi. Kemauan ada tapi bakatnya nggak ada di situ, nggak bisa. Tapi kita tetap optimis, kita tetap akan jalankan ulang nih tahun ini. Siapa tahu mudah-mudahan bisa.
1: Itu memang salah satu budaya kita yang harus dilestarikan. Bu Ari juga mendengar kata-kata penitahan baru beberapa waktu belakangan ini. sama sekali belum pernah dengar sebelumnya Bu Neng. Itu perlu dilestarikan ya Bu Neng.
0: Sekarang
1: ya?
0: Kalau mau pergi melamar, mau pergi pernikahan, orangnya disewa, rugi enggak tuh?
1: Rugi, benar Bu. Rugi, harusnya dari kan? Keluarga kita ya Bu Neng. Ya?
0: Harusnya keluarga kita, generasi muda kita harus paham itu.
1: Betul, betul. Nah, itu. Emang kalau bisa dibilang Desa Wisata Sanjaya itu komplit ya Bu, lengkap semua ya Bu Neng ya, mulai dari kuliner ada, ya,
0: yang
1: wisata ada, kemudian budaya
0: apa lagi. Yang tadi itu Ri, untuk mendukung apa supaya ada daya tarik masyarakat datang lihat pembuatan Sanjaya, didukung lah dengan budaya itu tadi.
1: Jadi nggak bikin Sanjaya aja ya Bu, tapi ada paket-paket yang ditawarkan. Tapi tujuannya benar-benar buat melestarikan budaya wisata Sanjaya Bu ya. Tempatnya di mana sih Bu? Lokasinya Bu?
0: Kalau dari Bukit Tinggi, sebelum Hoki Store yang besar itu kan ada Simpang Limau namanya itu.
1: Dekat
0: Simpang Limau ada pool ALS, belok kiri.
1: Belok kiri.
0: 4 atau 5 buah. Sekarang ada yang Soto Mak Basa juga yang sudah terkenal lah, dekat dan sesudah Soto Mak Basa ada simpang masuk ke dalam. Sanjaya itu kecil cuman.
1: Oh, daerahnya kecil ya Bu Neng.
0: Ya, saya lewat dari Sanjaya itu lewat Sanjaya Emak Haji dan Korba lagi, enggak Sanjaya lagi itu namanya. Oh, jadi Sanjaya itu memang kecil dari Simpang Limau menjelang Engkorba itu sebelah kanan.
1: Tapi luar biasa ya, bisa dipionir gitu.
0: Enggak terlalu luas.
1: Ya mungkin nanti barangkali kalau Ari kan suka mampir-mampir lah main-main, mungkin bisa ke situ enggak melulu ke kebun binatang, jam gadang dan lain-lain itu kan Bu Neng.
0: Kita punya harapan Ri.
1: Kalau
0: tidak salah, Pemko Bukit Tinggi bilang akan mewujudkan apa wisata terintegrasi. Nah, kalau itu jalan nanti besar-besar harapan itu. Jadi wisatawan itu melihat jam gadang, panorama yang muter-muter akhirnya sampai ke Sanjaya termasuk salah satu.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu kita dari Sanjaya juga berharap karena kita kan cuma kami punya keterbatasan biaya loh untuk mengadakan. Selama ini kita bikin itu banyak yang pribadi, bangun-bangun itu karena ada yang dibantu dengan dana pokir juga gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Itulah, cari sendiri.
1: Luar biasa banget gitu usahanya ya Bu. Mudah-mudahan sih planning atau wacana tadi bisa berjalan, udah terwujud berjalan mulus ya Bu Neng ya.
0: Ya amin.
1: Kolaborasi dengan pemerintah.
0: Mohon doanya jari.
1: Amin Bu. Kita mah doain kalau untuk itu karena memang punah kalau enggak dilestarikan ya Bu, lama-lama ya Bu.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Jadi apa nama perasaan kita ya di mana-mana orangnya saya. Karena saya sama suami kalau jalan itu sampai Raga Pekumbu, sampai jalan ke Medan, sampai ini semua Sanjaya. Mereka tahu enggak Sanjaya itu apa gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi tugas saya dengan tim hanya itu.
1: Tapi penasaran loh Bu Ari, itu kenapa Sanjaya Bu ya? Kan itu awalnya dari Desa Wisata Sanjaya ya. Nah, karena memang produksinya itu dari wisata Sanjaya, jadi namanya kerupuk Sanjaya gitu ya, Bu.
0: Saya kan juga dapat cerita ini juga dari orang terdahulu ya.
1: Apakah
0: aslinya memang seperti itu atau tidak? Tapi yang dari nenek moyang. Ini saya udah 63 loh Ari, saat ini.
1: Oh iya, 63
0: tahun. Jadi dapat ceritanya gitu. Jadi dulu waktu kita itu kan banyak lahan pertanian juga di Sanjaya itu. Ada sawah, ada perkebunan. Jadi kebetulan pada saat yang pada satu waktu itu kelebihan produk singkong gitu, udah dimakan, dikonsumsi, udah beli, mau diapain. Nah, muncullah ide dari salah seorang nenek moyang kita, bikin coba bikin keripik. Nah, keripiknya karena banyak dibawa ke pasar gitu, cerita dulu. Nah, pas di pasar ditanya, "Nek, apa nih nama keripiknya?" Nah, keripik ubi katanya kan, keripik singkong. Terus datang lagi yang tanya, "Neneknya dari mana? Aslinya nenek di mana? Di kampung Sanjay." Nah, gimana kalau keripiknya kita namakan aja keripik Sanjaya kayak gitu. Iya. Saya dengar ceritanya begitu. Nggak tahu kalau ada versi lain, tapi selama ini yang kita dengar itu.
1: Benar.
0: Yang kita posting juga seperti itu.
1: Makanya terkenal sampai sekarang tuh nama kerupuk Sanjaya.
0: Tuh, makanya orang yang jual, kita minta minimal orang yang jualan Sanjaya itu kita nggak perlu minta fee, nggak minta apa ya. Tapi minimal mereka tahu yang mereka jual itu nama kampung kami.
1: Benar-benar. Tapi pernah menawarkan hal seperti itu untuk para pedagangnya Bu Neng?
0: Belum sih secara ini kita kan mengusulkan kepada asosiasi. Mereka ada perkumpulan juga itu.
1: Iya betul.
0: Minimal tahu kalau Sanjaya itu nama kampung gitu.
1: Berarti ada beberapa hal yang kita mungkin akan menjadi harapan Ibu ya. Tadi yang kolaborasi dengan pemerintah, kemudian mungkin yang barusan Ibu Neng ya. Jadi siapapun penjual sanjainya harus tahu dan mungkin bisa menyampaikan ke penjual kalau ini tuh benar-benar berasal asli dari kampung
0: dari
1: Sanjay. Itu ya Bu Neng.
0: Ada tambahan mungkin gini, jadi kalau usaha kami dengan tim, kalau untuk tingkat nasional, kalau urusan ADWI ya, lomba desa wisata, kita kemarin tuh 3 tahun selalu ya dapat 100 besar lah, tapi enggak pernah muncul nih 50 besar, mungkin karena alamnya tidak mendukung atau gimana itulah. Terakhir kan udah ganti tuh ADWI itu dengan WIA, dengan menteri yang kemarin. Kita tetap masuk 100 besar, tapi stoknya kita stagnannya di 100 besar, apa saya yang belum mampu ini untuk meng-up lebih sampai 50 besar yang dikunjungi itu kan. Nah, tapi kita tetap berusaha.
1: Optimis lah ya,
0: yang
1: Bu
0: penting
1: ya.
0: Kita sudah berusaha membawa wisata Bukit Tinggi. Kalau Bukit Tinggi kita aja yang masuk, dan untuk Bukit Tinggi sebagai desa wisata, kita ada 3 tahun ini Pogdarus kita selalu juara 1.
1: Prestasi luar biasa ya Bu Neng. Seratus besar di Indonesia kan itu prestasi yang luar biasa juga Bu Neng.
0: Iya, kita Indonesia 100 besar udah berapa tahun. Kalau Bukit Tinggi kita selalu juara 1, udah 3 tahun. Jadi besok kita gak ikut lomba lagi karena kita udah 3 tahun berturut-turut.
1: Itu memang maksudnya gak mau ikut lagi atau bagaimana tuh Bu? Memang aturannya begitu?
0: Ya kalau udah 3 tahun kita tentu yang lain lagi.
1: Iya betul,
0: gitu.
1: Di atas itu levelnya
0: kita tetap tetap eksis ya gitu.
1: Betul-betul. Target
0: upaya kita dengan tim berasanya kami udah maksimal gitu. Iya, tapi betul. Hanya sebab itulah hasil yang bisa kita peroleh gitu.
1: Iya, kalau juara satu di tingkat provinsi itu memang udah ada lagi ya Bu, titik tahun berturut-turut udah.
0: Itu udah fix. Dan lain pula kriterianya. Desa wisata itu macam-macam.
1: Iya, betul.
0: Ada yang menyarankan kami ikut wisata agro. Jadi macam-macam ini karena kita kan beda dengan panorama, gadang kayak orang kayu kubu dan lain. Kita kan memang ikon kuliner UMKM.
1: Iya betul, itu menjadi stressing.
0: Nah, cuman ditambah dengan budaya, mungkin itu kali. Jadi yang penting kita dengan tim tidak patah semangat lah.
1: Mantap. Bu, dua pertanyaan terakhir Bu. Pertama, apa nih pesan Bu Neng untuk anak-anak muda Sumbar, khususnya buat warga Bukit Tinggi lah, biar lebih care dengan wisata dan budaya lokal. Terus satu alasan Bu Neng yang membuat kenapa sih kita harus wajib ke sana dan memasukkan Kampung Sanjay sebagai salah satu daftar destinasi untuk kita saat ke Bukit Tinggi. Nah, pertanyaan terakhir Bu.
0: Yang pertama gini aja Ri.
1: Pesana.
0: Orang luar aja begitu mengenal kita itu seperti mutiara di tengah lautan ya, yang dicari orang ke sini.
1: Betul.
0: Orang bilang Indonesia, Bali, kemudian Sumatera Barat kan? Sumatera Barat tinggi. Katanya Bukit Tinggi itu desa wisata itu loh. Himbauannya ya kepada terutama para penggiat wisata ya, ini kita punya kelompok itu, ada asosiasi Pogdarusnya juga, asosiasi Homte. Mari tetap kita jaga kalau memang kita itu kota atau desa wisata, jangan lupa apa sih yang diperlukan oleh para wisatawan untuk melihat. Jangan-jangan kita desa wisata tapi yang kok sampahnya begitu banyak, kok pelayanan masyarakat kita mungkin belum terbiasa kayak di Bali. Orang kita ini kan namanya kita itu pelaku wisata.
1: Iya betul.
0: Kan
1: betul.
0: Harus kan ada tahapannya itu dari wisata itu, cara pelayanannya, ramahnya,
1: gitu
0: segala
1: ya,
0: macam itu harus standar-standar itu harus kita apakanlah.
1: Iya Bu.
0: Rugi loh, nah dikasih oleh Allah. Kita dikasih Allah kan rahmat ini,
1: tidak
0: punya
1: dimanfaatkan maksimal.
0: Punya sumber daya alam, punya budaya yang sangat luas. Kalau menurut saya juga udah kemana-mana Ri. Saya ke Eropa kemana yang enggak ya, kalau di akademisi saya itu enggak ada yang seindah Kampung Awak gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan makanannya enggak ada yang selama makanan Awak. Kenapa
1: itu
0: kita sia-siakan?
1: Sebangga itu kita dengan kampung halaman ya Bu ya.
0: Oh, luar biasa. Kalau saya disuruh pilih saya pilih di Kampung Ranah Minang. Enggak ada yang kita cari indahnya, nyamannya. Udah lengkap rasanya kan. Jadi kalau bagi adik-adik generasi muda, ayo enggak perlu malu. Banggalah dengan daerah dan budaya kita sendiri. Orang jauh-jauh ke sini mencari itu. Nah, bagi kawan-kawan sesama penggiat wisata, ayo, enggak usah patah semangat, berjuang dengan apa adanya, dengan kondisi yang ada. Kita tahu kemampuan pemerintah sekarang juga terbatas. Mm-hmm. Ayo maju, kita perjuangkan, kita angkatkan budaya dan ya ikon wisata kita. Enggak boleh menyerah ya, Ria.
1: Siap. Okay. Buneng juga semangat, kita juga makin semangat nih, Buneng.
0: Iya.
1: Buneng, terima kasih sudah meluangkan waktu, Buneng, di pagi ini untuk ngobrol bareng sama kita, perempat RRI Padang dan juga Nusa Padang di rumah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah daya tarik juga dan penyebaran informasi ya, Buneng, biar wisata kita jauh lebih maju. Dan kalau penasaran, datang aja ke Kampung Sanjay. Kira-kira pengalaman unik apa yang bisa dapatkan ya, Buneng, ya. Oke.
0: Okay. Boleh lihat dulu medsosnya ya, Ri. Pesan ini terakhir. Lihat dulu media sosial kita di IG Pak Daru Sanjay Desa Wisata, baik pun di TikTok. Nanti kalau menarik, ayo hubungi kami.
1: Siap, hubungi Bu Neng. Kalau minimal siap, hubungi Ari.
0: Nah. Iya.
1: Iya, Bu Neng, terima kasih banyak Bu Neng. Selanjutnya bisa beraktivitas seperti biasa Bu Neng. Sehat selalu sama keluarga. Salam ya Bu Neng ya.
0: Ya, Ari, lama. Makasih.
1: Makasih Bu Neng, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Terima kasih Dusan Padangnya dan tuntas sudah kebersamaan kita di program Jalan Nagari. Terima kasih dan mungkin bisa disimak lagi 2 minggu mendatang di hari dan jam yang sama dengan Pak Darwis yang berbeda. Selamat pagi dan tetap bersama Propat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Propat RRI Padang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusana perangkat pemerintah Kota Bukittinggi bersiap mengambil langkah tegas terkait salah satu aset negara yang selama ko terabaikan, Pasar Banto. Penertiban berupa pemagaran area pasar ko direncanakan mulai dilakukan di pekan ko. Wali Kota Ramlan Nurmatis mengatakan pemerintah daerah tidak hanya akan melakukan pemagaran, tapi akan mengutus sejumlah staf untuk berdialog jo perwakilan PT Citicon yang merupakan pihak ketiga untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Pasar Banto. Wali menjelaskan pengambil alihan ko menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan piutang yang terjadi di masa lalu. Beralih ke kabar kedua, seekor sapi kurban raksasa bernama Lambo milik Wakil Gubernur Sumbar, Faskur Semi, menjadi perhatian masyarakat corong pertemuan Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pusaman, ketika perayaan Idul Adha tahun 2026. Sapi dan bobotnya mencapai 1,2 ton ko, disebut-sebut sebagai sapi nata gadang yang pernah masuk ke wilayah itu. Salah seorang warga bernama Amir bahkan mengaku baru pertama kali melihat sapi yang ukurannya usah gadang itu. Ukuran tubuh Lambo yang gadang membuat proses penyembelihan berlangsung cukup lama dan menegangkan. Warga sempat kewalahan ketika mencoba menumbangkan sapi ko karena tenaga dan postur badannya yang luar biasa gadang.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

burger terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati.

0: tetangga yang lain.
1: Memang harus izin tetangga ya Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
2: Ya tetap harus lapor dong Bu. Kita kan bertetangga. Jadi kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta kan. Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

bersama Prof. Patrio di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sebenarnya lagu punya Andri Dharma, Usaro Cinto. Selamat pagi, jelang siang, untuk sana Kasadonyo, masih Mas Sabo Prompe. Celik cuaca di luar, angin warna aku. Emang lama di dalam sih. Tapi Mbak Aleh, kalau misalnya sana pada nggak punya kegiatan ataupun aktivitas lain yang harus dilakukan, ya wes semangat sejo nih. Kita masih mawankan usaha kasarnya di Siko Jolo Lagu dan Ranca, formasi-formasi dan paten bulu. Dan gini ya wak, di program Lama Terasa Beko di Cie Info Kuliner untuk usaha kasarnya. Jam sebalik awak Mbak Sobo jo salah satu UMKM yang ada di Kota Padang. Kau akan berbagi inspirasi lah cerita ya kan. Untuk memotivasi dan sekalian promosi. Oke, di sebarang ini kita coba putarkan lagu selanjutnya. Ada lagu dari Fauzana. Gak sendu, Stek. Gak sendu. Pindah, aduh. Di siang lah, riangi. Napa, dengan lagu-lagu yang sendu. Biar gak terlalu apa, warna. Iya kan? Tambah ngik pula, kalau mendengar lagu-lagu yang kancang. Terus, kita putar Fauzana judulnya. Berpindah ke nan lain.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id.
5: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: beda. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tanggal udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buai awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang biti Roy dergening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
3: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
4: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
3: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
4: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
3: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
4: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
3: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
4: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sebenarnya di sesi akhir Bapak Treso ada informasi inovasi bumbu acar manisan buah asal Tarakan yang layaknya di masa pandemi. Jadi bisnis kuliner di yang unik-unik adalah namanya salah satunya bumbu acar manisan buah atau bumcar sukses mencuri perhatian pasar lokal. Produkku dirintis pengusaha perempuan asal Kota Tarakan namanya Rika Pratiwi dan Iko layak dari situasi susah ketika pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia. Dan pemilik usaha ko menceritakan bahwa produknya resmi meluncur ketika perekonomian sektor UMKM sedang di mana-mana jatuh. Wah. Nah, bahan baku utamanya adalah pembuatan bumbu Niko memanfaatkan potensi lokal yang melimpah di Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi ada buah naneh lokal diolah baliak menjadi selai sebagai bahan dasar utama bumbunya. Nah, kalau secara fisik, bumbu racikan Rikako berbentuk cairan kental, rasanya asam, manis, dan padeh. Tekstur produkku punya keunikan karena memang ada serabut asli dari naneh. Target pasarnya adalah ibu-ibu dan kalangan remaja. Selain konsumen langsung, bumbu kopi diminati pelaku UMKM untuk penjual buah potong. Nah, terus sampai nengah, biasanya memang ikut diminati dan hingga kini ko berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan kuliner di Tarakan. Saya berisiko untuk program Lama Teraso, berikut jam sebalik di pojok UMKM, simak saja dosia di situ, tetap Somrompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
0: Kesana menangka Kepala Toko Ladang Sumatera Barat Sumbar, Ari Prima, mengatakan pentingnya transformasi digital untuk UMKM supaya mampu bersaing di era modern. Hal itu diungkapkan di hadapan para pelaku UMKM binaan pemerintah Provinsi Sumbar. Dan Ari menyebutkan pelaku UMKM bisa bersempatan untuk naik kelas memanfaatkan sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH Toko Ladang. Toko Ladang adalah situs pengelolaan dan pengadaan sekolah online terlengkap dan terpercaya. Ari menjelaskan bergabung dalam ekosistem ko, pelaku usaha tidak hanya memperluas pasar tapi meningkatkan profesionalisme usaha dan kualitas pelayanan. Beralih ke informasi kedua, penurunan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Darmasraya memicu keresahan di kalangan petani. Dalam beberapa hari terakhir, harga sawit di tingkat perkebunan dilaporkan anjlok sampai 1.100 per kilogram dibanding harga acuan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menanggapi kondisi Kabupaten Darmasraya, Anissa Suci Ramadhani mengeluarkan peringatan ke seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit supaya menjaga stabilitas harga TBS dan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 104 TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sabarannya ketemu lagi kita di Projok UMKM. Dan seperti yang terlihat di YouTube dan juga di FM 92,4 MHz, kita sudah bersama dengan Bu Mai, owner The Tulip, yang sudah mampir dengan segala kewangiannya di siang hari ini ya Bu Mai.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar Bu Mai siang hari ini Bu Mai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, syukur ya Bu Mai, baik-baik saja kita semua.
1: Amin.
0: Habis lebaran haji ya gak Bu Mai?
1: Amin.
0: Amin. Bu Mai, ya. Ini banyak banget bawa apa? Bawa kue. Apa aja sih ini, mungkin boleh di show dulu kali ya?
1: Oke. Hari ini aku ada bawa marmer cake. Yang varian mocha pandan, ada bolu tape,
0: mantap.
1: Ada bolu ketan hitam isi keju, ada juga aneka cookies yang udah di hampers begini.
0: Iya.
1: Ada juga gorengan pastel.
0: Wis mantap. Pantasan tuh ruangan tuh jadi wangi banget gitu. Jadi gak pengen siaran, pengen itu makan.
1: Makan dulu ya.
0: Makan dulu. Ya gak Bu Mai?
1: Boleh, kita icip-icip semuanya.
0: Wis luar
1: nanti.
0: Biasa. Seandainya boleh pasti sambil ngobrol sambil ngicip. Tapi
1: enak
0: karena
1: tuh.
0: Gak boleh sebenarnya.
1: Enak tuh.
0: Iya enak tuh pasti. Tapi iya, ini bener. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya Bu.
1: Boleh.
0: Di siang hari di Pojok UMKM. Nah ini ngobrolin soal kue-kue. Nah kenapa Ibu Mai mengawali usahanya dengan kue bolu ini? Apa sih inspirasinya nih?
1: Inspirasinya yang pertama kali mungkin karena keluarga doyan makan mungkin ya.
0: Oh iya. Keluarga anak, doyan makan.
1: Keluarga doyan ngemil gitu kan. Jadi dari anak-anak kecil itu memang suka lah yang namanya cemilan, kue-kue itu boleh dibilang tuh harus ada di rumah. Jadi sampai sekarang pun sepertinya kalau tidak ada cemilan kayaknya rumah sepi ya.
0: Iya ya. Jadi kemarin-kemarin itu kalau sebelum memulai usaha ini tuh cemilan di stok, dibeli gitu ya Bu?
1: Ada ya, dibeli yes. Kadang bikin juga gitu. Kadang terus, anak-anak juga kadang ada aja requestnya, bikin ini dong Bu gitu.
0: Gitu.
1: Kalau kita nggak bisa bikin, beli.
0: Jadi kok bisa memulai usahanya bagaimana Bu?
1: Nah sampailah pada satu titik anak-anak sudah semakin dewasa.
0: Nggak suka cemilan lagi?
1: Bukan nggak suka. Jadi mereka udah dengan kesibukannya, jadi sayanya punya banyak waktu luang di rumah gitu. Jadi yang namanya kita biasa melayani anak-anak, terus sekarang waktunya cukup luang, jadinya jadi kepingin mencari sesuatu kegiatan apa sih yang ada manfaatnya buat keluarga dan juga buat semuanya begitu. Kayaknya sayang aja kalau punya waktu dibawa tidur aja
0: bener,
1: gitu loh.
0: Mager gitu ya.
1: Dan saya juga bukan tipe orang yang suka main gitu loh. Maksudnya enggak suka yang
0: enggak keluyuran kemana-mana juga males gitu.
1: Enggak begitu
0: ya,
1: suka keluyuran kecuali ada hal yang memang perlu
0: bermanfaat gitu.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Berarti mulai tahun berapa Bu dimulai usahanya ini?
1: Mulai usahanya ini 2004 awal.
0: Udah lama ya?
1: Belum lama. Terlalu lama sebetulnya 2004. Ya, cuman 2 tahun lah ya ini.
0: 2024.
1: 2024.
0: Oh, aku kira 2004 tadi, 2024. Masih 20 tahunan gitu ya. Oh, 2024. Masih baru ya Bu
1: baru,
0: Mai. Terus gimana nih di awal mengawali usahanya ini, resep-resep apakah itu udah terjamin dan ready aja dan percaya diri buat dilempar ke konsumen Bu Mai?
1: Panjang prosesnya itu.
0: Gimana cerita Bu Mai itu?
1: Jadi
0: yang
1: kan,
0: perlu nih Bu Mai?
1: Kan karena udah tadi itu bingung dengan rutinitas yang kayaknya kosong gitu kan. Akhirnya diskusilah sama keluarga gitu.
0: Okay.
1: Ibu harusnya ngapain ini? Ibu gak mungkin diem aja di rumah gitu kan. Gak ada kegiatan. Kalian sudah pada sibuk bekerja. Bapak juga bekerja. Nah ibu sendirian di rumah nih ceritanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini anak diskusilah ibu maunya apa, ibu bisanya apa gitu. Nah, tadinya pesimis nih kalau bikin kue terus yang makan siapa gitu loh, kalian enggak ada di rumah gitu. Biasanya bikin mereka yang makan.
0: Kami makannya.
1: Ini kalian enggak ada. Nah, itulah kenapa enggak coba dijual aja gitu. Jadi anak yang kedua kebetulan dia bekerja di food service. Jadi dia punya ide tuh. Ibu kalau bikin kue, ibu minat enggak, katanya gitu. Boleh aja, saya bilang gitu kan. Cuman kan ibu enggak begitu banyak tahu resep. Ya ibu kursus dulu, katanya.
0: Oh iya.
1: Dia nawarin kursus dulu. Jadi benar-benar, karena zaman itu udah mulai agak sepi kursus offline, kan masih seringnya di online kan.
0: Ya, karena
1: efek betul, corona yang
0: 2020 itu ya.
1: Jadi kan di 2024 itu kan masih trennya online gitu.
0: Sampai sekarang
1: kan
0: bahkan online ya, Bu.
1: Iya, jadi akhirnya carilah referensi gitu kan. Akhirnya dapatlah chef yang menyelenggarakan kursus online. Jadi kita pilihlah kue-kue terus dicoba. Nah setelah dicoba bingung nih yang mau kasih rating siapa gitu kan.
0: Kalau di kita sih semuanya enak nih gitu.
1: Kalau cuma lidah kita berarti kan penilaian hanya ada di diri kita. Bener-bener. Masih kurang apa istilahnya ya,
0: kurang valid ya.
1: Nah kata orang kurang valid ya, gitu. Bener-bener. Akhirnya kasihlah ke teman, tetangga gitu, kenalan. Cobain dong ini rasanya apa. Tapi kamu harus jujur
0: ini
1: jawabnya.
0: Tester dulu nih ke tetangga sekitar testernya.
1: Kasih penilaian yang jujur, yang kurangnya di mana. Dari situlah
0: akhirnya testimoninya positif semua, Bu, enak.
1: Ya alhamdulillah sih. Pada awal-awal ya pasti ada koreksi di sana sini gitu. Tapi makin kesini kita makin tahu kan. Jadi koreksi pertama, jadi kita tahu nih, oh ternyata ini dicampur kurang ini nih, kurang gitu. Pas nih, mungkin sama ini baru pas gitu. Jadi istilah kata orang baking ya, trial errornya dulu beberapa kali. Gitu.
0: Iya. Cukup banyak ya, Bu, trial.
1: Lumayan ya. Hitungannya beberapa bulan gitu. Kita selalu trial error. Habis itu sampai kita ketemu kata-kata, wah ini oke nih gitu.
0: Kunci di situ.
1: Nah setelah orang-orang bilang ini oke nih, ini enak nih gitu, baru kita mulai coba
0: pasar kita
1: jual gitu kan. Terus responnya juga alhamdulillah gitu kan. Tapi kembali lagi yang namanya kue ini, selera ini di lidah ya.
0: Bener,
1: tidak semua orang lidahnya sama. Jadi kita cari perbandingannya seperti apa gitu.
0: Berarti sampai saat ini sudah dikunci nih resepnya, Bu.
1: Kalau yang udah ada ini udah cocok lah kita dengan rasa ini gitu.
0: Berarti nggak ada ganti lagi ya? Mungkin nanti kalau pengembangan,
1: kalau pakemnya udah, kalau pengembangan ya, mungkin nanti tambahan varian mungkin kita.
0: Oh, tambahan varian.
1: Kayak kemarin kan udah di marmer, terus ada requestnya yang minta tape, kita bikin tape gitu kan. Terus sekarang lagi tren juga bolu ketan hitam, kita coba juga.
0: Iya, itu udah coba juga, Bu ya?
1: Udah, bolu ketan hitam juga udah.
0: Oh, yang ini yang warna ini, putih hitam ini ya?
1: Iya. Gitu. Ini udah beberapa bulan juga ini yang sempat viral kemarin itu kita coba. Nah ini juga dengan bahan-bahan yang apa ya, gonta-ganti gitu.
0: Oh,
1: ininya.
0: Gitu.
1: Jadi nggak semua merek itu sama
0: cocok,
1: rasanya.
0: Sama, ya benar-benar. Nah itu testernya dikasih lagi tuh.
1: Banyak ini, termasuk si ibu kita ini kita mintain kita ya, ini untuk lidah beliau gitu, rasanya bagaimana gitu.
0: Jadi nggak gampang ya, Bu, buat misalnya inovasi varian
1: sangat
0: baru
1: tidak mudah
0: gitu ya.
1: Sangat tidak mudah.
0: Dari segi finansial juga mungkin.
1: Iya, kita harus rela berkorban itu ya, untuk itu. Karena kalau tidak begitu kita tidak tahu puncak rasa pasnya itu ada di mana.
0: Benar. Nah kalau misalnya Ibu Mei bisa mengungkapkan gini, apa sih namanya, kalau bisa seandainya kue bolu ini berkata, apa yang mau dikatakan sama kue bolunya? Apa, Bu?
1: Maksudnya
0: kalau kue bolunya bisa cerita lah apa yang mau diceritain sama kue bolu ke kita para konsumennya nih, mungkin prosesnya atau bagaimana?
1: Begitu. Iya. Mungkin yang paling pertama akan dia katakan kepada orang yang melihat dia, cobain aku dong katanya.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar ya. Iya.
1: Cobain.
0: Tapi kalau dari bentuk
1: gitu
0: dan aroma bentuk itu kayaknya udah menarik duluan deh.
1: Memang
0: sebelum dirasain gitu.
1: Itu memang tujuan kita memilih bahan-bahan terbaik itu, yaitu dia ketika dimasak dia menimbulkan aroma yang wangi,
0: menarik,
1: rasa yang enak, bentuk yang menarik gitu. Kita juga rela cari cetakan yang harganya enggak murah gitu, supaya
0: bentukannya juga
1: tuh beda dari yang lain lah
0: ya,
1: gitu,
0: ya,
1: cantik gitu. Ya seperti kata Bang Ari tadi, pandangan pertama itu kan dari mata dulu.
0: Bener.
1: Habis itu aroma, baru nanti kita kerasa gitu kan.
0: Biasanya kalau orang kan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hidung, Bu.
1: Iya,
0: baru ke mulut.
1: Baru turun ke lidah.
0: Iya, baru nanti berasa di hati.
1: Iya, benar-benar. Gitu. Nah, yang kita harapkan kan itu. Kenapa kita trial error berkali-kali supaya orang yang beli ini komennya enak positif, gitu iya, kan benar. Dia ngerasa enak dan terus pengen lagi dong. Nah, kita itu yang kita tunggu gitu.
0: Iya, benar. Soalnya kalau sekarang itu udah banyak banget ya, Bu, orang-orang punya bisnis kuliner kue bolu
1: banyak
0: ya kan?
1: Banget gitu.
0: Dan Ibu sendiri gimana cara mempertahankan biar tetap diminati dan mengalahkan
1: pesaing? Ya, kita punya ciri khas tersendiri aja.
0: Apa
1: gitu.
0: Tuh? Ciri khasnya begini, bentukan.
1: Pertama bentukannya. Yang kedua mungkin rasanya nggak terlalu manis yang kita bikin. Ya, jadi nggak bikin enak gitu. Di situ. Terus bahannya juga kita modifikasi sedemikian rupa lah. Ini kita punya resep sendiri gitu ininya.
0: Oh, jadi itu tadi Ibu belajar resep dari chefnya, kemudian Ibu meramu sendiri, menemukan
1: ya,
0: resep sendiri.
1: Dimodifikasi. Iya. Jadi nggak plek semua yang dari itu kita ambil gitu. Kadang ada juga nih jujur, kita ngambil resep dari chef setelah kita bikin ternyata nggak cocok di lidah kita.
0: Oh gitu.
1: Mungkin cocoknya bagi lidah orang yang lain gitu, di lidah kitanya nggak cocok. Nah, saya kalau di sayanya nggak cocok, saya nggak terusin. Saya akan koreksi dulu sampai yang pertama itu harus saya dulu gitu. Sayanya bisa nikmatin enggak?
0: Pertama adalah orang yang pertama mencoba.
1: Saya dan keluarga dulu gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau saya dan keluarga merasakan itu memang enak, baru kita terusin gitu.
0: Gitu. Iya. Ya, makanya baru muncullah varian-varian baru seperti ini, ada kue bolu marmer, tape, bolu ketan.
1: Iya.
0: Terus, tapi Ari lihat di sini juga banyak yang lain. Ini udah tadi kan ada kue cookies ya.
1: Cookies juga
0: cookies
1: ada.
0: Cookies sama pastel.
1: Iya. Betulnya varian lain juga ada brownies
0: banyak.
1: Juga ada. Ada juga marmer yang di dalamnya kita kasih brownies juga ada.
0: Wah, itu enak lagi tuh, beneran luar biasa. Iya, pernah Ari coba juga.
1: Iya,
0: tapi kenapa Ibu enggak kepikiran buat buka apa sih showroom kue atau apa sih namanya, toko lah tokonya.
1: Iya, sebetulnya kendalanya di situ, Bang Ari.
0: Oh, gitu. Apa tuh kendalanya?
1: Bukannya gimana? Kita enggak mau munafik ya, sewa toko itu mahal.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan?
0: Apalagi sekarang ya, Bu.
1: Nah, jadi karena kita berpikir sewa toko itu mahal, kita masih khawatir nanti keuntungan kuenya habis buat sewa toko aja gitu loh. Buat kita ngegaji karyawannya nanti. Kalau buka toko jadi, kita enggak mungkin sendiri.
0: Betul.
1: Selama ini kan sampai saat ini saya masih ngerjain sendiri.
0: Bikin kue sendiri ya, Bu.
1: Ya, kecuali kalau cookies itu pas lebaran itu saya pakai yang bantu karena
0: momenan lah ya sifatnya.
1: Iya, enggak menetap pas di Ramadan aja ya.
0: Iya,
1: karena kan alhamdulillah yang udah nyobain cookies kita biasanya sih order lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Aku jangan kan nyobain ini kayaknya wanginya udah mau repeat-repeatan tapi memang karena mungkin itu kendalanya ya, Bu. Maksudnya
1: iya.
0: Karena sampai saat ini Ibu kan belum punya toko.
1: Iya.
0: Cuma itu menjadi kendala juga.
1: Iya. Gitu. Siapa tahu nanti ayah ada yang mau memfasilitasin.
0: Modalin,
1: gitu
0: iya.
1: Ya, memfasilitasi. Udah nih di sini nih gunakan.
0: Nah,
1: kita berani nyoba.
0: Betul. Tapi dari apa Ibu kan juga di bawah pendampingan Dinas Koperasi dan UKM.
1: Betul.
0: Ada semacam ini enggak sih, Bu, bantuan modal ataupun bantuan dengan mencarikan apa sih namanya tuh? Yang bisa modalin gitu, ada enggak, Bu, kira-kira?
1: Itu belum kayaknya ya. Belani ya maksudnya
0: itu.
1: Paling kalau dari koperasi ini dari dinas perizinan yang udah ibu-ibu ini bantu.
0: Oh, itu dari di semua
1: izin ya, semua. Habis itu paling kalau ada bazar kita diajak bazar yang free lah
0: ya.
1: Intinya gitu, bazar
0: betul,
1: yang tidak
0: betul.
1: Berbayar karena kalau berbayar, Bang Ari, kita masih berpikir ulang. Omset kita memenuhi nggak sih untuk biaya berbayar ini gitu?
0: Betul, emang banyak.
1: Ya kita nggak munafik juga gitu kan, yang namanya
0: bener.
1: Jualan pasti kita pengen laku, ada uangnya gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau laku terus uangnya buat bayar sewa lagi, siapa
0: sama aja
1: takut?
0: Dengan gitu
1: nah
0: ya,
1: takutnya malah nggak mencukupi sih keuntungannya.
0: Iya,
1: karena kita juga nggak ngambil keuntungan yang gede-gede banget kan gitu.
0: Kenapa begitu, Bu? Kan karena dilihat dari dan dilihat bentuknya, wanginya, rasanya. Kenapa Ibu ngambil untungnya kecil?
1: Ya kita mungkin pakai ilmu istilah kata orang ilmu Cina ya.
0: Iya.
1: Mending lakunya banyak, biarlah untung dikit
0: kecil,
1: lakunya banyak. Kalau ngambil untung gede lakunya cuma 1-2
0: bohong
1: kan
0: juga
1: sama
0: ya,
1: aja
0: Bu.
1: Gitu.
0: Benar-benar iya sih. Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Kita lebih mengutamakan ke kualitasnya gitu, kualitas rasanya. Kalau orang suka pasti nanti dia kembali lagi gitu. Itu yang kita harapkan gitu.
0: Iya sih. menggoda sekali ya. susah nih mikir positif. Maksudnya susah mikir mau nanya apa lagi ya gitu.
1: Terganggu hidungnya ya.
0: Terganggu. Saking menariknya loh Bu Mai, beneran. Iya. Tapi namanya The Tulip ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Kenapa sih? Karena bentukan tulip. Atau bagaimana?
1: Ya, ini sebetulnya unik juga ya. Itu berawal dari diskusi sama anak saya itu. Kan anak saya tadi kan kerjanya di food service.
0: Food service.
1: Salah satu produknya itu, brandnya itu, kita sebut brand ke papa ya. Brandnya itu tulip gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah,
0: ya,
1: jadi
0: betul.
1: Karena kita tuh awalnya kebingungan mau cari mereknya apa. Saya ajukin, ini gimana dek? Nggak cocok, ini gimana? Nggak cocok. Ya udahlah, kata kasih De Tulip gimana? Itu filosofinya apa katanya?
0: Iya benar.
1: De Ade itu Ade gitu. Jadi singkatan dari Ade. Ini anak saya yang kecil. Jadi dipanggil Ade gitu kan.
0: Iya.
1: Ini Ade. Kenapa ada tulipnya? Ade kerjanya di situ dulu gitu. Kita singkat seperti itu aja.
0: Benar-benar.
1: Jadi ada filosofinya. Oh ya udah deh cocok katanya.
0: Ade kerja di tulip.
1: Kerja di
0: De Tulip.
1: Iya. Oh, jadi kita singkat aja jadi De Tulip ya. Gitu. Makanya D-nya ada komanya di atas itu kan singkatan dari Ade gitu.
0: Untuk menyamarkan huruf K-nya dikasih koma aja ya.

0: ditambah abon yang asin manis.
1: Iya.
0: Itu gimana jadi rasanya?
1: Nah, Bu, nanti dicobain aja.
0: Wah, jangan nanti, jangan Bu, nanti Ibu rugi kalau misalnya saya masuk.
1: Ya Bu Maya. Kalau nggak dicoba nanti nggak tahu, penasaran.
0: Gimana rasanya Bu Maya? Iya. Tapi kok bisa? Nah, ini kita beralih lagi nih ke kue bolu tadi nih. Sekarang kita ke cookies. Nah, jadi gimana lagi nih ceritanya Bu Maya menemukan resep-resep cookies nih? Nih barusan keren banget tuh abon dan regal di mix. Asin dan manis itu jadinya juga kita nggak kebayang gimana hasilnya.
1: Nah, ya itu kan dari cari-carinya setelah kita berkecimpung di sini, secara naluriah tangan sama otaknya pasti scrollnya resep, apalagi ini saya memulai ini dulu mendekati Ramadan. Jadi beberapa bulan sebelum Ramadan saya memulainya ini, jadi otomatis begitu orang pesen kue untuk pertama-tamanya lebaran. Untuk ini nih menjalang mintuo dulu awal-awalnya. Masuk Ramadan mereka ada pesan, bikin cookies enggak buat lebaran gitu. Ya udah deh kita bikin gitu kan, cari lagi resepnya.
0: Bener-bener.
1: Saya ikut lagi kursus online untuk cookies gitu. Habis dapat resepnya beberapa kayaknya kurang banyak nih, cari lagi di Google gitu kan, nanti kita cobain. Kurang enak, di mix lagi ininya, diaduk lagi si resepnya itu, dimodifikasi lagi.
0: Iya,
1: sampai kita ketemu di lidah kita enak gitu.
0: Oh iya, berarti nyoba-nyoba terus ya Ibu ya?
1: Iya harus ini terus ya.
0: Cookies yang pertama yang Ibu hasilkan?
1: Sagu keju yang pertama
0: sagu
1: kali.
0: Sagu keju, ini namanya sagu bukan?
1: Nanti marah, ada pakemnya soalnya itu.
0: Iya sagu
1: keju. Kalau sagu keju udah ada pakem. Sagu keju nastar itu udah susah kita modifikasi.
0: Iya nggak mungkin.
1: Tapi kalau kayak rebon kan emang kayaknya mungkin di Padang belum ada yang bikin gitu.
0: Belum. Kayaknya memang memadukan antara manis asin.
1: Iya.
0: Itu rupa-rupa itu kayak rasanya pasti ya.
1: Iya. Makanya. Itu juga anak-anak, teman-temannya anak-anak bilang, Bu ini aja jadi ikonnya The Tulip nih katanya. Karena orang gak bikin
0: rebon,
1: katanya. Ya udahlah gak apa-apa, terserah mau ikon apa aja, yang penting The Tulip enaknya dulu yang kita kedepankan gitu.
0: Betul-betul, jadi dari sekian banyak produk cookies yang paling ikonik itu adalah rebon.
1: Kalau di The Tulip mungkin rebon itu yang memang beda dari yang lain gitu. Tapi kalau yang disukain mams banyak aja orang yang suka gitu ya.
0: Nastar
1: orang juga suka gitu.
0: Meskipun rasanya memang rasa khasnya si The Tulip
1: nih
0: gitu.
1: Tapi pasti ada perbedaan dengan yang lain gitu.
0: Betul.
1: Dan dari sekian banyak yang kita coba juga dan teman-teman nyoba juga katanya yang mereka tahu pasti yang punya kita beda dengan yang lain walaupun namanya sama, bentuknya sama.
0: Iya, betul.
1: Karena racikannya kan pasti berbeda.
0: Walaupun atas nama nastar atau sagu keju ya Bu Maya.
1: Pasti beda.
0: Nah, kalau rebon ini gimana cara bikinnya Bu?
1: Rebon itu kan sebetulnya kan hanya tepung yang diadon dengan sedikit margarin ditambah dengan minyak goreng gitu kan. Nanti di tengahnya diisi abon, habis itu dipanggang, setelah matang baru dibalurin sama regal. Jadi di dalamnya abon, di luarnya regal gitu. Jadi disingkatlah jadi rebon. Kalau regal abon kepanjangan namanya.
0: Iya ya.
1: Jadi
0: rebon pun orang mikirnya.
1: Cuman sayangnya banyak orang yang salah sangka, dikira orang isinya udang gitu.
0: Kenapa tuh Bu?
1: Karena kan rebon itu identik dengan
0: identik
1: udang.
0: Dengan udang gitu ya. Jadi akhirnya Bu Mei menjelaskan.
1: Harus dikasih penjelasan ini rebon ini bukan udang tapi regal dicampur abon gitu.
0: Gitu.
1: Untuk rasa dicoba aja gitu.
0: Iya benar. Berarti lahirnya di tahun berapa nih Bu kalau rebon? Di bulan apa tepatnya ini lahir ini?
1: Ini di awal saya mulai bikin cookies sudah ada. Cuman disempurnakannya di tahun berikutnya, disempurnakan lagi rasanya.
0: Sampai sekarang udah settle, udah konsisten
1: ini udah,
0: rasanya.
1: Udah sesuai lah dengan lidah kita dan lidah.
0: Iya benar.
1: Malah kemarin itu yang di luar dugaan saya ada saudara berangkat haji minta bekal kue sama saya. Salah satunya dia minta saya mau nastar, cookies rebon sama kue kacang. Dibawalah ke Mekah. Ternyata di luar dukan di sana dia makan rame-rame. Dari Mekah saya dapat orderan.
0: Oh iya, jadi suka
1: teman-temannya tuh pada order nanti ya tanggal 12 siapin katanya gitu. Pulang dari Mekah kita mau langsung ambil katanya.
0: Oh jadi banyak dapat
1: alhamdulillah
0: orderan Bu Maya.
1: Makanya saya bilang. Memang orang harus nyoba dulu baru tahu rasanya gitu. Kalau dengar namanya aja mungkin belum familiar gitu.
0: Iya betul.
1: Dicoba dulu deh gitu.
0: Nah ini karena tadi tuh dapat ordernya dari ini ya, dari keluarga terus yang lain. Itu kan maksudnya itu direct selling
1: keluarga,
0: lah ya Bu ya.
1: Keluarga temen itu
0: ya kan. Nah kalau di kacamatanya Ibu Mai itu lebih efektif mana nih, direct selling begitu atau memang ada besar perannya media sosial untuk promosi dan pemasaran?
1: Dua-duanya sama.
0: Dan Ibu rasakan itu.

0: Iya, dua-duanya saya rasakan, tapi yang paling ini memang dari mulut ke mulut ini yang paling, karena
1: ampuh ya.
0: Mereka langsung tahu omongan dari rasanya gitu. Kalau media sosial kan mereka lihat gambar.
1: Iya, betul.
0: Mereka belum ada nih orang yang bilang enak, kecuali di media sosial kita itu udah ada yang komen itu enak, ah itu cepet. Tapi kalau yang langsung bawa nih, misalnya kayak Bang Adi nih bawa kasih temennya, langsung ini tahu cobain, kan?
1: Ya.
0: Langsung tahu gitu.
1: Kasih langsung nomornya Bu Maya nih, kontak aja kalau mau beli gitu kan.
0: Langsung gitu, tahu rasanya.
1: Betul-betul loh, gitu ya. Mm-hmm. Ibu ada ini gak sih selama ini, maksudnya ada kendala yang tak terlihat gak sih Bu?
0: Maksudnya
1: kalau tadi tuh kayak kendala Ibu menjalani usaha yang gak kelihatan sama orang-orang gitu. Kalau modal oke lah, ini ada telepon kayaknya, coba kita cek ya Bu. Mana tuh ada dosen apa kita yang mau bergabung. Mana dia? Oh ini, halo. Assalamualaikum.
2: Hai.
1: Iya
2: Ari, ini ya. Dari Bundo.
1: Oh ya, ya Bundo.
2: Mau nanyain gitu, detailnya lokasinya di mana? Terus harganya yang
1: Rebon Bundo.
2: Rebon tuh, ya Rebon tuh satu loyangnya berapa, dan yang putih mambo itu berapa? Putih apa tadi? Putih marmer berapa?
1: Oh, bulu marmer. Oh, oke Bun.
2: Putih marmer sama rebon. Gitu, dan lokasinya
1: gimana
2: Bu Mai?
1: Nah, itu Bu Mai.
2: Terima kasih ya Ari.
1: Sama-sama.
2: Ari.
1: Iya, Bunda kenapa Bunda?
2: Mau ngomong gak mau, susah banget maksudnya ya.
1: Oh, rame kali Bun.
2: Iya.
1: Lagi ngantri banget ya Bunda.
2: Kalau Bici sama Ari sih susah banget, banyak sebenarnya.
1: Wah, jadi gak masuk Bunda Nur ya. Sama-sama Bunda.
0: Baik, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Nur, Bu Mai. Bunda Nur di Tabing kalau gak salah Ari. Enggak, di mana tuh Bunda? Arah Tabing itu. Lupa Ari.
0: Bu Ayo kah?
1: Di bawah itu Bu. Simanggia.
0: Oh.
1: Kalau gak salah Ari. Nah.
0: Oke.
1: Okay. Berarti ini Bu Nur
0: dari rumah.
1: Deket ya? Nah, gas aja Bu informasiin gimana, di mana lokasinya, harga-harganya sekalian juga.
0: Jadi kalau alamat kita ada di Komplek Linggarjati di Tabing.
1: Oh, deket ya Bu?
0: Deket. Jadi deket masuk dari sampingnya PDAM, di belakang Aroma Kitchen itu. Deket situ alamat kita. Terus kalau untuk harga marmer ini bervariasi, karena marmer juga ada beberapa jenisnya.
1: Oh iya, apa aja
0: ya,
1: Bu?
0: Yang pertama kan ada marmer brownies yang paling bestseller itu, yang doyan, yang suka penikmat coklat suka itu marmer brownies gitu.
1: Itu harganya berapa Bu?
0: Itu, Bu, nah ini juga selama ini kan harganya 110 per loyang yang besar ya, yang besar, bukan yang segini, yang lebih besar dari ini ukurannya. Itu cuman ini sekarang kan lagi ada kenaikan nih, yang bahan-bahan ini semua lagi pada kenaikan.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi untuk saat ini kita sih belum melakukan perubahan harga. Cuman mungkin dalam waktu dekat akan ada perubahan harga menyesuaikan dengan bahan baku lah ya. Gitu.
1: Ya.
0: Aku rasa sih mudah-mudahan para penikmatnya mengerti ya kendalanya di situ. Nih saya juga ditegur sama pendamping saya nih. Kenapa masa ya nggak dinaikin harganya, modalnya udah pada naik gila begini gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Tapi itu logis ya Bu ya,
0: sangat logis. Karena banget. Dari kemarin juga saya belum menaikkan itu, karena saya menunggu semua bahan ini pada stabil dulu deh harganya. Kalau pada mau naik dulu gitu, jangan sampai saya berulang-ulang nanti naikin harga.
1: Benar.
0: Kan nggak lucu kan, hari ini naik 5.000, besok ternyata naik lagi coklat misalnya, saya nambahin lagi 5.000, nanti pembelinya malah bingung kok. Ini harganya
1: biar
0: naik
1: tahu
0: melulu.
1: Dulu deh semua deh. Warga tahu semua baru kita.
0: Nah, jadi pada bahan-bahan ini pada stabil dulu, misalkan gula yang naik udah naik dulu, terigu yang naik udah naik dulu. Jadi nanti baru kita kombinasikan semuanya, kita kalkulasi semuanya, baru ketahuan tuh modal kita di sana gitu. Jadi seperti itu tadi. Jadi kalau marmer brownies itu di 110, biasanya ada lagi variannya marmer klepon. Jadi marmer klepon itu marmer cake yang di dalamnya ada unti kelapanya, ada kelapa yang dimasak dengan gula merah.
1: Oh, kayak onde-onde Bu ya?
0: Nah, mirip onde-onde, tapi mirip isian dadar gulung, gulung.
1: Benar.
0: itu marmer klepon itu ada itu di dalamnya. Ada kelapa sama gula merah itu ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu namanya juga marmer klepon. Itu biasanya saya jual 100.000.
1: Satu loyang gede.
0: Iya, yang ukuran 24 cm. Nah, terus kalau yang marmer biasa kayak begini, kan variannya juga banyak nih. Ada yang pingin coklat, ada yang pingin pandan, ada yang kombinasi kayak begini. Nah, itu biasanya 90.000.
1: Untuk loyang gede.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau yang cookies tadi nanya yang ribbon itu kayaknya.
0: Kalau cookies rebon ini dia ada dua toples nih. Ini bukan loyang kalau rebon. Ukurannya toples.
1: Oh iya, toples ya, benar. Ya.
0: Jadi kalau toples yang kecil 400 mili itu saya jual di harga 35.000. Kalau yang agak besar 55.000. Ini kita bicara belum ada kenaikan ya.
1: Iya, sebelum ada kenaikan nih Bundo ya, nanti Bundo.
0: Tapi mudah-mudahan naiknya enggak terlalu banyak. Saya juga enggak tega sama pelanggannya.
1: Iya benar ya, pasti pelanggan pengen. Tapi kalau orang pengen pasti pengen beli aja tuh.
0: Makanya saya sarankan coba dulu. Kalau memang nanti suka, nah baru kita lanjut ke varian-varian lainnya.
1: Nah gitu. Itu Bundo silakan dikontakkan. Mungkin ada nomor telepon kali
0: ada
1: ya.
0: Ada nomor teleponnya di 0812-7795-7374.
1: Nah Bundo 0812-7795-7374.
0: Bisa dilihat juga di media sosial ada insya Allah.
1: Nah gitu tuh Bundo.
0: Atau kalau enggak pas minggu kita juga ada di
1: Car Free Day. Iya silakan langsung datang aja ke Car Free
0: Day. Posisi di mana? Di depan Cafe Fok Irian Durian. Yang di sebelahnya deket, Dukcapil di,
1: iya, sebelum jembatan ya.
0: Iya, sebelum jembatan ya. Kalau dari arah RRI ini sebelum jembatan
1: Gor ya. Iya. Standby tetap di situ ya, Bu ya.
0: Insyaallah. Kalau mau icip-icip bisa tuh ke sana. Kadang kita bawa tester ke sana.
1: Iya, hari sekali kan mampir kan, Bu.
0: Kita boleh.
1: Kan waktu itu kan sempat mampir.
0: Iya,
1: hari
0: waktu,
1: beli yang itu.
0: Barengan waktu
1: iya,
0: sama
1: Lydia sama waktu Lydia. Itu ya. Oke, Bunda Nur, mudah-mudahan sudah puas jawabannya. Nanti langsung kontak aja atau langsung kunjungi Instagram demi bisa datang ke
0: lokasi juga
1: lokasi
0: bisa.
1: Pesan di sana. Tapi kalau ngomongin soal pesanan nih, Bumai H-1, H-2 atau? Atau ini memang ready stock? Ibu jual terus ready, orang datang ke rumah beli gitu.
0: Tidak semuanya ready stock. Kalau cookies ada beberapa yang kita stok. Biasanya varian yang memang banyak dicari orang itu kita stok. Tapi kalau yang jarang dicari orang itu by request. Nah kalau yang kue-kue basah ini selain hari Minggu memang harus request dulu. Karena kan kue basah ini tidak tahan lama.
1: Betul. Emang tahannya berapa sih, Bu?
0: Kalau yang marmer cake ini 4-5 hari di suhu ruang bisa.
1: Oh, suhu ruangan ya? Bisa. Lama juga tahan ibu ya?
0: Karena dia kan kita nggak kasih bahan pengembang, kita nggak pakai pengawet juga.
1: Tapi lucu ya bu, dia nggak dikasih bahan pengembang, kok bisa kembang ya?
0: Mungkin karena pakai telur fresh aja.
1: Oh gitu, berarti memang ada resep-resep khusus.
0: Jadi di lidah nanti, makanya pasti beda dari bolu yang biasa kebanyakan.
1: Iya, betul-betul.
0: Kita seminimal mungkin, yang marmer cake memang tidak ada sama sekali pengembangnya.
1: Jadi bisa tahan sampai 4 hari.
0: Paling jenis bolu-bolu tertentu yang memang harus pakai pengembang, kita kasih sedikit gitu. Kita meminimalisir yang bahan-bahan seperti itu. Gulanya juga kita nggak mau pakai gula biang, pakai gula asli aja.
1: Iya, ini bahannya memang premium lah istilahnya
0: gitu ya. Kita usahakan. Ini karena kan kita sendiri juga makan, anak-anak
1: betul.
0: Makan, cucu juga makan gitu.
1: Menjual apa yang kita makan.
0: Iya, jadi apa yang kita jual ini memang yang kita makan.
1: Betul-betul. Jadi itu satu hari harus by request dulu kalau untuk cookies.
0: Sebaiknya di request dulu, khawatirnya yang diinginkan tidak ready.
1: Gitu. Kalau yang bolu-boluan
0: request dulu
1: juga kecuali kalau memang lagi nongkrong di Car Free Day, Ibu.
0: Nah,
1: produk beberapa
0: tuh. Beberapa macam ada, tidak semuanya ya, beberapa macam yang mungkin saya siap bikin pada waktu itu. Biasanya kalau yang mau diadakan di hari Minggu, mereka hari Sabtu udah request.
1: Oh, berarti hari Minggu 1 ya, Bu Mai?
0: Biasanya mereka nanti jemput di Car Free Day ya, banyak yang janjian seperti itu. Jadi mereka DM gampang. Dulu atau WA dulu, Ibu saya besok bawain ini ya, gitu. Itu biasanya ada janjian seperti itu. Karena kadang mereka takut kehabisan juga kan.
1: Benar-benar.
0: Kan ada beberapa varian yang kita gak menentu. Kalau di Car Free Day kita gak menentu kan, Bang Ari. Ada yang sekali waktu ini yang dicari orang semua gitu. Tau-tau cepat habis. Ada yang sekali waktu yang kita ini ternyata gorengan yang banyak diambil orang gitu. Jadi enggak mesti selera orang kan beda-beda gitu.
1: Tapi kalau bicara gorengan Ibu juga.
0: Ini saya baru mulai mencoba membuat gorengan. Pastel. Karena kan banyak yang request juga. Jangan manis semua dong, yang gurih juga gitu kan.
1: Jadi itu yang gurih baru nih, baru mulai nih.
0: Baru beberapa bulan ini.
1: Oh. Gimana tuh mengawalinya Bu Meh? Cari resep lagi?
0: Iya, cari resep lagi gitu. Kayak kita kan bikin pastel nih. Jadi kita cobain dulu punya orang.
1: Oh gitu.
0: Kita cobain punya orang, kita cobain resep kita, enakan mana gitu. Oh. Nanti setelah kita coba, kok rasanya masih kurang ya? Nanti kita permak lagi resepnya gitu. Sampai nanti anak-anak dikumpulin cobain dulu rasanya gimana.
1: Iya, betul. Itu semacam ini ya, tips and trick ya dari ibu sendiri ya.
0: Nanti ke anak-anak juga, ke teman-teman juga, minta ini masukannya apa gitu.
1: Saya kira yang ini udah settle Bu.
0: Yang ini sih udah alhamdulillah gitu. Udah yang varian ya? Ayam pedes yang belum terlalu ini. Sebetulnya ada variannya satu lagi di ayam
1: yang
0: itu.
1: Yang pastel ini.
0: Iya.
1: Kalau ini isinya kentang. Jadi,
0: ini sayuran ya, sayuran ditambah irisan telur kan.
1: Satu
0: ada
1: lagi
0: satu yang lagi variannya ayam pedes. Cuman kebetulan juga stoknya nggak ready ya.
1: Nggak ready.
0: Nah, itu masih banyak ini sih. Ada yang bilang kepedesan, ada yang bilang ini pas gitu. Tapi kalau yang doyan pedes, mah ini enak-enak aja.
1: Iya, tapi emang susah ya Bu kalau yang kayak begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau pedes ini tuh kayaknya memang apa ya?
0: Lidah tertentu.
1: Iya, iya betul.
0: Jadi hanya memang penggemarnya, tapi ada juga yang selalu nyari di Car Free Day itu.
1: Iya benar-benar. Kalau Ari sendiri kan memang orang yang gak suka pedas. Jadi kalau udah yang kayak gitu gak mau gitu. Jadinya yang standar pedasnya.
0: Makanya gitu. Saya juga lagi berusaha gimana pedasnya itu bisa dinikmati semua orang gitu.
1: Betul,
0: ininya.
1: Betul.
0: Makanya belum terlalu paten ini yang pedas. Masih utak-atik
1: masih
0: ininya.
1: Dicari-cari.
0: Tingkat kepedesannya masih di utak-atik.
1: Masih dicari ramuan-ramuan ininya ya. Ya tapi kebayang gak Bu mau kerjasama-kerjasama gitu biar lebih berkembang?
0: Kalau ada yang mau bekerja sama dengan kita terus saling menguntungkan dan tidak tidak berat sebelah gitulah.
1: Betul,
0: intinya
1: fair lah gitu ya,
0: fair gitu ya maksudnya fair itu bukan hanya soal pembagian, enggak, maksudnya cara kerjanya dan sebagainya gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Sama-sama saling mendukung gitu. Karena di saya kan tidak ada tenaga kerja yang lain.
1: Otomatis sampai sekarang masih bikin sendiri ya.
0: Iya, makanya harus ada balance-nya di situ juga gitu.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai kerjasama nanti saya ngerepot sendiri gitu kan juga enggak mungkin.
1: Iya, kecuali memang kalau fee-nya agak mahal ya.
0: Nah, itu yang maksud saya kerjasama yang saling menguntungkan itu seperti itu gitu.
1: Tapi belum mencoba Bu Maya.
0: Belum ada ininya.
1: Belum aja. Dan Bu Maya sendiri juga enggak naruh ini, bisa kan orang-orang tuh ada naruh kue di toko-toko tuh. Buat memperbesar pemasarannya. Ibu Maya enggak mencoba untuk naruh juga di toko.
0: Kalau kue kering di Ramadan ada.
1: Oh, ada ditaruh di ini ya.
0: Di beberapa tempat ada. Tapi kalau yang kayak gini ini kan ini enggak tahan lama.
1: Iya.
0: Nah, terus juga saya juga khawatir kalau taruh ini tuh, kalau ini kan enggak bisa di supermarket, minimarket, harus di toko kue gitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Dan itu enggak ya.
1: Belum ya, Bu.
0: Mau bicara pengalaman pahit juga udah pernah ngalamin gitu.
1: Enggak apa-apa, cerita aja, Bu. Ini kan namanya perjuangan dan
0: tapi
1: proses.
0: Tapi kita enggak usah sebut orangnya lah ya,
1: usah,
0: takut ini.
1: Jadi bentuk apa sih, bentuk survive seorang rumah?
0: Ya, jadi pernah sekali waktu ada yang kasih rekomendasi itu toko itu mau tuh terima kue gitu. Ya, saya datang ke sana, minta contoh, saya kasih contoh. Dan alhamdulillah ternyata laris di sana. Ternyata begitu kuenya laris, udah kejual semua, giliran pembayaran mereka tarsok gitu. Kan. Udah tarsok, tahu-tahu dia tutup gitu.
1: Udah hilang aja gitu.
0: Hilang.
1: Oh, iya.
0: Kita kontak enggak ini. Dan itu nilainya lumayan gitu.
1: Cukup banyak nih orderan
0: nih. Untuk seorang kita pemula gitu.
1: Betul,
0: lumayan.
1: Betul.
0: Sempat lagi dia muncul, dia juga janjiin tunggu ya, kita mau pindah toko katanya gitu.
1: Taunya ngilang aja.
0: Taunya ngilang, kita kontak media sosialnya, nggak ngerespon. Nah sekali waktu dia tiba-tiba nge-share lagi dagangan gitu kan, cuman versi yang berbeda. Kita kejar gitu kan. Tetap disuruh tunggu katanya. Akhirnya yaudahlah saya ikhlasin aja lah.
1: Sampai
0: daripada.
1: Sekarang udah nggak kebayar ya Bu ya. Mungkin itu pengalaman buruk ya Bu.
0: Ya, makanya untuk bekerja sama berikutnya harus hati-hati. Itu yang saya bilang. Tadinya kita udah semangat banget gitu kan, karena cukup laris di sana.
1: Tapi makanya sampai saat ini belum kepikiran buat yang kayak gitu juga selama
0: masih,
1: ini.
0: Masih belum terlalu mudah untuk tergoda dengan hal itu. Kecuali itu tadi kita bikin perjanjian yang benar-benar ini dululah gitu.
1: Iya benar.
0: Kredibilitasnya juga harus kita pastikan untuk hal seperti itu.
1: Bu Mai sendiri pernah ini gak pernah merasakan kendala dalam hal mungkin lagi ada orderan bahannya gak ada nih gitu. Dan akhirnya itu menjadi kendala yang cukup ketika orderan banyak. ada materi atau bahan-bahan yang enggak?
0: Awal-awal dulu pernah. Kalau awal-awal dulu kan kita belum tahu ya ini kue bakaran laku banyak atau enggak. Jadi kita stok barang itu paling sedikit-sedikit dulu, secukupnya pemakaian. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan udah bisa lihat hasil produksi kita, bagaimana ininya, kemungkinan-kemungkinan yang dadakan itu gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau sekarang sih untuk bahan-bahan baku kita udah mulai stok, kecuali yang basah-basah yang enggak bisa di stok lama.
1: Yang basah-basah.
0: Contohnya sepanjang. Kayak bolu tape, bolu pisang, tapenya, itu kan enggak bisa tahan lama.
1: Benar-benar tapenya, pisangnya gitu ya.
0: Enggak tahan lama. Gitu. Kayak ini tadi kita beli dadakan dulu gitu. Makanya kalau kayak bolu tape enggak bisa order malam kelar pagi.
1: Oh gitu, berarti H-2 lah gitu ya.
0: Minimal H-1 lah. Misalkan hari ini, besok butuh hari ini nih, siang-siang, jangan malam.
1: Nyari tapenya.
0: Jadi
1: dulu
0: kita
1: nih
0: bisa ada kesempatan nyari tapenya dulu ke pasar biar segar gitu loh. Iya, kan betul. Kita juga mau menjaga mutu.
1: Iya betul.
0: Kalau
1: betul,
0: kita
1: betul,
0: simpan betul di kulkas kan tape gak tahan lama juga.
1: Asamnya jadi
0: pahit, pahit justru ya. Tapi kalau kelamaan di kulkas ada agak pahit gitu. Ya itu gitu, kita gak berani kasih lagi gitu. Tapi kalau kayak bolu biasa itu insya Allah bisa. Itu kalau terigu enggak, ini kan bisa diredikan gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah kendalanya seperti itu.
1: Berarti gak terlalu banyak kendala lah ya Bu ya dari.
0: Ya alhamdulillah sih. Kendalanya mungkin ya orderannya belum datang tiap hari, itu aja mungkin kendalanya.
1: Iya betul, betul. Tapi tidak coba untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak dinas untuk itu, ada solusi gak Bu kira-kira?
0: Kalau dari dinas paling kita dianjurkan sering-sering ini live TikTok kayak seperti itu. Cuman ya itu tadi kendalanya Bang Ari, barang bahan-bahan makanan ini kan ada yang tidak tahan lama. Seperti betul, bolu betul ketan ini kan tidak tahan lama.
1: Iya,
0: hari ini
1: juga
0: dibikin besok harus habis gitu loh. Nah kalau kita live TikTok nanti orang minta yang ready.
1: Iya,
0: itu
1: betul
0: kan kerepotan sendiri. Iya, saya cuma iya sendiri masalahnya. Di situ yang kendalanya di saya sebetulnya.
1: Karena Ibu masih sendiri ya.
0: Saya masih kecuali kan kalau kita ada minimal dua deh gitu. Jadi yang satu asik live TikTok tuh nanti orderan ada yang bikin gitu kan. Nah, mungkin di situ baru. Makanya ini masih maju mundur untuk memulai hal seperti itu. Itu.
1: Padahal memang sebenarnya eranya sekarang udah di situ ya,
0: iya,
1: Bu ya. Dan kebanyakan pelaku usaha itu memang itu menjadi kanal yang
0: saya mengakui itu
1: berpengaruh buat mereka gitu ya.
0: Saya mengakui itu kelemahan saya gitu.
1: Tapi karena, Bu nggak dibantu gitu sama ada keluarga atau
0: belum
1: anak, belum ya?
0: Kebetulan anaknya nggak ada di rumah.
1: Pada ada kegiatan juga masing-masing
0: di
1: gitu.
0: Situ,
1: iya.
0: Mungkin ya kita lagi pandang-pandang dulu situasi kedepannya. Mudah-mudahan adalah ininya. Kedepannya seperti apa?
1: Gitu. Ada solusinya lah ya Bu ya. Jadi bisa lebih expand gitu ya Bu Maya.
0: Iya.
1: Ada komentar-komentar yang paling lucu nggak sih Bu dari customers gitu yang unik-unik yang bisa yang keinget sama Ibu soal testimoni atau produk?
0: Ya paling ya dari rasa itu yang seperti itu aja sih yang seperti saya cerita
1: yang tadi itu ya.
0: Iya. Dan itu juga ada juga yang dibawa udah dikasih gitu kan pas dibawa ke mertua, kata mertuanya nggak mau motong katanya.
1: Iya karena dari bentukannya cakep, dari wanginya memang aromanya wangi banget ya. Itu kayaknya sayang banget dimakan nih, gitu.
0: Itu ini jangan dipotong, dilihat-lihat
1: aja.
0: Dipajang itu aja juga be. Ada. Nah pernah juga ada yang beli nastar di saya gitu kan sampai di rumah dicicipin, dia ternyata cocok, diumpetin di kamar katanya nggak boleh buat
1: sendiri.
0: Tamu.
1: Oh,
0: ini tamunya nggak jadi dikasih gitu, kamunya kasih kue yang lain aja, ini buat saya aja. Ya yang kayak gitu sih. Gitu.
1: Itu artinya udah jadi sebuah validasi ya Bu ya,
0: ya
1: kalau kuenya memang diterima di lidah para konsumen ya kan.
0: Ya itu yang bikin lega seorang tukang kue mungkin itu ya, ketika ada kata-kata seperti itu dari konsumennya gitu.
1: Lebih diminati gitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Berarti pasar kalau bicara soal pasar usaha Ibu ini level ini ya. Kepikiran gak buat sesuatu atau produk kuliner untuk anak-anak muda atau Gen Z kekinian? Sekarang udah banyak banget juga tuh Bu.
0: Yang sebetulnya yang dari Gen Z itu mungkin yang tadi yang pedes-pedes tadi
1: yang
0: sebetulnya.
1: Yang gurih-gurih ya, salah satunya pastel itu ya.
0: Pastel pedes, yang pedes yang anak muda itu kan anak muda sekarang kan senangnya yang pedes-pedes itu. Itu juga dari anak saya sih ininya gitu. Kenapa Ibu gak coba bikin yang yang di lidahnya anak muda kan rata-rata kan kayak maaf merek yang makanan yang itulah yang pedas-pedas gitu tuh kan bener. Selalu rame kan.
1: Benar, anak-anak muda memang doanya ya begitu ya Bu ya, asin, pedas gitu.
0: Nah, itu yang lagi makanya lagi kita usahakan variannya apa gitu. Mm-hmm. Terus juga ini kan karena ini gorengan gitu kan harus digoreng dulu gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi ini kan harus menunggu. Itu yang lagi kita pikirkan ininya. Kalau kayak kue-kue memang ini sasarannya tidak semua anak muda ya. Kalau kemarin waktu belukutan baru-baru viral sih rame itu anak-anak muda itu karena penasaran.
1: Karena viralnya gitu ya.
0: Tapi kedepannya ya semua usia sih bisa menikmati gitu. Kalau ini memang ini saat ini sih kayaknya ini rumah tangga ini yang
1: sasarannya. Iya, paling yang beli gitu. Mungkin ortu ya kan nanti dikasih anak-anaknya.
0: Iya, terutama yang bawa hantaran ke keluarga lah gitu yang paling banyak. Bener. Gitu. Makanya paling ramenya itu di momen-momen seperti itu.
1: Kayak Ramadan,
0: ya. Gitu kayak kemarin Idul Adha kemarin gitu.
1: Bener-bener, itulah baru memulai Bu untuk ini.
0: Nah, ini kita baru memulai lagi, makanya lagi. Kalau kemarin itu kan sempat viralnya cireng-cireng begitu. Nah, saya entah kenapa lebih suka bikin yang orang lain nggak bikin gitu.
1: Oh iya, iya ya Bu ya. Ketika orang rame-rame makan cireng atau bikin cireng, Ibu nyari yang lain.
0: Saya
1: nggak
0: tertarik bikin
1: gitu.
0: Itu. Saya pengen bikinnya pastel yang mungkin ya isiannya mirip gitu.
1: Jadi
0: kita yang saya coba gimana kulit pastel itu beda dari yang lain gitu rasanya. Jadi ketika orang makan pastel yang di sana sama makan pastel buatan saya.
1: Berasa bedanya
0: beda
1: gitu.
0: Iya. Sama kayak bolu ini saya juga pernah pengalaman itu Bang Ari.
1: Gimana,
0: ada teman yang udah biasa beli. Nah sekali waktu mertuanya dadakan datang, nggak sempat order kan saya nggak bisa jam ini pengen jam ini jadi kan nggak bisa. Saya minimal butuh waktu 2 jam untuk bikin.
1: Iya.
0: Jadi dia karena buru-buru mertua udah mau datang udah deket belilah udah jadi di toko lain. Itu dia ngaku sendiri itu nggak kemakan loh kata. Kenapa saya bilang rasanya nggak sama katanya beda.
1: Iya benar.
0: Jadi katanya kalau udah makan kue dari saya,
1: produk The
0: Tulip. Itu makan kue yang lain itu terasa perbedaannya katanya.
1: Kebanting ya, maksudnya kebanding ya gitu.
0: Iya itu ya, dengan sendirinya lidahnya yang ngebandingin. Padahal tuh kue juga harganya lumayan katanya
1: bener,
0: gitu.
1: Benar. Emang lidah nggak pernah bisa bohong sih Bu.
0: Makanya penilaian tuh ada di lidah kan.
1: Iya lidah itu.
0: Habis semenjak itu dia nggak mau lagi beli ke sana katanya gitu. Nyesel kan udah beli harganya juga nggak murah, terus nggak bisa dimakan katanya.
1: Iya,
0: sebetulnya bener. Bukan nggak bisa dimakan, dianya lidahnya yang udah terlanjur.
1: Nggak cocoknya di sini.
0: Terbiasa
1: gitu.
0: Dengan lidah yang ini gitu.
1: Emang luar biasa banget ya. Tadi juga udah apa? Kayaknya dari narasi kita aja tuh Bu Nur tadi udah interest untuk mencoba produknya Bu Mai kan.
0: Harus dicoba sih.
1: Harus dicoba
0: biar
1: ya.
0: Biar tahu gitu.
1: Betul.
0: Enggak, jangan percaya sama omongan aja. Nah, sebaiknya dicoba. Saya juga selalu menyarankan cobain dulu. Kalau kayak di Car Free Day itu kan saya bilang, ini gimana? Cobain dulu. Jangan percaya sama kata saya aja, cobain dulu.
1: Nah, ini juga nih yang jadi maksudnya kalau aku lihat sih ya, Bu Mai juga kayak di Car Free juga ngasih tester itu enggak sungkan-sungkan ya buat yang jalan.
0: Jangan pelit gitu
1: ya,
0: kalau saya punya prinsip itu jangan pelit.
1: Ketakutan tersendiri ini modal nih, udah cobain ke orangnya mau beli enggak ya gitu. Ada hal seperti itu.
0: Kalau
1: prinsip Ibu.
0: Kalau saya prinsipnya selama orang senang, berbagi itu enggak akan rugi. Gitu
1: iya,
0: ininya.
1: Betul.
0: Nah, bisa jadi dari kita berbagi, orang suka, pasti balik lagi. Dan kebanyakan seperti itu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, ada tuh sebelum Ramadan dia penasaran. Bu, saya pengen pesen kue, tapi saya mau nyoba dulu. Boleh silakan saya coba dulu. Cobain. Yang tadinya dia maunya A, yang dari matanya dia pengennya
1: pengen,
0: A. Terus saya kasih
1: mencoba.
0: Tester yang lain. Kayaknya yang ini lebih enak loh katanya gitu. Akhirnya belinya yang ini yang dia makan yang ini.
1: Iya.
0: Nah, benar nanti Ramadannya dia pesen dan ditawarin juga ke temennya. Jadi yang order bukan dia aja, teman-temannya juga order.
1: Kayak
0: gitu.
1: Efek-efek snowball gitu ya Bu ya, ya dari mulut ke mulut ya.
0: Iya. Makanya saya selalu tekankan cobain dulu, jangan hanya dari orang, cobain dulu gitu.
1: Berarti itu kan salah satu strategi marketing versinya Bu Mai.
0: Iya, itu versi saya seperti
1: versi
0: itu.
1: Bumai.
0: Cobain
1: ada,
0: dulu.
1: Seperti apa sih tips and trick dari Bu Mai untuk merintis sebuah usaha, terus memberikan pelayanan ke customers? bisa dibagi buat ke besar pelanggan kita nggak, Bu?
0: Untuk melayani ya. Iya, kalau untuk produksi gunakanlah bahan yang terbaik. Itu untuk produksi ya.
1: Iya, betul.
0: Walaupun bukan yang paling mahal, tapi yang terbaik aja dari versi yang kita mampu gitu.
1: Pertahankan itu ya.
0: Iya, pertahankan kualitasnya. Jangan sembarangan, kebersihan itu kita harus jaga. Nah, itu kalau dari cara pelayanan, layanilah pembeli kita tuh seperti raja. Seperti layaknya kita dilayani orang. Saya selalu ke diri saya. Saya kepingin seperti apa dilayani orang, saya melayani orang seperti itu. Bahkan juga lebih baik dari itu.
1: Iya.
0: Karena ketika orang itu tersenyum kita layani, dia pasti ingat dengan senyuman kita. Itu kalau saya ya.
1: Iya. Nah, jadi seneng ya, Bu ya, orang ketika dilayani begitu,
0: jadi
1: orang
0: dia pengen beli. Ini jujur aja, kadang kalau orang belanja di tempat saya kan selalu saya kasih siapin kue-kue kecil untuk bonusnya gitu. Ketika saya kasih bonus yang harganya cuma 2.000 perak gitu. Ibu makasih.
1: Iya.
0: Ada kata terima kasih yang dia sampaikan ke kita dan itu bikin saya bahagia gitu loh. Ketika mereka pergi dari lapak saya itu dengan senyuman gitu.
1: Betul.
0: Dan
1: betul.
0: Itu apa ya, ada aja kegembiraan di hati gitu. Dan insya Allah mereka gak segan untuk balik ya. Lagi gitu.
1: Sederhana ya, Bu. Walaupun
0: sederhana,
1: sebenarnya Ibu Mai berjuang untuk itu kan. Sekarang udah settle, lumayan settle dan mungkin tinggal pengembangan aja gitu ya. Harapannya apa, Bu, ke depan, Bu Mai?
0: Ya harapannya saya rasa untuk semua orang sama yang bikin kue pasti sama ya, kepingin banyak yang order lebih laris lagi, banyak yang menikmati. Terutama ini sih buat saya, banyak orang yang bisa menikmati hasil karya saya gitu aja. Iya, ininya ya. Karena kue ini bisa dimakan semua kalangan, mau dewasa, anak-anak, orang tua. Karena kan bahannya nggak ada yang kita nggak pakai bahan-bahan yang apa ya, kayak di saya juga jualan puding, selalu orang bertanya bagaimana? Nyangkut di sini nggak, katanya kan kalau kejual-jual puding itu kan
1: puding Ibu juga
0: ada ya. Kalau di Carrefour saya sengaja bikin yang mini-mini itu kan, yang beli nanti saya kasih bonus satu puding misalnya. Mereka udah seneng gitu. Bahkan ada juga yang, Ibu ini dikasih gula biang nggak? Sama sekali enggak, karena saya juga makan, saya
1: betul. Memang terjamin lah kualitasnya gitu.
0: Insya
1: ya.
0: Insya Allah lah kita berusaha gitu.
1: Oke. Boleh, Bu, promote akhir, Bu, buat Dusa Parang. Mungkin seperti yang Bu Nur tadi pengen tahu lagi di mana gimana, silakan Ibu sampaikan, Bu.
0: Baiklah, Bu, kepada semua pemirsa yang penasaran dengan produk-produk De Tulip, silakan kepoin media sosialnya. Nanti jangan lupa dikunjungi juga rumah produksinya atau kunjungi juga lapak kami di Car Free Day.
1: Setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu, insya Allah.
1: Bu Mai, terima kasih Bu Mai udah datang, Bu Mai dengan kue-kuenya menginspirasi kita semua. Bagaimana seorang Bu Mai merintis usahanya ya sampai sukses seperti saat ini dan mungkin akan menuju lebih sukses
0: insya
1: lagi.
0: Insya Allah, amin.
1: Dosa Napa Nangka, sampai di sini program Pojok UMKM. Karena sekarang udah jam 11.57, udah waktunya nih Ari harus Jumat, Bu.
0: Ya, terima kasih juga. Makasih ya, Bang Ari dan tim RRI semuanya.
1: Sukses terus buat Bu Mai dan
0: amin,
1: keluarga
0: usahanya. Amin.
1: Oke, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
4: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke. karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Co,

kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dari Perompak Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompak Jakarta dan dengan Perompak Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais. Ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompak Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat Alhamdulillah, gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas banget.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya,
1: bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca di Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang ya. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang? Asli.
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompak dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Mm-hmm. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, mm-hmm. ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini Bang ya.
3: Mm-hmm. Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, mm-hmm. di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Mm-hmm. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya Bang ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Ya, gitu.
3: Seperti misalkan mm-hmm. Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Iyawa, Iyawa, Haka gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh gitu, ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang mm-hmm. ada pelajarannya di muatan lokal. Mm-hmm. Ya,
2: memang mm-hmm. gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya, mm-hmm. di era modern hari ini, mm-hmm. ini mulai tergerus nih Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu, tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis, mm-hmm. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Mm-hmm. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi
2: betul.
3: Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nama Lubis ini betul asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya. Mm-hmm. Kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, mm-hmm. lalu menghormati orang tua, gotong royong, mm-hmm. itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, mm-hmm. kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika mm-hmm. menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti mm-hmm. itu mm-hmm. digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Mm. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada
2: betul,
3: kayak
2: ya?
3: Ada tempat daun sirih. Gitu, mm-hmm. kan? Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancak silat juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang pancak silat, sudah mm-hmm. ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan
2: masih.
3: Untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya,
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, dimana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Ya, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan. Iya. Gitu.
2: Gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip Masuku. Dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh apa namanya Bang cara ngomongnya kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana. Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
2: Gen kabar,
4: gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jaronati Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan? Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengar
1: pening
2: ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu yang udah belajar bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten
4: dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Bahasa gaul gitu ya.
4: Iya. Nah itu.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang kontennya pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung enggak?
4: Nah, iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah, sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga, apa, setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
2: Masih masuk lah kira-kira ya Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejoy, tarian apa lagi nih Bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejoy itu
2: ya, yang paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi kalau
4: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasilat Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi sila ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
4: Nah, memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah. Mungkin

0: ada tari kejoy gitu kan.
1: Tari kejoy, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejoy ini ada lagi, ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, Sukurejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejoy ini.
0: Tari kejoy itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang digunakan.
1: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya Sukurejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita apa pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau lu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Dimana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa Rejang.
0: Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita,
1: Betul.
0: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah Bang ya, memang terkenal susah kalau Sukurejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya.
0: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
1: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kagangnya tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penengah perompat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan Sukurejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa internet jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum,
2: Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum,
3: Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Pro4, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi? Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada sempat itu lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh, halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: selamat
2: dimana?
6: Siang Kak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cik Guria.
6: Aduh Kak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bubungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis. Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan Sahara bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Boleh langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh
4: di
1: ada
4: juga. Tuh, iya Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih, gen kabar kumu. Nah,
2: jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas sama.
1: Tarian
4: apa?
2: Tarian
4: tarian apa
2: tarian apa nih
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat menca itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal ya, seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan, juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu gitu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal ya. Memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cai Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti mari Bu, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Ya kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya enggak ketahuan ya.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya, sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya. Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Dimari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya, ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata. Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasib Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang itu full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang di siang hari ini, mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa RNet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga Bang Bisa RNet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Po, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back guna mendorong kebangkitan Indonesia, kebangkitan industri pariwisata, aviasi, perhotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, mari kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan Ceko tentang gastrointestinal, penyakit yang paling berbahaya. Sistem gastrointestinal atau saluran pencernaan adalah rangkaian organ yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Perannya sangat krusial karena bertanggung jawab untuk mencerna makanan, kemudian menyerap nutrisi dan juga membuang sisa limbah dan indak diperlukan tubuh kita. Tapi karena kompleksitasnya, sistem ko acok kali mengalami gangguan, mulai dari masalah ringan, sarupo, kembung, mulas, hingga kondisi kronis, GERD atau gastroesophageal reflux disease atau radang usus. Nah, masalah pencernaan indak ditangani secara baik dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Misalnya asam lambung dan naik secara tarima narui dapat melukui kerongkongan, sementara diare dan berkepanjangan berisiko menyebabkan dehidrasi bare. Nah, karena itu sangat penting untuk kita memahami cara karajo sistem ko dan mengetahui penanganan awalnya yang tepat saat gejala muncul. Nah, dosa pandangnya kalau kita merasakan gejala dan indak kunjung membaik, yang pasti jangan ragu untuk menghubungi tenaga kesehatan terdekat atau menghubungi dokter. Oke, dosa pandangnya itu tentang gastrointestinal. Beko kita. Nah, kemudian ada gaya hidup sehat untuk kesehatan gastrointestinal, dusana pandanga. Yang pertama adalah konsumsi serat yang cukup, sarupo dari serat buah-buahan. Kemudian sayuran dan biji-bijian sangat penting untuk melancarkan gerakan usus dan cegah sembelit. Kemudian mencukupi kebutuhan sayuran, cairan, membantu proses pencernaan dengan melarutkan lemak dan juga serat larut. Sehingga makanan dapat melewati usus lebih mudah. Karena kalau kurang air, cok kali menjadi penyebab utama konstipasi. Kemudian harus mengelola stres dengan baik, sistem saraf usus terhubung langsung ke otak. Stres dapat mempengaruhi pergerakan usus, salah satu meningkatkan sensitivitas lambung terhadap asam yang memicu keluhan pencernaan. Oke, dosana pandangnya. Kita bahas balik penyebab umum dari gangguan gastrointestinal. Nah, sesudah berikut itu tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sekarang pada kita lanjutkan balik tentang penyebab umum dari gastrointestinal. Yang pertama adalah infeksi mikroorganisme Serpovirus. Itu adalah penyebab paling umum dari gastroenteritis atau muntaber seperti norovirus dan juga rotavirus. Kemudian juga bakteri, keracunan makanan atau infeksi akibat bakteri serupa Salmonella, E. coli atau Campylobacter. Kemudian penyebab lainnya adalah parasit, infeksi usus akibat parasit seperti Giardia lamblia dan acok ditularkan melalui air atau makanan dan terkontaminasi. Nah, selain infeksi mikroorganisme, ada pula karena pola makan dan gaya hidup, pola makan buruk, kurang serat, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, asam, berlemak, atau makanan olahan. Kemudian dehidrasi atau telat makan, dan juga konsumsi alkohol berlebihan. Kemudian juga karena stres dan kecemasan, otak dan usus kok terhubung secara langsung, jadi stres dapat mempercepat atau memperlambat karajo usus. Penyebab berikutnya, obat-obatan dan zat kimia, penggunaan antibiotik tertentu dan dapat membunuh bakteri banyak di usus, antasida atau ubat antiinflamasi non-steroid dan bisa melukai dinding lambung. Kemudian juga karena zat adiktif atau keracunan seperti paparan bahan kimia atau logam parit. Dan yang terakhir karena kelainan struktur dan autoimun. Jadi penyakit autoimun menyebabkan peradangan kronis serupa inflammatory bowel disease, IBD, penyakit Crohn atau colitis ulcerativa. Kemudian karena kelainan struktural serupa penyakit asam lambung atau GERD akibat melemahnya katup antara kerongkongan dan lambung. Oke, terus kenapa nanya itu tadi tentang gastrointestinal. Mereka kita kaya info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Istana Perdagangan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan sabahnya 42.752 tampek dunda. Salammu maso libur panjang Jo Idul Adha sampai malam 47 Hijriah. Pada periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Kapasitas tasabuh disiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat salamu libur keagamaan. Kepala Humas Kereta Api Indonesia di Divisi 2 Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan, rata-rata tersedia 7.792 tampek duduk per hari dan melayani perjalanan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Barat. Menurut Reza, kereta api itu kini diminati masyarakat karena menawarkan perjalanan praktis, ekonomis, nyaman, bebas dari kemacetan lalu lintas, terutama saat periode libur panjang. Untuk melayani kebutuhan penumpang, KAI Divisi 2 Sumbar mengoperasikan 3 layanan kereta api lokal, yakni KA Minangkabau Express, relasi Pulau Aya Bandara Internasional Minangkabau, kemudian KA Pariaman Express, relasi Polimo Naras, serta KA Lembah Anai, relasi Kayu Tanam Padang. Dan KA Pariaman Express masih menjadi pilihan favorit masyarakat dan para wisatawan. Informasi selanjutnya, semangat berbagi pada Idul Adha sampai malam 47 Hijriah kembali digaungkan melalui Laz Alumni FK Unan melalui program Gema Kurban Kapelosok Nagari. Tahun kini kok Lembaga Tasabuh menyalurkan 20 ekor sapi kurban ke berbagai daerah Sumbar, termasuk wilayah terpencil di Kepulauan Mentawai. Program bertajuk Tebar Kurban, Tebar Harapan Menjangkau Nagari Menguatkan Palestina. Itu menyasar pada wilayah 3T tertinggal terdepan juga terluar. Kawasan terdampak bencana juga disasar, serta daerah dengan keterbatasan akses terhadap hewan kurban. Selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, distribusi hewan kurban juga dilakukan di Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, juga kondisi wilayah, supaya manfaat kurban dapat dirasakan lebih merata.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahu nggak sih? Pernah nggak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Selamat pagi Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
2: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia

0: hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kipada, suara budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Disamakan dengan tim peneliti dari Universitas Andalas, meneliti potensi tanaman lokal untuk menciptakan ube penyakit diabetes, geohipertensi. Dan biasanya terjadi bersamaan sekaligus penyebab komplikasi jangka panjang untuk penderita. Kombinasi ekstrak dari ketiga tanaman ko dikembangkan berdasarkan kandungan senyawa bioaktif di dalamnya, termasuk polifenol, flavonoid, antosianin, dan juga argosulfur. Nah, diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan juga antiinflamasi. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UNAN Profesor Fauzan Azima menjelaskan, penyakit diabetes geohipertensi merupakan dua penyakit metabolik dan berkaitan satu sama lain. Keduanya dapat memicu stres oksidatif, peradangan kronis, dan disfungsi organ apabila diderita bersamaan dalam waktu yang lama. Beliau mengungkapkan hasil penelitian membuktikan bahwasanya pemberian kombinasi ekstrak kulit manis, kemudian ciplukan dan bawang Dayak mampu menormalkan glukosa darah dan juga tekanan darah secara bersamaan pada hewan uji dengan komplikasi diabetes geohipertensi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solo menyembelih hewan kurban bantuan Presiden Prabowo berbobot 950 kg di Masjid Istiqomah Lamo, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Dan Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban tasabui dan dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah. Beliau mengatakan bantuan tasabui menjadi bantuan kepedulian dan perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Solo. Selain itu, menurutnya momentum Idul Adha 1447 Hijriah indah hanya menjadi sarana ibadah cuma berbagi, namun juga memperkuat nilai kebersamaan, persaudaraan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangnya, oke, okay. Kini kau pukul anak balik labiah. Nama ini Wakat Indonesia Barat dan kita adu di Dendang Dangdut Prom PRRI Padang. Dan usaha pandangnya silakan ke 812-14 atau di 08-66-09-240 untuk request lagu dangdut sore hari kini ko yang Allah tasadio di playlist kita gitu, usaha pandangnya. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Goyang itu nih.
0: Mbak Goyang Kinto. Halo Pak Nur.
1: Mbak
0: kabar Pak Nur tuh?
1: Alhamdulillah. Sehat kok nih.
0: Oke.
1: Ini Pak Kini tuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Nur.
1: Selamat kan nih.
0: Alah. Pak Nur lama kan?
1: Alah.
0: Oke lah.
1: One
0: makan jo ikan.
1: Hah?
0: Jo ikan.
1: Ikan.
0: One bacaan yo lagu-lagu Pak Nur di.
1: Ini.
0: Do Owan sembuhkan luka. Via Valen sayang. Garat KDI semakin usia cinta. Caca Andika gantungan baju. Selviama panggilan cinta. Mansur S penantian. Adibal bukan orang kaya, Ayu Ting Ting apalah cinta, dan Nasar bebaskan aku.
1: Mansur S lah nih.
0: Mansur S, oke. Salam untuk siapa Nur?
1: Pertama untuk Onnya dulu.
0: Terima kasih. Kan.
1: Mudah-mudahan sehat selalu seterusnya kan.
0: Amin Pak Nur Jo.
1: Rezeki berkah, anak jadi anak yang saleha.
0: Amin.
1: Satarinya untuk orang rancak gusam. Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Jurmi di Mega Permelimo, sudah tu untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah, Sirulandari di Lolong Karan, sudah tu Putri Sikumbang di Putri Tanjuan di Periaman kan, sudah tu Shadow yang nantinya Tanjuan ya.
0: Okay.
1: Sudah tu untuk Angkura Jo Kaki Putra Kilo 9 Jaimanyo Ronin Ceniago Jo Putri Sekumbang. Sudah tu Jo Piala Berdik Kakak Fitro. Sudah tu Ajo Sidi di Periaman ya. Sudah tu Bujang Tarusan. Sadu asal ni.
0: Okay.
1: Waktu pindah siang kau kan.
0: Okay, siap Pak Nur.
1: Kau tak dapat kawan kau.
0: Jadi.
1: Satu salah ni. Tidak terhapuskan. Sudah tu Bujang Payubo ni.
0: Bujang Payubo. Sip.
1: Sudah tu Ajo Muner di Pantai Kota kan. Satu salah ni.
0: Okay Pak Nur.
1: Istimewaan penes keluarga kan.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur, selamat sore. Baru kayaknya ada sana pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Desi.
2: Iya.
0: Mbak kabar Desi tuh?
2: Baru sampai nih.
0: Dari Ma Desi?
2: Aduh, dari tamu dari Jakarta tuh keluar tadi baru sampai.
0: Oh, kece one Desi pai jalan-jalan tuh udah baca aja one dari Sabana Desi nak.
2: Lai ka diajak tapi kamu enggak di.
0: Ajak bagai lah one pai ke Hong Kong ka Arab bagai. Lai nama ayu, Desi ma ajak one.
2: Oh, amu warnanya.
0: Sabana ko.
2: Nih ya. Kayaknya itunya nak mode gitu.
0: Nek rundal ini ya Desi. Kalau iyo pet lah pai wa.
2: Ndak itu doh.
0: Ndak itu tuh tu yang malai.
2: Yang itu.
0: Oh, yang itu. Yang itu ke yang mago. Magarah Desi ko. Yalah one putan selah lagu untuk Desi di. Ado Ayu Ting Ting apalah cinta, Adibal bukan orang kaya. Selvi Yama, Panggilan Cinta, Caca Andika, Gantungan Baju, Keret KDI, Semakin Usia Cinta, Via Valen, Sayang, Owan, Sembukan Luka. Yama di sini yo.
2: Via Valen aja lah.
0: Via Valen. Ya. Oke. Okay. Salam di situ sih.
2: Kalau Yone ke Pai.
0: Kemah Wak Pai.
2: Alamatnya, nomornya.
0: Beko alamat palsu lo desi agi one. Tu nak bisa one Pai beko.
2: Siku nak ada palsu palsu one siku asli asli sini.
0: Asa mana asli? Candi anunya.
2: Iya makanya kemarin lah.
0: Nah tu jawab Pai pesawat tempur saya lah.
2: One kurang seriusnya bodoh.
0: Iya. Iyalah desi, salam desi untuk siapa?
2: Mbak Sado yang dangga selane.
0: Jadi. Tusenya.
2: Ya soalnya banyak makanan sih gua.
0: Unde mana deh
2: suruh kemari.
0: Oh inde ya Allah. Makanannya ago kawa. Ayo sebana deh sih. Ah nana dua sinan.
2: Hah? Apa yang nenyu ada sih gua?
0: Eh, ayo makan sih lah deh desi deh.
2: Enggak ada kalau bisa kalau ini one. Iya silahkan deh.
0: Iyalah desi pandai menawarkan senyo. Biarlah one bayangkan sih lah deh. One bayangkan sih desi sudah makan.
2: Mau dikiriman pakai itu ah.
0: Pakai WA sih kiriman pakai WA.
2: Iya, kirim lah nanti ya.
0: Iya, pakai WA ya kiriman dia. Foto ya.
2: Enggak, maksudnya nanti di
0: jangan, enggak usah. Payah lo deh si Beko.
2: Jangan enggak nolak gitu.
0: Oke lah, makasih banyak ya Desi.
2: Diterima ya, ditunggu ya.
0: Apa dan ditunggu? Coba negara aja Desi. Makasih ya Desi.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Desi, selamat sore. Oke, lu salam pandangan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Cendang dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang kita ne.
0: Bago yang kita. Halo Putra.
1: Halo ne.
0: Bagaimana kabar ne? Alhamdulillah sehat. Putra Joy ma ba?
1: Alhamdulillah, lagi sehat lo ne.
0: Alhamdulillah. Oke, sedang mangga Putra sore gini ko.
1: Kau sedang santai-santai, sedang menelepon ini ya.
0: Tuh, ala buat kopi?
1: Oh lah.
0: Mantap, goreng?
1: Ala kopi, ala sirup bagaimana?
0: Nih, dia betes, kok kopi, yo sirup, iyo, Pak Putra.
1: Tidak, ya, sirup tadi, kopi gini.
0: Oh, bentuk itu. Goreng-goreng?
1: Hah?
0: Goreng lah, ada goreng?
1: Goreng gak ada, kue bolu adanya.
0: Iyalah. Bukan saya lah kue bolu itu deh.
1: Nanti
0: yo
1: makan,
0: nanti bahal, nanti
1: gua
0: cari,
1: mungkin
0: ya. Cari, nanti langsung habis yang itu nak. Halo Putra kau.
1: Gantungan baju tu lah ya.
0: Oke, salam untuk.
1: Salam untuknya Pak Buyan Tapai, Pak Nur Tanjung, Pak Roni Ceniago, Pak Oyon Tanjung, untuknya Mbak Yul, aduh, Pak Bujang Tarusan. Untuk ke satu-satu lah ni.
0: Jadi
1: Iko nak salam berjawab dia ni. Wah, tak lama-lama dia tu.
0: Iya, iya.
1: Oh, kat tu dengan neknya.
0: Iya, betul.
1: Untuk ni, selamat buat tu guys. Mudah-mudahan tak kabar syait dan dimudahkan rezeki ni ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Putra.
1: Sama-sama, nama spesialnya untuknya Emma ya ni ya.
0: Oke, sip.
1: Alah, makasih banyak nih.
0: Sama-sama Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita putarkan tiga lagu kode sama pandangan penantian Mansur S, Via Valen, Sayang, Gantungan Baju, Caca, Andika.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan

0: Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
1: Lompong sagu dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan pukul 6 balik lebih 36 ini waktu Indonesia Barat. Oke, kita masih di Dendang Dangdut 812-1-1 atau di 08-660-92-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut. Mbak Ana Tadanga ko, halo. Mas suaranya aja. Halo.
1: Priadiyo lambe lu bunyi.
0: Ah, konyo baru tadanga suara aja. Ha.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak kabar aja ko, lalamu nak dengar suara aja.
1: Lagi dia ada kan
0: ya. Lagi sehat sih aja.
1: Tapi kadang di jam 9 letak lo.
0: Oh, iyalah. Lagi sehat sih. Lai. Lai. Tuh, lah makan aja sore kok ubi.
1: Halo, ubi itu. Abuye pisang batu.
0: Batunya kan enggak makan doh.
1: Enggak, namor.
0: Tunya.
1: Jadi... sejarah pisang batu kan tumbuh kan di dekat batu banyak dong.
0: Makonyo apa batunya?
1: Ah, itu pisang batu namor.
0: Kok bisa ya?
1: Iyalah. Kalau zaman dulu kan banyak dan banyak legumnya. Iya,
0: nak. Batu. Oke, ajo lagu ajo kini kok one baca.
1: Aduh, sabu jadi.
0: Aduh. Adibal bukan orang kaya, Selfie ama panggilan cinta. Owan sembuhkan luka, Herat KDI semakin cinta.
1: Oh, KDI ya nah.
0: Oke, okay. Salam untuk si Ajo.
1: Salam untuk ibu tugas lah.
0: Yo.
1: Ibu yo, lawan ni cenego. Apa edi kumis? Enyo lama-lama kan, mengerti Ajo, ni kajian mana?
0: Yo.
1: Ibu lama-lama mengerti.
0: Iya.
1: Tetapi apa yang mana ke si petau ah?
0: Iya. agak emosi Pak Edi.
1: Coba apa punya tepai, suka Pak Ibu, suka Pak Menang. Mama berjua. Masuk Mama berjua.
0: Iya.
1: Ini kema. Bulan. Yana. Apa Nur, Ibu Nur, Ibu Eli di Simpang Ia, Simpang Dambiang. Beda nih, Simpang Ia aja Simpang Dambiang.
0: Simpang Gia tu nak di Tabiang tu.
1: Ya.
0: Antalah tahun ni.
1: Tidak lo nengat.
0: Iyo.
1: Ala wadai banyak masuk.
0: Jadi.
1: Jadi tinggal ni. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ajo piala salam sore. Baru kaya dosana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dendam pancing dari udah lama-lama dong.
0: Panjang umur Pak Edi.
2: Badu udah lama-lama rumah.
0: Siap tuh.
2: Queen.
0: Iya.
2: Otak apa deh? Udah sambal, nasi, baik sama air.
0: Sambal kan lama mah Pak Edi.
2: Ulang pas sambal aduh ya. Apa-apa nyotanya, orang akan masuk sampai masuk dah.
0: Baik kau naik tensi Pak Edi balik kan nak boleh berang lu.
2: Dua hati 20, lah naik juga.
0: Dua hati 20 Pak Edi?
2: Batigo marah nak balik tu.
0: Iya, nak ada.
2: Bapak lah minggu dia mah.
0: Baik kan lagi masuk Pak Edi kau.
2: Aku dah 10, dapat ada pesan 6 ya.
0: Iya emang enam tadi boy Pak Edi.
2: Nggak ada lawan kok, tamat dia tapi dong.
0: Jadi apa lagu Pak Edi kok? One pilihan saya.
2: Gak lah.
0: Jadi salam Pak Edi entas ya.
2: Untuk Roni Cenago. Ajo ke Malawi.
0: Iya.
2: Ujang pamitan. Ujang Kelok 9. Uyong Tapan. Ica di Pagang Dalam. Kesana orang ini ya. Dia sedang makan mie ya.
0: Dia makan mie Pak Edi.
2: Selama makan mie untuk kuliah rantai.
0: Mantap. Mantap Pak Edi. Agia taruh. Nah, tentu saya
2: apa ini? Ini sudah lah, yang tidak banyak orang bilang, ingat-ingat sama kamu itu. Mau makan mengutuk, orang paru kurang deh. Kita membela, sama alai. Tidak mau mengerti, dengan dia kecil anda. Utah, sumarang. Utah, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Kumis, selamat sore. Oke lah, Nusana Pandangan. Cie penelpon lagi. Kita tarimo untuk kesempatan sore hari ini ke Nusana Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Samusnya di Mako.
3: Mama Ica. Iya One.
0: Mama Ica di mana Mama Ica?
3: Di Steba One.
0: Di Steba, oke.
3: Okay. Di Padang Dalam tapenya.
0: Di Padang Dalam.
3: Padang Dalam One.
0: Oh, siap. Oke okay, Mama.
3: Kenal ya One?
0: Hah? Apa?
3: Salam kenal One.
0: Oh iya sama-sama Mama Ica salam kenal. Yeah. Oke, okay. Apa lagu Mama Ica kok?
3: Lagu
0: mm-hmm.
3: Di Mimpi Datang Jiwa, ne.
0: Eh, kini kok awal request lagu dangdut, tapi alahado. Iya, tapi alahado. Iya.
3: Baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Ada ada playlist ya, ne. Ada playlist sih. Playlist.
3: Terserah one cara ne.
0: One putarkan su spesial untuk Mama Ica di. Oke, salam untuk siapa Mama Ica?
3: Salam pertama untuk One, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Su untuk yang barusan sehat tuh
0: Pak Edi Kumis.
3: Pak Edi Kumis.
0: Heeh.
3: Saya sama Pak Edi Kumis. Untuk Mbak Des Jasratek.
0: Iya.
3: Bang Roni Caniago sama Ninel di parker. Itu untuk yang lo masuk tadi sama yang kan masuk selalu nih.
0: Oke, sip.
3: Oke, terima kasih One.
0: Sama-sama Mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mama Ica, selamat sore. Oke, Nusana Pandangan langsung kita putarkan tiga lagu terakhir di Dendang Dangdut sore hari kini kok. Semakin cinta Karat KDI, sembuhkan luka Owan dan bebaskan aku dasar. Tetap bersama Prampe dari Padang.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Istana Padangan warga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman, antusias menyaksikan pemotongan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha, Empek Male, Empek Pulau Tujuh Hijriah. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan, umua sapi tasabui ala memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, karena selain sehat, juo umuanya 3 tahun 6 bulan, dan memiliki barik sebesar 960 kg. Beliau menyampaikan sapi tasabui berasal dari peternak di Kabupaten Tasabui, yakni di Nagari Gadur, Kecamatan Anam Lingkuang, dan di Bali Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sarago 85 juta rupiah. Beliau menyampaikan sapi tasabui berasal dari peternak di Kabupaten Nagari Gadur, Kecamatan Anam Lingkuang, dan Bupati mengatakan Padang Pariaman memiliki potensi untuk pengembangan sapi karena didukung di lahanan luwe sehingga dalam 2 kali pelaksanaan kurban dari Presiden Republik Indonesia, daerah tasabui mampu memenuhinya secara mandiri. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Fadli Amran menyerahkan bantuan hewan kurban dari Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Indonesia untuk penyintas bencana hidrometeorologi dan barado di hunian sementara Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Penyerahan bantuan sapi kurban di Huntara Lubuk Buaya pada hari Kamis ke Batang ditujukan untuk masyarakat dan tengah mahadoi maso pemulihan pasca bencana. Fadli Amran juga menjabat sebagai Ketua DMDI Sumbar mengatakan bahasanya bantuan tasabui merupakan program rutin DMDI Sumbar, DMDI Indonesia dalam momentum Idul Adha dan tahun kini kok difokuskan pada warga terdampak bencana di Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Kuaduh chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku dah hilang paket Iro balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gue mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro. Buka Iro klik salah.
1: Iro! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kondala hilang di Tiroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampek, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
4: Pada suatu ketika,
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
6: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
6: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya, berikut kita ke informasi wisata di keliling dunia, di keliling negari, ya, Suara Padangnya, dan iko sebuah tempat wisata yang ada di Sulawesi Barat, namanya Pulau Karampuang. Nah, Pulau Karampuang merupakan sebuah pulau yang terletak di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan menaiki kapal sebagai satu-satunya sarana transportasi menuju Pulau Karampuang dari Pelabuhan Mamuju, pengunjung ala bisa menikmati keindahan pulau dan disambut juga sebagai Pulau Buaya di masyarakat Satampe karena bantuannya mirip reptil buaya, yakni katiko dilihe dari Ateh. Walaupun dari kapal laut menjadi satu-satunya akses untuk menuju Pulau Karampuang, namun aktivitas dari kota Mamuju menuju pulau tersebut maupun sebaliknya tidak pernah sepi. Hanya menempuh waktu sekitar 20 menit saja, pengunjung langsung tiba di pulau Nanamunyo mempunyai arti rembulan dalam bahasa Indonesia. Luas wilayah dari Pulau Karampuang adalah sebesar 6,37 km persegi. Jumlah penduduk mencapai 2937 jiwa. Pengunjung Pulau Karampuang disambut Pulau Karampuang disambut jo dermaga kayu dari Pelabuhan Ujung Bulo untuk pengunjungnya, ya, dan menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 500 meter. Dari dermaga Nanjo merupakan landmark dari Pulau Tasabui. Pemandangan bawah laut Pulau Karampuang ala bisa tacaliak dengan jale. Keanekaragaman terumbu karang mulai dari soft coral hingga hard coral sangat menggoda mata dan pancaliaknya untuk menceburkan diri ke dalam air demi mencaliak kumpulan terumbu karang Tasabui dari jarak dekat. Pulau Karampuang memang memiliki potensi wisata yang cukup besar dan dapat dieksplor dari keindahan bawah laut. Untuk para pencinta snorkeling ataupun diving, Pulau Karampuang merupakan destinasi yang wajib didatangi ketika berkunjung ke wilayah Mamuju. Oke, dosen apa nangga beko kita bahas balik tentang Pulau Karampuang dari Mamuju. Sesudah dan berikut itu tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
4: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
3: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPRR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga. Kita lanjutkan Bali tentang informasi wisata. Iko tentang Pulau Karampuang yang ada di Mamuju. Jadi di Pulau Tasabuy, selain keanekaragaman terumbu karangnya, pemandangan bawah laut, Pulau Karampuang juga diramaikan kehadiran beberapa jenis ikan laut serupa ikan badut dan juga kakak tua berdahi bulat. Kakak tua berdahi bulat atau dikenal juga sebutan ikan bumphead. Ya. Nah, untuk menikmati keindahan bawah laut dari Pulau Karampuang, indahlah harus dengan diving. Pengunjung lah bisa menikmatinya dengan snorkeling di dekat dermaga Ujung Bulo dan beberapa tampek lainnya di sekitar Pulau Karampuang. Hanya dengan kedalaman sekitar 2 meter hingga 4 meter, keindahan bawah laut dari pulau dan dulunya disebut sebagai Pulau Liutang ala bisa dinikmati dek para pencinta bawah laut. Di Pulau Karampuang ko tadape cek spot menyelam dan tadape wall site ya. Tadape wall site dan terdiri dari kumpulan terumbu karang dan menyerupai dinding besar membuat pengalaman menyelam di pulau ko berbeda dengan tampek-tampek lain. Keragaman biota laut dan masih tajago hingga saat kini ko jale merupakan potensi wisata dari Pulau Karampuang dan bisa dieksplorasi labiah cawah lain. Oke, dosa pandangan itu tadi Pulau Karampuang yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Oke, dan sesaat lagi kita bergabung jo program 1 RRI Padang mengikuti pengajian Asyal Quran jo bimbingan rohani Islam. Sebelum kita dengarkan azan maghrib untuk hari kini. Dan ambo pamit dosana pandangan dari ruang dosana pandangan. Hari kini ko hari Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih. Tetap bersama program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajhah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

Dun sana pandangan, sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto bobot sekitar 1,1 ton disembelih di Masjid Nurul Huda, Nagari Sungai Kambui, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Lasmiyati di Pulau Punjuang, Kapatang mengatakan hewan kurban bantuan Kepala Negara itu di Dabiasa sudah diserahkan Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni kepada pengurus masjid. Beliau menyampaikan sebelumnya petugas dari PPL atau petugas penyuluh lapangan kesehatan hewan telah melakukan pemeliharaan dan memantau pertumbuhan badan jawi sebelum diserahkan ke panitia kurban. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban nanimukaswi dan dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah itu.

0: Dun sana pandangar, Migran Center Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, tarih mengoptimalkan upaya lembaga itu sebagai pusat penyiapan calon pekerja untuk berkarir di dalam maupun luar negeri melalui sejumlah pelatihan. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Internasional UNP, Deski Berry, menjelaskan Migran Center UNP merupakan unit layanan dan relatif baru. Jam masuk operasional kurang lebih 1 tahun. Saat kini, pengelolaannya berada di bawah koordinasi UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP. Meskipun baru beroperasi, Migran Center UNP telah menyelenggarakan 3 kegiatan peningkatan kapasitas bagi calon pekerja migran Indonesia. Ketiganya yakni pelatihan bahasa Jepang, pelatihan hospitality, dan pelatihan bahasa Inggris.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dua sahabat hangat, selamat malam di sana dan selamat menikmati malam liburan di sana kini kita berangkat ya. Dan mudah-mudahan saja di sana kehadiran Prampeha

Yalah dun sana pandangnya. Malam kini ko ambo hatu arman ka wasamurun sana sampai beko selesai di jam 2 balik malam dun sana. Je beragam program hiburan dan itu perlu informasi-informasi dan lah kami syawat dun sana. Dan dun sana kita di segmen Pesona Etnis Nusantara malam ko jam 7 malam dun sana sampai beko ke jam 8 malam ya. Nah, dun sana pandangnya. Kami informasikan juga soal waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ini akan masuk jam 7:35 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita ke asan isya, beberapa lagu-lagu dari Nusantara lah kami siapkan untuk sana. Serupa yang baru saja berlalu, ada trio Sagela, lagunya Binte Bidu Huta dari Gorontalo. Dan berikut kita beralih ke Friska, judul lagu Batu Balah. Selamat malam dan selamat menikmati di sana.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
5: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami.
9: Kami.
10: Kami.
11: Kami.
2: Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
14: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayedun Sanak Panengah, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap setia bersama Perempat dari Padang di frekuensi FM 92.4 MHz maupun di aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Yalah Dun Sana Padanga, tadilah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara, dan lanjutkan juga kumandang azan serta takbiran dan sebuah lagu Islam itu Dun Sana tadi ya. Dun Sana Padanga, inilah jam 8 malam atau jam 20 lewat semini waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di sana kita akan berbalik ke hiburan-hiburan malam berupa lagu-lagu pop Minang di sana sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Beko sebelum kita melangkah ke acara Salam Bacawe di malam nanko, namun seru biasa di sana sebelum di sana nikmati balik lagu-lagu pop Minang ya. Mulah kita simak dulu sebuah sandiwara legenda berjudul Dayang Rindu ya. Inilah Dun Sabranga dari Sudirman Dua Balai Padang mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala,

dan akhirnya saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Rie, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Rio, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Nareng Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Nareng Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Nareng Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Nareng Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Nareng Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Nareng Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Nareng Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku Dayang Rindu.
4: Untuk itu lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Nareng Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah, ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang, daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Ah, baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Ricara.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Ricara, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ria.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria, aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narang Cili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
4: Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
2: Cukup! Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
5: Tapi Dayang
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
5: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

agenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, selamat pendengar, selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami di Ranah Minang Malam kini Dun Sana Barangga ya. Nah, Dun Sana Barangga setelah tadi kami sampai kami hadirkan sandiwara drama legenda ya dan alah Dun Sana dengarkan. Dan tentunya kita hadirkan balik rangkaian lagu-lagu pop Minang yang nanti menjadi hiburan Dun Sana di malam nanko sampai ke jam 9 beko dan sebenarnya. Nah Dun Sana pendengar, kehadiran kecerdasan buatan dan semakin masif kini mulai nampak membialih sebagian gadang fungsi kognitif dan dulunya menjadi domain eksklusif manusia, istilah begitu ya. Nah, kedaulatan kognitif merupakan benteng terakhir dan menjaga originalitas ide dan kedalaman intuisi dan indah dimiliki dek masin dan sebagainya. Nah, tanpa kesadaran untuk merawatnya, manusia berisiko menjadi konsumen pasif dari narasi dan diproduksi secara massal dek sistem otomatis. Tantangan enam paling gadang di era kini ko bukanlah cara mengalahkan teknologi dan sebagainya, melainkan bahwa menjaga pikiran tetap merdeka di tengah arus informasi. Kita perlu melatih balik kemampuan memvalidasi kebenaran secara mandiri tanpa langsung menelan mentah-mentah hasil rekomendasi digital tuh, ya. Jadi membiak jarak sejenak dari layar komputer adalah langkah awal dan sangat efektif untuk memuliakan kejernihan ruang berpikir kita. Melalui keheningan tu, dialog batin dan jujur dan reflektif dapat balik tumbuh

pikiran kita. Kita tetap memegang kendali penuh atas arah pemikiran, nilai moral, dan kesimpulan akhir nan diambil. Nah, pada akhirnya terdengar masa depan kemanusiaan sangat bergantung pada seberapa kuat kita mempertahankan kedaulatan atas isi kepala kita surang ya. Merawat daya kritis hariko adalah investasi gadang agar kita indah kehilangan jati diri di tengah dunia nan kian terotomatisasi istilahnya dah saudara ya. Yalah dua saudara, itu satu informasi menarik untuk kita renungkan di sana. Ba'a menjaga kedaulatan kognitif kita di era kecerdasan buatan atau AI kini dah saudara ya. Jangan sampai pulau AI nak mengatur kita beko baik dah saudara ya. Yalah dua saudara, informasi kau dapat dah baca pulau di laman rri.co.id. Jadilah di sana, kalau itu di sana, kita akan lanjut ke rangkaian hiburan-hiburan lainnya. Sesudah tadi berlalu Elsa Mayora dalam lagunya Ulah Bacubo-Cubo, berikut kita ke Alex Tricaniago, ke lagu berjudul Ganggaman Ampo. Selamat malam, teman-teman, dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
2: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
2: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
2: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak pandangan di mana saja berada. Baik nan berada di Kota Padang ya, di luar Kota Padang, baik itu pulau bahkan ada di perantauan. Baik kepada sanak di malam nanko ya, mudah-mudahan ambo tamui malam kini melalui selama cawek ko lai dalam keadaan sege-sege saja enak. Yalah don sanak pandangan seru biasa don sanak jam 9 malam ko sampai jam 11 malam eko kita di segmen atau di program Salam Bajawe sama dengan. Dan tentunya Salam Bajawe ko ruang bagi dun sana untuk berinteraksi, bersilaturahmi jerun sana dun sana lainnya serta baku cindan dan meminta lagu-lagu nan disuko ya. Jadi dari sana kalau itu lah membuka dua line telepon ya. 812-414 maupun di 0816-09240 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, halo.
1: Halo.
0: Pak Nur kah?
1: Iya.
0: Agak kurang jelas suara Pak Nur.
1: Mungkin sinyal
0: mah ya. Elah, oke Pak Nur. Lais lagi Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Iya Pak Nur. Jadilah Pak Nur. Iya. Bah, anan nggak dengar lama malam ke Wanor.
1: Anu leti. Luko baulang tikam.
0: Luko baulang tikam.
1: Ya.
0: Salah. Hei tih. Cari Odi. Salah dong. Kalau nak salah tu dari Odi Malik tu ya.
1: Ayo Odi Malik ya.
0: Luko baulang tikam.
1: Assalamnya. Tamu untuk tih dulu sekeluarga kan.
0: Terima kasih Pak.
1: Mudah-mudahan selalukan.
0: Ya.
1: Serki rezeki berkah.
0: Amin. Amin.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Iya.
1: Untuk Yurmi di Mega Permenimo. Untuk Tunggu Hitam. Rancak Tunggu Hitam Diana.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Mbak Yul, ya.
1: Sri Wulandari.
0: Ya.
1: Tu sana awak nak baru lo mah siang.
0: Yang lima tu, ni banyak.
1: Yang ni di Gunung Mengilun.
0: Di Gunung Mengilun Bu Zur.
1: Ayo Bu Zur.
0: Ayo.
1: Salam juga. Sudah tu untuk Purajo Kaki. Untuk Manin Sampono.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk yang perkakah Roni Ceniago, putri sekumbangnya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Perkakah selang ke kilo 9 je mahanya kan. Mm-hmm. Sudah tu Ayo Piala beri yeah. Kakak.
0: Ya. Yeah.
1: Sudah tu Pitro. Asadua serati.
0: Asadua salah ya.
1: Abil hari dah awak kau.
0: Ya Pak Nur.
1: Sakit beti pedi kan.
0: Okey.
1: Terima kasih ti.
0: Ya Pak Nur.
1: Mudah-mudahan nenek tersabut sabit sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang di Kampung Baru Cangkeh ya. Iyalah di belakang Pak Nur Tanjuang kita coba terima di nomor yang cek lain di sana di 0816-09240 ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adit.
0: Iya, Bu Zur ya.
2: Mama ingat ya?
0: Oh, ya ingat Bu Zur ingat.
2: Kita kan ketemu.
0: Di Gunung Panggilun.
2: Betul.
0: Apa kabarnya malam ini, Bu Zur?
2: Alhamdulillah, baik banget. Adit, sehat afiat.
0: Iya.
2: Semoga Adit juga sehat afiat ya.
0: Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan begitu. Iya. Oke,
2: mau minta lagunya Adit ya.
0: Apa tuh?
2: Cuman namanya enggak tahu apa. Yang dinyanyikan Yudika itu loh.
0: Judika.
2: Ulanglah Adi ya.
0: Sebentar gue ya, kita coba lihat. Judika.
2: Judika. Ulanglah Adi kayaknya.
0: Kita yang punya judulnya Mati Rasa Cinta Apaga Tinggi Bingkai Cinta Rindu Bisa Sayang Indah Rotan Akapun Jadi Perak-perak Kumbang Bernyanyi Sebatang Pinang. Itu Bu yang judulnya ada Bu.
2: Oh, bukannya si Yudika ya, bukan ya?
0: Yang pulanglah Adia.
2: Iya.
0: Kalau Yudika itu judul.
2: Kan. Iya. Bukanlah itu.
0: Kalau Judika itu tadi judulnya ada. Kalau pulanglah Adi.
2: Siapa?
0: Pulanglah Adi.
2: Adi kandung yang gitu.
0: Iya, itu The Plus yang kita Bu penyanyinya yang ada.
2: Ya boleh deh. Pokoknya lagunya itu.
0: Iya. Oke, Bu. Baik. Salamnya Bu.
2: Salamnya sama untuk Bu. Siapa bapak yang tadi itu kirim salam juga siapa itu?
0: Pak Nur.
2: Pak Nur ya.
0: Pak Nur. Beliau
2: buat Bunda Queen.
0: Yep. Bunda Queen.
2: Terutama itu buat Adit kan. Terutama itu buat Adit.
0: Makasih Bu Nur ya.
2: Terus lepas lagi siapa lagi ini aja deh. Orang lama nunggu-nunggu nanti buat semua yang udah masuk. Baru satu ya yang masuk kan.
0: Iya baru satu.
2: Yang belum masuk semuanya. Ada silakan Bunda Queen siapa lagi tuh siapa lagi ya?
0: Oh banyak tuh Bu ada Bu.
2: Banyak kan?
0: Banyak.
2: Oh no. Ayo deh semua aja.
0: Ada.
2: Ayo gitu aja. Barangkali nggak apa-apa namanya sih. Cuman nanti, lagu itu ada kan?
0: Iya kalau pulang laut Adi ada.
2: Ada. Oke Adi. Terima kasih ya.
0: Oke baik Bu Tur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa pendengar itu nya dosa anak kita nan baru boga buang ya. Jadi maklumlah boleh baru boga buang jadi lu nafal hafal bana ya. Besok lambek laun ya nyo hafal surang ya dana. Oke di belakang Bu Zur kita terima balik nan ka boga buang baik di 812 Mas Tempe maupun di 08166 0920. Nah, nampaknya di 812 sampai yang lah masuk duluan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
3: Bapak.
0: Alhamdulillah, lai sege sae.
3: Alhamdulillah. Olah masak rendang deh.
0: Rendang olun leh. Ya.
3: Olun leh.
0: Ya.
3: Kenyak lah mak eh.
0: Nyo ndak rendang dibuat dia kak deh. Ha. Nyo dendeng dibuat.
3: Oh, dendeng di sekolah ya dulu. Rendang ado dendeng ado kok.
0: Oh, rendang olun leh.
3: Olun rendang leh.
0: Besok mungkin.
3: Dendeng ini
0: loh. Oh, badendeng ya, badendang ya.
3: Kata jendindiang aja lah, Pak.
0: Jendindiang aja lah.
3: Jendindiang tadi, rencaknya, Pak.
0: Itu nyawa.
3: Bulu lebih-lebih deh.
0: Enggak, boleh.
3: Tua.
0: Bayo, putra. Lain, enggak naik tensi, bukan lagi yang lah.
3: Alhamdulillah, lain enggak deh, Pak.
0: Enggak deh, ya.
3: Enggak.
0: Itulah tando sanya wa.
3: Tensi normalnya 140.
0: Oh, 140 normalnya.
3: 140 normalnya, Mak.
0: Iya.
3: Enggak mau turun lah ya.
0: Mau turun lah ya.
3: Itulah dari dulu sudah Mak.
0: Oh, itu ya. Berarti lah itu permainannya tuh, Mak.
3: Lah keturunan jadi itu, Mak.
0: Iyalah, ada nama itu tuh, Mak. Lai banyak apa lagi yang?
3: Indah, Mak, untuk dihidupkan dimakan ya, Mak.
0: Iya. Banyak bedanya panjang lo, nak.
3: Panjang lo, Mak, dia lo, Mak.
0: Wah, kemabian, ya, nak.
3: Wah, kemabian, ya.
0: Hei.
3: 2 kilo lagi,
0: Mak. Woi, 2 kilo lumayan, tu, Mak.
3: Ya, itulah.
0: Dapat je, gak, empat hari, ya, nak. Deh. Iya, nak.
3: Ya, dari surau, dari masaji, ya.
0: Iya, ya. Mantap. Yaudilah kalau begitu. Dan lemak didengar malam gue.
3: Dari Yeni Puspita carinya, Mak.
0: Judul tuh.
3: Ana dua tersedia lemak dinang.
0: Yeni Puspita.
3: Ayo.
0: Kok jarang-jarang minta, Mak, ya?
3: Ha?
0: Jarang-jarang meminta kah?
3: Iya, jarang-jarang meminta. Kaitu gitu ah.
0: Ini puspita ada 3 balai buah ku.
3: Ah.
0: Pondok Tiri atau Ilalang di Hino Urang, Ayu Mato Cinto, Pantai Padang, Balapehkan Bona, deh. Ah. Itu Batanam Cinto.
3: Apa ada Pantai Padang, Mak?
0: Yop, Batna.
3: Ah. Ah, jualah Pantai Padang, Mak.
0: Batu, takkan cerita lama, deh.
3: Cerita lama di radio, ya, ya, Mak?
0: Oh, di radio juga, ya. Ya,
3: di perampik, ya, ya, cerita lama.
0: Ya. Kalau Pantai Padang, kok pay jagaan kawan, ya, nak? Pay mamai naik gilo.
3: Ah, tu, aku nak gilo, kan?
0: Ala. Ya go, dang tau be di pantai ya. Yeah. Ah. Ya.
3: Tau go dang tau be.
0: Yalah putra.
3: Ya go, salam sekali lu mah.
0: Jadi.
3: Apa dia sih ketiga ke kuasa sih kedua ke lain?
0: Ay, apa dia sih kedua lain?
3: Ay, si kotor lah penuh apa dia?
0: Iya. Basau bah apa dia deh?
3: Basau bah apa dia lah?
0: Poyong dia itu ah.
3: Awak dek dek ikut jalan ketiga aku dek dek nak apa barang kek lah aku akan tu.
0: Iya.
3: Tidak ada nak naik penumpang hilang lah itu.
0: Ah tu ah mah dah bersama lompat naik nak.
3: Ah tu ah. Hai kalau untuk Pak Nur Tanjung tadi ya mak ya.
0: Oh, okey putra.
3: Ah tu nak sabar tak ke siapa mak?
0: Sabar.
3: Bu Zur. Buzur di Gunung ya, Panggilan.
0: Di Gunung Panggilan beliau ko kadang di rantau deh.
3: Kadang di rantau
0: eh. Tuah baru beberapa bulan ko balik ke kampung.
3: Ya salam lah untuknya Buzur sontak ko.
0: Ya.
3: Salam kenal Cik Lung.
0: Tuah.
3: Dari putra kelok 9 Buzur.
0: Tuah.
3: Nak jumpa payah Buzur menyalaminya so eh.
0: Namanya murah di kana.
3: Namo murah di kana.
0: Urang kelok
3: paling pernah ke Pekanbaru Buzur yang menampu itu deh mah.
0: Tuah. Urang kelok duonya 9 kelok.
3: No 9. Kena lebih parah orang pelompe mah.
0: Iya. Dia ambo dari
3: 9
0: dari.
3: Nun deh mah.
0: Dia ambo dari saja ambo bola ye sampai kini kelok nan duo no sopok demonya.
3: Yo kita cie duo mah eh.
0: Dah masak apa kelok 9 demo dah?
3: Tidak, ya dua je mah. Tangan dua lah, kaki dua lah.
0: Alah. Ayolah putera.
3: Salam lah untuknya Pak Buyan Tapai. Pak Oyan Tanjung.
0: Ya.
3: Pak Roni Caniago. Itu untuknya Pak Malin Sampono.
0: Ya. Oh, Pak Malin, Pak Malin sama sibuk nak gini kau mah.
3: Iya, sibuk Pak Malin gini mah.
0: Wih, sibuk benar deh. Mendoa, orang banyak mendoa gini ya nak.
3: Iya, banyak mendoa orang gini kau.
0: Itu
3: untuknya Mak Hitam Cikumbang, untuk yep. Pak Yul. Itu untuknya orang muda Widira. Untuk Pak Bujang Pak Ibu, Pak Ustaz Pamenan.
0: Iya. Yep.
3: Itu untuknya Pak Edi Kumis ya, Mak ya.
0: Jadi.
3: Trip muka dua, Pak, kalau Pak. Foto lah penuh ke gembur lah.
0: Ya, ke barang kek lah ke.
3: Ke barang kek kami lah, Pak.
0: Ya, salah saya putera ke langsung.
3: Langsung barang kek lah, Pak.
0: Masuk gigi ni.
3: Tu lah. Untuk motif, salam baik batu gai.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki, Mak ya.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
3: Salam untuk kak di rumah ya, Zili, Mak.
0: Yo, putra, terima kasih.
3: Kali mendengar lah kak di rumah ya.
0: Oh, ayilah.
3: Ayilah.
0: Hei, ini kan.
3: Salam je, kak. Kau dari. Pojok ke mah kak Jambak ya mah.
0: Tuan dari yang pulu udang ya dah.
3: Tuan.
0: Seorang
3: yang kau jambak pergi kumbu kakak.
0: Iya. Kalau nama ngecek kau jambak moni ke? Naik kau kalau naik kau jambak masam ne. Kalau nan di kilo 9 kau jambak moni ni banyak eh dah.
3: Jambak moni banyak kita. Tidak nak sampai ke Padang
0: lah. Tuah, mah tak bawa ke Padang lagi kan?
3: Iya.
0: Kalau nan di studio kau jambak masam ne.
3: Tombol. jom boleh baik je mamak wawar jambak sia. Kali mana?
0: Iya jadi.
3: Nah spesialnya untuknya emak ya.
0: Hei, yola.
4: Rendang baik lagi.
3: Besok boleh rendang, besok.
0: Besok rendang?
3: Ya, besok rendang. Ini rendang adang adanya.
0: Tua.
3: Yolah, terima kasih banyak, Mak.
0: Yo, putra.
3: Berangkit itu lah, Mak.
0: Tua, digas otok kali.
3: Asal jangan sinar ya, usul lah berangkit. Pak Yon.
0: Senario ni payan judul beda lo. Atau mendaki yang usah saja.
3: Baiklah, terima kasih banyak, Pak.
0: Yo, putra.
3: Ajo piala tinggal, Pak.
0: Ah, tua. Yang naik jo.
3: Ayo, naik jo. Tapi rekonya.
0: Kau tengok jalan ni, Pak.
3: Duduk saja di beranda luar, jo. Tak kena tu, kalau.
0: Asal yang tagak, jo.
3: Ada tagak dengan jalan, kan? Tak ada motif, jo. di muka teras lah nanti jatuh jatuh. Minum kopi ya setahu alam. Ayolah, terima kasih banyak, Mak.
0: Ya, putra.
3: Ayo berang-urang kau lagi, Mak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok 9 dan sedang berangga. Nah, sedang dipecah ini kau. Bersama bebek tersayang. Ha. Bersama bebek tersayangnya Emma ya. Mudah-mudahan lai segi-segi saja keduanya dan diberkahi rezeki dan luar biasa ya nak. Dan diberikan sakinah mawaddah warahmah sampai satu tuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Yalah, desa pendengar, kalau begitu kita ke Luku Bolong Tikam dari di Malik. Iko spesial untuk Pak Nur Tanjuang ya. Sudah tu ado pulanglah adia dari The Plus. Iko spesial untuk Bu Zur dan terakhir sekali ado Pantai Padang dari ini Puspita. Iko spesial pula untuk Putra Kelo 9 Serato Emma. Di Kelo Ai Pacah. Tak tahu lah kayak Kelo atau enggak. Jadi ada Kelo 9 gue. Itu klip Kelo Ai Pacah cemo nak. Pian jadi di Ai Pacah. Ya, di Pacah ada apa yang tapai? Selamat malam tu yang sabar tu yang ya. Beko ada masuk mah. Kau yang bagai, siap apa yang lu? Hanya bayang kita sesi ketiga tu, nyemam paye kerja oleh. Dikumpul orang masuk lu. Yalah, kalau begitu kita dengarkan Luku Bolong Tikam. Selamat malam seluruhnya dan tetap bersama kami di Salam Bacawe malam.

0: 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Turun mandi merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit, langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: penumpang dari Padang Sarabudaya Sumatera Barat. Ulah di Nusa Tengah. Lah kita dengarkan 3 buah lagu tadi di sana ya, dan tentunya kita awali kalian telepon gitu di salam bacawe malam kini ko. Dan nampaknya ladonan masuk di 08166. Oh, lah, turun ya. Di sebelahnya 812 ampe 1 ampe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tumben muncul.
1: Apa kabar Bang Adit?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya si Desi, Bang.
1: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
0: Oke. Oke lah, abangnya Bang, lagi sehat lo.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Nah, salam untuk Bang ya.
1: Iya, Bang. Salam balik ketunya, Bang.
0: Oke. Okay. Iyalah Desi, lagunya. Iya,
1: Lagunya dari Rayola, Bang Adit.
0: Rayola judulnya apa tuh?
1: Habis Tiado Basiso.
0: Habis Tiado Basiso ya. Sontah. Habis Tiado Basiso Rayola lah ya dah.
1: Ada Bang.
0: Lai. Silakan. Sianan ke bahasa po Desi.
1: Salam pertama untuk Bang Adit sama sampingannya.
0: Yo, terima kasih Desi.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu untuk Riri.
0: Yep.
1: Untuk Ari. Untuk Bang Roni Caniago sama Ninel di parker.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Queen. Untuk Bang Aldi.
0: Aldi
1: Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Ya, Aldi Tanjung lah lamun. Terangah soronya.
1: Iya Bang.
0: Nah lama bana aku saja Nabi Rayo sebentar ya. Itulah lama lagi lama hilang seleh.
1: Oh mungkin sibuk ma Bang.
0: Sibuk mungkin ya.
1: Iya. Beko sebentarnya masuk ma Bang.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya Bang. Okay. Tuh salam juga untuk Pak Nur.
0: Iya.
1: Nur. Untuk warga Balai Baru, warga Lolongkaran, pokoknya salam untuk warga Padang sadonya Bang Adit.
0: Ya, di Desi. Ya,
1: Oke, terima kasih Bang Adit.
0: Yo Desi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Desi. Di Siteba ya. Desi Siteba. Labuang. Di belakang Desi kita coba buka di nomor saja lain, nomor sawalahnya 08 66 09 20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Selamat malam Nabi Yuang.
2: Bah. Lalu mau Mutia, terangah seorang Mutia jago langsung.
0: Citu mana ya?
2: Aduh,
0: balatan radio ko di teman telinga nak.
2: Alah ke jauh estet ni kan suara Bang Adit tu ah.
0: Usyaw.
2: Mimbau suara Bang Adit tu, mimbau.
0: Mulai beliau. Okey dah buyung.
2: Awak pemburu dolar. Dan biasa kalau orang memburu pasti nyala latihan. Kalau dolar memburu awak, lain dah latihan awak dong.
0: Itu ya.
2: Awak nak memburu itu awak nak latihan.
0: Yo bana.
2: Tiba pulang garaje langsung lalu satu malam maghrib.
0: Ya, baik itu ya. Lah kicok rendang ni menora ko.
2: Oh, nyala lalu ayam.
0: Oh, lalu ayam lah nya. Oh, baik itu ya. Iyalah ada buyong. Tapi walaupun latih itu kan lai sumangai apa ko pemburu ko tinggi kan.
2: Oh, sumangai yang pelimo mesti ya. Oh,
0: ya, ya ditanyo le. Kalau so, itu ya ditanyo le. Mantap. Jadilah ada buyong. Nan kelama awak dengar malam ada buyong.
2: Apa lah mesti ya.
0: Tu.
2: Biar luko di ubi surang.
0: Biar luko.
2: Ida pit Istanbul.
0: Biar luko di baik surang.
2: Ya.
0: Biar
2: luko ko yo awak nama ube mutia.
0: Iya betul.
2: Saran ko urang ko tu salah ube.
0: Betul lah ya.
2: Awak ube tak awak sikit pari nabi biar sikit kepala.
0: Tapi kalau luko kan nampak.
2: Kalau luko ayo.
0: itu itu nak mungkin
2: sebab. Amo je selalu gue kadang uti ya.
0: Ah, apa tu?
2: Oh, jadi luko.
0: Ah, tu.
2: Hanya awak nyagi gue kuro.
0: Ah, itu dah pekal lah, itu dah. Itu lah, lah, lah, lah, lah mal praktek ni, teman-teman.
2: Itu lah malang mana nasi, mana
0: usia. Eh, entahlah, kalau cerita, entahlah. Awak, awak, awak lapar, nyusur ke rejo, ha? Nak makan yang gila dah. Yolah, Dabi Wang.
2: Aduh, itu mutia lagu, mutia.
0: Rayola kau kan?
2: Nggak.
0: Eh, apa tadi?
2: Dia lukur ikut serang kau, tapi Istanbul.
0: Tapi Istanbul lah, tapi nya duet, duet nak, duet je of university.
2: Itu bayu sorong dia mahal sorong
0: mah. Iya, nak tanggung dah kalau itu.
2: Iya. Ada dong dia.
0: Aduh lah nyo.
2: Terima kasih kalau dong dia.
0: Eh, waktu Abu Yong kau ndak aduh
2: kau. Salam lawat dia lawat dia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
2: pertama mana untuk mutia.
0: Dah tapi kau salam awak mau tangan Abu Yong cuma. Ayalah.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin.
2: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andaknya.
0: Amin. Masuk ibadah kurban petang nak.
2: Ah, itu bunga galih.
0: Bunga galih ya.
2: Bunga galih nampak kok ha. Ramadu dira di anak ulan ikca di bone. Nah, salah dia tu orang nak kena tembak selalu semua.
0: Orang nak tembak.
2: Kalau ni lantang tu orang kena tembak. Orang nak tangguh lah.
0: Iya. Okey lah Dabi Yong.
2: Anda lupa juga untuk putra kelas 9 je mah. Roni Caniago, Jawa Ibu Putri, Pak Malin Sampono, Pak San Paminan, Pak Edi Kumis, atau Maitam Cikumbang. Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Eli Tanjung di Tabiang.
0: Yup.
2: Atau Bu Zur tadi.
0: Aha, Bu Zur ya.
2: Bu Zur kau buat tekan nara, Bu Mutia.
0: Ah, bang tekan nara tu.
2: Abu waktu di SMP Nanggalu, di SMP Nanggalu tu, lu kan.
0: Ada.
2: SMP Nanggalu, nama dia lu kini kau SMP dua lima.
0: Ya, ada Bu Zur tu nama.
2: Ada Bu Zuraida Umar namanya.
0: Oh, baik.
2: Bu Zur jo kau mah, dia kasih dok daramu nangga nama Bu Zur kau.
0: Iya. Takana Bu
2: Zur. Ilu tangai yang mutia.
0: Takana guru lamu ya.
2: Tu iwana menjadi panutan mana rewa mutia.
0: Iya.
2: Kalau guru lain kan tidak sombong gaya mutia. Hari ini tidak. Apa le nak? Di mana salahnya nak?
0: Iya.
2: Iwana saju. Iwana mau tu. Iwana rasu indua. Iwana rasu guru tu rewa.
0: Rasu disiram ambun rasu hati ya.
2: Di mana kesulitannya kerja?
0: Iya.
2: Itu terkena rewa Ibu Zuraida Umar tu.
0: Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi beliau ini nak. Halo.
2: Sudah tu untuk di sana kasih doa saya lah yang mutia.
0: Sana doa ya.
2: Panjang nama ke di mawa mutia.
0: Iya cile ko aruh lu balik doa lah berona.
2: Terima kasih banyak mutia.
0: Iya doa yang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyang tapai nan baru jaga lalu. Kalau orang jaga lalu kan aruh masih lun 100% melihat lah. Ya nak. Iyalah di belakang dah buyang kita terima pekado di 812 ompek 1 ompek kita bagi ya. Okey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ramudo. Apa kabar,
3: Ramudo? Iya.
0: Apa kabar?
3: Buka, bah, serang segi wana.
0: Segi wana, ya. Lalu satu bantai tangga.
3: Enggak lah, Dut, ya.
0: Sedang sibuk lo, ya.
3: Enggak. Ini dibatasi, bertanggung, ya.
0: Oh, begitu.
3: Cuma perwakilan, sih, ya. Aku cuma SD, ya.
0: Oh, begitu.
3: Warga di kurang, maksudnya enggak gitu banyak.
0: Barak kok, barak jumlah itu utang?
3: Lumayan nanti ya, 21 ribu.
0: Wah, banyak ya.
3: Cuma itu kiriman siapa dari luar.
0: Iya.
3: Yang Karajo.
0: Oh, begitu ya.
3: Jadi warga enggak terlalu diizinkan, enggak kasih-kasihkan.
0: Iyalah, ya dong memang. Satu-satu sampai temu di itu mah. Okey lah, Ramudo.
3: Ala lagu rezap ya.
0: Nang kalau mah.
3: Dari apa kat sini ya?
0: Apa tu?
3: Zalman kat
0: Salmon judulnya betul.
3: Rasa ya. Oh, rasa biru rasa lolong mat ya.
0: Oh, balik ke selera Afsal ya. Ratok biduk pasti lolong jadi beko putar dari salmon. Kalau salmon kau yang lain lah mbok nek mah.
3: Iya.
0: Ratok biduk pasti lolong salmon. Siap keributan. Silakan Bang Mudo, salamnya di sia.
3: Selamat datang.
0: Makasih.
3: Untuk Pak Buyo kan tadi.
0: Iya.
3: Dan lalu lupa.
0: Iya, ya.
3: Dengar lagu lu.
0: Woi, dengar lagu cie kau di lolong kau ya mana ya. Jatuh ke kanan matu dia mah. Heeh.
3: Dengar lagu lu sudah terlalu
0: lo lah.
3: Iya.
0: Lagu nak minta dia orang muda ko jatuh akan ni amat tu apa bilang. Dengar
3: lah
0: kayo.
3: Jatuh akan ni amat tu ya.
0: Atu ah.
3: Di patang ko kan yang marat tu video masih lolong betul ya.
0: Oh iya iya betul betul.
3: Iya kini kini masih masih marat tu ya lemah. Marat tu
0: oleh ya.
3: Pilih tak parah nak dok.
0: Lain tak cetunan, lain tak kelangit. Tak
3: cetunan ada.
0: Lain tak kelangit nak tu oleh dia.
3: Lain tak. Kalau patang ko kan iyo. Untuk Pak Oyong, Pak Nur,
0: yep.
3: Untuk Pak Malin, Pak Rohni, Mungku Putri, untuk Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Jan, Pak Kenan, untuk Pak Nur, Pak Nur, Pak Nur, Pak Nur, Pak Nur, untuk Sanak Kasado, lihat ya.
0: Dun Sanak Kasado, ya.
3: Lihat ya, itu saja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangmudo Widira dun sanda padanga. Kamandanga ratok biduk pasti lolong ni ko. Nyande luar biasa ya. Ratok biduk pasti lolong kalau di nok manual lagu ko ayo. Ya jatuh kan ya ngatur coba ya yo. Ada buyang ya. Ada buyang no bil ya jatuh ratok ada ngau ke buyang ni ya. Yalah dun sanda. Kalau apa itu kita langsung saja ka habis tiado basiso ya ko untuk Desi. Lagu ko dibawakan dari Rayola, kemudian disambung oleh ko jo lagu permintaannya ada Bujang Tapai, Bialuko dan Ubek Surang dari David Istanbul Jovi Tursti ya. Sudah tu ada Ratu Biduk pasti lolong dari Salmon. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyukai

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nomadara di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Namalah dan sana barengan jam 22 atau jam 10 malam lewat 7 pada mini waktu Indonesia Barat ini kalau sana. Dan tiba masanya kita buka line telepon balik ya. Di dua line telepon kita 812-14 ataupun di 08-1966-092-0 ya. Ya, namanya masuk kita langsung tanda terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah sehat ya, siang begini kok.
1: Biasa juga orang, orang baru koma.
0: Orang, oh alah. Ande, udah.
1: Takana.
0: Takana lah nyo.
1: Orang baru.
0: Nandi Benuaran.
1: Tok lamo.
0: Iyo.
1: Ah, ya kok iyo.
0: Nih, maksudnya kalau pulang, boh.
1: Lupo
0: tapi suara dalam warna aku ha lawan lah setahun nak
1: alun batahun
0: lah ah pangkanamu
1: Amario
0: deh Allah ya kamas ada Mario. Ih, tak lupa, kan nama Rio. Tidak lupa perempik, tak mencacau gok dah. Kamu apa sama kau? Ha?
1: Saya minta lagu, Cik Mutia.
0: Dah, biar dah tanya dulu. Kamu apa sama kau? Ha?
1: Wah, apa penyakit sikit.
0: Ha? Sakit lah, Rio?
1: Minta lagu apa, dia?
0: Ha?
1: Bapisah Sabalun Basandiang wala.
0: Bapisah Sabalun Basandiang.
1: Edo dia.
0: Coba cari lihat dia Bapisah Sabalun Basandiang. Lai. Lai dah. Ada dah ya. Dah bang. Dah Mario. Di mana Mario selama kau? Lai di Padang.
1: Ya wak mesti ya.
0: Halo. Halo. Halo, lai di Padang lah Mario selama kau.
1: Si kuenya tapi ya wak. Po, dapat bencana orang rumah awak.
0: Oh.
1: Dapat musibah mah di Batu Busu. Wak.
0: Oh, yang kejadian banjir dulu.
1: Iyo.
0: Oh, mak itu.
1: Ala bopor kalau buk buayo, ala tinggal lu sinan terbanta.
0: Jodoh buyang, jodoh Mario.
1: Iyo.
0: Rumah di mana? Tapi rumah di mana?
1: Aku lah tinggal lo di Kepala Koto.
0: Dak di rumah Benuaran kan? Dak kan naik rumah?
1: Benuaran tu indah.
0: Iya, dah beri yo kan di Benuaran.
1: Iyo, tapi awak awak rantinan.
0: Oh, dah. Oh, maksudnya uni orang Batu Busu.
1: Iyo.
0: Oh, sedang di Batu Busu kata tu.
1: Kini ko awak lah di Benuaran.
0: Oh.
1: Hanya di Kepala Koto.
0: Oh, baik itu. Ya, ya.
1: Yo, di rumah. Rumah sementara.
0: Ya, ya, ya, ya. Okey lah. Yalah, mudah-mudahan lah.
1: Bulan 6 kebanyo kepindah ke rumah. Hak milik awak sun-surang.
0: Ya, ke rumah yang tetap ya. Istilahnya nak.
1: Yo, lado dibuat rumah.
0: Iyalah, jadi damar Rio kini di Benuaran Jasya jauh anak-anak.
1: Ah, iyo.
0: Ah, iya. Okey lah. Okey lah damar Rio.
1: Kali ada lagu anak uti ya?
0: Berpisah sama Sandiang lah, mantap.
1: Salam-salam tuak ketemu sekali. Tuak
0: mau
1: ya.
0: Terima kasih,
1: Damar Rio. Tadi, Bu Zul tadi ya.
0: Bu Zul, ya.
1: Iya, Bu Zul.
0: Ya.
1: Salam kenal Bu Zul. Sudah tu ada Klo Desi tadi di Steba.
0: Iya, betul. Desi di Steba.
1: Sudah tu ada lo Ramu Duawa tadi. Pak Buyon Tapai Bagai.
0: Iya, Bana.
1: Atu putra Kelok Sambilan. Itu Pak Nur tadi, Pak Nur Tanjung pertama sekali lah.
0: Yo, betul lah.
1: Ayo, salam lah untuk Pak Nur.
0: Eh, nama Rio.
1: Salam pula untuk Bu Nur di Tabiang.
0: Yup.
1: Salam pula untuk Pak Oyon Tanjung. Aldi Tanjung.
0: Ya. Yeah.
1: Sagalunan Tanjuang lah. Salam
0: dan
1: salam sadunyo.
0: Jadi dah Mario.
1: Ayo, mau kasih muti acu senyo.
0: Jadi dah Mario. Siap-siap.
1: Ayolah. Assalamualaikum muti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Mario. Ya, dah Mario di Bundaran ya. Ya, yalah, mudah-mudahan cepat pulih dah Mario ya. Yang penting kan nilai tidak apa ada, ya nak? Itulah nama musibah nak. Tidak dapat di awak, nak. Tinggal awak terima je kelas ni, ya. Okey, di belakang Damario kita beralih ke 0866-092-40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ma. Jika lolok, ma.
2: Yo.
0: Oh, saya mesti lah. Tentu ya. Apa suara orang aruh halun?
2: Tak kolok dia betul. Mendingan mesti yang mau cerita.
0: Oh, iya. Tak kolok deh.
2: Iya. Nama-nama.
0: Oh, alun. Itu dari Caku lah lok deh.
2: Lalu
0: deh.
2: Sehat mesti ya.
0: Alhamdulillah, Mama. Sehat. Mana jawab aku?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, benar aku. Oh, ya. Lawa sum kau kau.
2: Allah.
0: Lah sego.
2: Allah jalo salat ah.
0: Wah, itu yo mantap tuh. Ah, salat tuh. Ah,
2: telepon masuk
0: langsung eh. Iya, rasaki Mama Soleh mah ya.
2: Ha. Ya, indah. Oi. Tumpu dalam semua
0: itu. Ya masih tumpu tuh yo takkan nomor tuh. Takkan nomor tuh
2: masuk. Takkan. Tapi nak masuk ai
0: dulu. Yo dek masih tumpu dia cek nomor mah tadi. Di nomor terakhir.
2: Iwa, lewat,
0: nomor ya. Terakhir waktu tempu itu ah. Entar tak kirim dah.
2: Awak nak yo yo.
0: Deh. Masa
2: dah tekan lu lah sebuah aja
0: tu lah. Nya balik aja dari tadi mah. Yang penting nya ndak dapat dia awak enak.
2: Iya.
0: Itu gitu. Kalau ndak dapat masuk usah balu ha.
2: Ya benar sakit ya.
0: Itulah.
2: Kalau ndak kena sakit, pe gua kang.
0: Nah, tu lah mah sampai ke macam pan ya pe ke mah. Awak dah masuk api lo tadi awak. Nah. Jadi lah mah, lagu mana ni mah?
2: Lagu puas lah mati.
0: Mah.
2: Cinta tapi sah dia terlibati.
0: Cinta tapi sah?
2: Dia terlibati.
0: Oh. Satu. Dan cinta tapi sah. Dah macam gua dah mah.
2: Lo mati ya?
0: Dah. Mencegoknya doh cinta tapi sah diterlibasi ko.
2: Nah, sayang jadi dendam lah.
0: Hah? Nado tangih di balik taralinya.
2: Hah?
0: Nado tangih di balik tarali di Malik.
2: Asyik lo nak malam nyorak
0: tu. Oh, di Malik.
2: Di Malik.
0: Ya.
2: Asyik boleh mesti.
0: Tangih di balik tarali. Ha.
2: Oi, nadi dah.
0: Tak apa tu?
2: Nadi dah.
0: Alai.
2: Sayang jadi dendam lain.
0: Sayang jadi dendam.
2: Ya.
0: Sayang jadi dendam zontal rumah. Maaf ya, Pak. Sayang jadi dendam. Maaf, Pak. Itu judul itu, Ma.
2: Iya.
0: Ah, serius? Lendak lirik situ tu. Sayang dah. Sayang jadi dendam Rosa ya. Salsia mah. Iya mah, Rosa Salsia.
2: Iya.
0: Ah, iya. Nya ada dua lo kok ada. Sayang jadi dendam, ada rindu jadi dendam. Itu narek gua.
2: Sayang jadi dendam lawan ada rindu.
0: Ada rindu lah sayang saya. Sayang saya. Oh, iya.
2: Enggak
0: rindu kok di mama teh mah gua ya.
2: Atau.
0: Lah tahu bate rindu gua di mama.
2: Tak,
0: mana boleh? Ah, bahasa bo atau rindu? Kalau bahasa bo hilang rindu. Tadi ya mah, itu.
2: Oke. Abang adik tu leh siapa
0: ni? Oh lain, segih apa boleh mah?
2: Sampai dalam tu kau cek deh.
0: Ah jadi kau sampai kau. Nyok kenal jawa cek mah.
2: Iya.
0: Ya. Di kau sampai kau.
2: Ini
0: lebih dua
2: mereka
0: mesti
2: ya. Awal
0: ya.
2: Orang kenal jurang dah.
0: Itu lo lebih nama. Orang kenal jawa mama, kenal jurang tu dah. Tengok itu lebih berapa tu mah.
2: Bedo ya
0: dirai. Ndak kena hebat mama tu mah.
2: Iya,
0: asam salam mesti. Sama lah Pak
2: Yona.
0: Yang dibawa yang tewnya sembah kok. Nyesambu. Nyesambu kok enak.
2: Iya. Mosen nak kumpra.
0: Ya lah mah. Ayo. Oke mah. Dalam
2: pertemuan tu mau dia keluarga semoga selalu.
0: Asih mah.
2: Untuk Pak Mario tadi masih.
0: Yo.
2: Untuk Diana. Bulan Longkaran.
0: Yap.
2: Ramudu Widira. Untuk Pak Buang Tapai.
0: Yo.
2: Putraku Sembilan sama Emanyo. Untuk Poyon, Maikam Sikumbang. Untuk Dajes.
0: Yap.
2: Jemblo Lebay. Untuk seluruh orang kemasuk, saya masih.
0: Seluruh orang kemasuk ya.
2: Ya, ditunggu lagu mau
0: sih. Jadi sampai bila mau tunggu?
2: Sampai subuh.
0: Ayo lah mah.
2: Iya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa dan serak perangnya. Ya dan seru biasa. Selesai kau selamat sore. Kita bagi peloka 812 ampe 14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Muti.
0: Aju.
3: Tasiro dah gawat calon legole. Kau bang masih jiwa, Muti.
0: Tasiro dah rajo, ya. Iya, Muti. Lain penyirok dah rajo lah, ya.
3: Tasiro lah, ya. Tapi Tasiro dah ya kan dari jauh.
0: Iya, jadilah. Tapi lain bisa Tasiro dah rajo lah, ya. Tu iya tu. Tetap semangat di mana jo?
3: Semangat lah do.
0: Tuanya kalau semangat tidak masih aduh kok ada darah atau siro emak.
3: Itu ha. Lai sehatnya semua.
0: Lai sehatnya semua tu mah. Ya. Iya tu. Jo kau yo banyak apa? Banyak ilmu. Apa jo? Segi jo?
3: Ada.
0: Lai segi saya.
3: Oh
0: segi
3: alhamdulillah ya.
0: Alai. Lele, lau kicok daging kurban kau.
3: Awal lah dia. Besok pagi deh.
0: Oh, besok je. Wish, mantap tu.
3: Tu lupa loh. Memang kia.
0: Wah tu.
3: Ala kaya
0: juga. Lah kariang sup lain. Ades, tu sup kariang anak mula tiba tu ya. Abu daging. Tu abu daging. Tu agak abu daging nama lain.
3: Ada apa abu? Sambut kau tu.
0: Lah. Ayolah. Jadi lah jo. Nanka jadangkan jo.
3: Lagu ni dah diban dipilih mama dia tu ya.
0: Ah tu.
3: Ma nangi di tali tu.
0: Oh. Tangi.
3: Ya wah ambil lagu tu.
0: Tangi di balik tali.
3: Ayo.
0: Ajo kau bak.
3: Ajo pai jalan. Ah. Ini yang mana ni di balik tali.
0: Eh.

0: apa di sungai. Ni orang lama mukanya dia nak doa. Ini ala sehat gini kan.
1: Nyen dah boleh. Nyen dah boleh berang benda gini lah. Ha. Kalau berang kau naik naik tensi kau. Naik tensi.
0: Dia kat tipe yang kau belah lagi.
1: Ah tu ah.
0: Awak kau sila lah boleh. Kepala mulu weh, basuh kau dah indah weh, dah ngai
1: ke sini. Ini mah dah ngasal rasa satu, apa tu je?
0: Apa pun yang tak baik.
1: Ya.
0: Bujang Febo, bujang Pak Zena, Sultan Sultan Pak Zenan. Salam balik kan, Mama. Ni jual dia.
1: Ya.
0: Ya, Ulan. Diana. Ibu Noh.
1: Ya.
0: Ibu Eli.
1: Ya,
0: yang terbiang.
1: Ya, betul lah.
0: Alai,
1: atau ni macam ni saja. Itulah, tu cek lagi. Lama lagi lah, meredup nampak sinyal kau.
0: Kami.
1: Ya.
0: Kalau ada pek bantai guliang kau lah banyak. Kau ada, dia lupa lo dia kolam pek.
1: Alah.
0: Ada pek dia lupa panjang dia lah.
1: Mungkin, lalo, mungkin apa?
0: Lalu bakar ruah. Macam-macam
1: mungkin apa dah Joh dek lah pandai main-main mana apa kaya main selancar eh lila asik pas selancar saya lah berindu kau di kalau selancar kan latih badan ni kau
0: Joh
1: lah Joh nombor P ini aktif ini oh iya iyalah mudah lah masuk lihat
0: itu lah dia pasti kita tinggal
1: dia jadi Joh.
0: Aku tu salam sinewala ti satu ti ada masa sabit kamu.
1: Ya.
0: Aku tu tuti assalamualaikum tuti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja piala dan sebenarnya. Jo lagu tangih di balik tarali dari lima leg ya. Yalah kalau begitu kita dengarkan lagi ya. Bapisah Salomo Sandiang untuk Mada Mario. Kemudian sayang jadi dandam untuk Mama Najwa. Dan tangi di balik tarali untuk Ajo Piala. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
4: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dara.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Prompat RRI Padang, suara budaya.

Dun Sana pendengar di mana saja berada, tak terasa Dun Sana ya. Lah cukup lama kita berkecindan dan tak terasa lah tiba saja kita di jam 22 lewat 55 minit waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya Dun Sana kami tidak bisa lagi terima Dun Sana di 812 sampai kok. Karena kalau terima aja kata potong lagi Dun Sana ya nak. Nah iyalah. Karena itu Dun Sana pendengar, mohon maaf bagi yang tak bisa berterima. Dan terima kasih nanlah bergabung mulai tadi dari Pak Nur Tanjung sampai Ajo Piala. Ya, terima kasih dan mohon maaf bagi yang Dun. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersua balik ya. Yalah Dun, Sana Penengah sebagai lagu terakhir di kebersamaan kita malam kini ko memilihkan sebuah lagu dari Ririn berjudul Ratok ya. Dan saya riang lagu Ratok ko. Ambo pamit dari Selam Bajak malam kini ko. Dan insyaAllah kita bahasa balik di lain kesempatan ya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviofil? Beberapa ciri seorang pluviofil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur diri.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Pemirsa dan pendengar di mana-mana Anda berada, sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara-acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dun sana padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Selamat pagi dun sana pandanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sekarang pandangan di Bandung Sajo Brado Baso Babali Basamo Riri Antika di Ranah Minang pagi untuk hari kini ko, untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan mengawal di Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sana Padanga dalam keadaan sehat sadualahnyo, dan tentunya Dun Sana Padanga kita informasikan pulo tadi waktu salat subuh kita Allah masuk pada jam ampe lewai 50 ampe mini waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah salat subuh dan dosa apa yang dilakukan subuh hari ini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah dan cara pandangnya untuk memulai perjumpaan kita pada pagi Sabtu kok dosa pandangnya kita seperti biasa mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Luqman ayat 2 balai sampai 8 balai yang dibacakan oleh Kori Budi Henry Jo terjemahan Rika Sandra. Dan setelah itu pula kita dengarkan ceramah subuh dari Ustazah Nur Hayati nambah judukan keutamaan orang jujur. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi jam informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Rompang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadzib wa ja'ala al-kadzibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayahnya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, Tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur. Bahkan, hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Syabas Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, tim peneliti dari UNAM Sumatera Barat meneliti potensi tanaman lokal untuk menciptakan ube penyakit diabetes, hipertensi, dan biasanya terjadi basamuan sekaligus penyebab komplikasi jangka panjang bagi penderita. Kombinasi ekstrak dari tiga tanaman tersebut dikembangkan berdasarkan kandungan senyawa bioaktif di dalamnya, termasuk polifenol, flavonoid, antosianin, organel sulfur, dan diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UNAM Prof. Fauzan Azima menyebutkan, penyakit diabetes dan hipertensi merupakan dua penyakit metabolik yang berkaitan satu sama lainnya. Keduanya dapat memicu stres oksidatif, peradangan kronis dan disfungsi organ apabila diderita basamuan dalam waktu yang lama. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, pemerintah Kabupaten Solo, Sumatera Barat menyembelih hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo nambah bobot sekitar 950 kg di Musaji Istiqomah Lamu Nagari atau Desa Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan apresiasi juga terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban tasabui dan dinilai sebagai bantuan perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah tasabui. Dia mengatakan bantuan tasabui menjadi bantuan kepedulian juga perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Solo. Selain itu, menurutnya momentum Idul Adha 1447 Hijriah indah hanya menjadi sarana ibadah jawa bagi, tetapi jo mempakue nilai kebasamuan, persaudaraan jo semangat gotong royong di tengah masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapan selamat pagi Bali untuk dun sarapan di mana saja berada di mungkin di hari Sabtu ke balik beraktivitas balik di sarapan dan tentunya dun sarapan di Sabtu pagi ko di program Semangat Pagi Biko kita akan berbagi informasi untuk adun sarapananga sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum Biko kita akan berbagi informasi untuk adun sarapananga kita kacau lagu Minang dulu dari Pinky Prananda Urang Lain Keganti Cinta.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio doh. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buaya awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Kehadiran sentuhan hijau ya dari tanaman itu bisa membuat sudut rumah kita kota raso lebih estetik sekaligus nyaman untuk kita tepati. Dan menariknya di Suara Padanga, tanaman hias indah hanya menjadi elemen pelengkap atau dekorasi saja, melainkan mampu menghadirkan suasana yang sejuk jo menenangkan Suara Padanga. Tetapi berbagai pilihan tanaman hias yang mudah dirawat namun bisa dilataannya di berbagai sudut ruangan nah membuat suasana labiah rileks. Bahkan di Suara Padanga, beberapa tanaman hias iko dapat menurunkan suhu ruangan sehingga ciptakan bisa menciptakan yo sensasi dan sejuk di sekitaran ruangan. Jadi sebelum memutuskan untuk memelihara tanaman hijau sebagai dekorasi rumah, ada beberapa tips yang bisa Suara Padanga terapkan. Suara Padanga, yang pertama itu kita harus pilih tanaman non estetik namun memiliki fungsi non maksimal. Jadi memilih tanaman non tape jo sesuai jo kebutuhan. Misalnya mungkin bisa tanaman lidah mertua atau sansevieria di Suara Padanga. Jadi jenis tanaman itu bisa melapihkan oksigen pada malam hari. Jadi tapi bana bilo di Suara Padanga ingin merawat jenis tumbuhan itu, tuman itu di dalam ruangan yo. Indah hanya sansevieria saja, jenis tanaman lain seperti spider plant atau biasa disebut jo lili paris iko bisa juga meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan di Suara Padanga. Nah, tanaman iko mampu menyerap polutan sehingga membantu untuk meningkatkan kualitas udara. Nah, tanaman sejenis iko di Suara Padanga itu dapat dilataan pada pot tanah lihat ya untuk menghasilkan tampilan yang lebih terkesan natural. Sementara tanaman lili paris itu akan tajali cantik kalau di Suara Padanga digantungkan di dake jo jendela dan Suara Padanga. Dan seperti informasi lainnya untuk mempercantik ruangan jo tanaman yang mudah dirawat di Suara Padanga, baik kita akan berbagi informasinya balik setelah nan berikutnya.

0: Menggali di pasar, di rumah, atau online. Danga Kodun Sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik Madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dun Sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dun Sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Pesta Bola Dunia hanya di

0: bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dusara Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi lainnya seputaran tips mempercantik ruangan jutaan mana mudah untuk dirawat. Yang kedua ada pot, nah sesuai jauh konsep ruangan membuat interior itu lebih ya apik gitu secara pandangnya. Jadi pot tanaman itu memiliki peran dan gadang dalam meningkatkan keindahan di dalam ruangan. Mulai dari warna, bantuannya hingga material yang digunakan, itu harus selaras jauh konsep ruangan. Misalnya di secara pandangnya, jika menerapkan gaya interior minimalis, maka pilihkan pot bermaterial tanah liat untuk dekorasi yang lebih simpel. Nah, jadi berbeda jauh ruangan bertema rustik ya. Jadi kita harus memilih pot anyam jo nuansa off white sehingga terciptalah suasana nan sangat hangat di dalam ruangan. Letakkan di sudut ruangan jo menggabungkan ukuran nambah bedo-bedo. Jadi kombinasikan yo berbagai ukuran tanaman agar dekorasi ruang kota calia lebih dinamis gitu tuh cara panennya. Kemudian tips yang ketiga, letakkan di area non variatif dan cara pandangnya. Nah, untuk mempercantik ruangan jo tanaman hias itu memerlukan kreativitas terutama untuk peletakan jo cara pandangnya. Kita harus memperhatikan kebutuhan sinar matahari karena satu tanaman ko memerlukan cahaya nambah bedo. Jo memilih tanaman nan sesuai tampilannya ko akan lebih sehat jo tahan lama. Selain lokasi cahayonyo, kita harus pula sesuaikan jauh keindahan di sarang pandangnya. Gantung tanaman atau letakan di atas meja, terdapat berbagai cara untuk bisa menambah nilai estetika. Jika di sarang pandang suku tanaman, jauh ukuran kete, maka letakan di berbagai perabotan. Yo. Sementara kalau suku jauh tanaman gadang seperti focal point, letakkan di sudut di sarang pandangnya. Jadi memperindah ruangan ternyata bisa dilakukan jo berbagai langkah sederhana dan sana padanya. Jadi kita harus sesuaikan kebutuhan tanaman dan jo konsep ruangan dan kita inginkan gitu dan sana padanya. Jadi memang ada tips-tips untuk kita bisa menikmati ruangan atau ruangan di rumah kita atau di tapak karajo jo raso nyaman enjoy gitu di sarapannya yo. Dan tentunya di sarapannya beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar salingkan negari untuk hari kini ko. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan ketolangi, sebelum beko kita akan mendengarkan kabar salingkan negari untuk pagi kudus sarapannya. Kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang di sarapannya serata jo informasi barikiko.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi sana saudara, tapi begitu Jawa Gatuh Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salika Negari Perampe RRI Padang. Untuk hari ini ko, Sabtu 30 Mei 2026, Basamu Riri Antika.

Dun Sanapadanga, Wali Kota Pariaman Yota Balap menjelaskan, pelayanan publik Nambaya merupakan patokan untuk seluruh Pemda Kabupaten Kota di Indonesia. Beliau percaya Iko akan menjadi patokan untuk kesuksesan segala pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia. Nambah pusat pada seberapa banyaknya pelayan melayani masyarakat. Beliau mengatakan pelayanan publik saiko indak hanya menyediakan pelayanan, kedati juga sebagai pelayan publik dan harus dijalankan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Yuta Bala juga mengingatkan mal administrasi indak hanya berupa pungutan liat, tapi juga kelalaian, penundaan dan berkepanjangan, penyalahgunaan wewenang, jebakan perilaku dan diskriminatif.